0: coba lihat di, jangan kan di masyarakat ya, yang notabene mungkin pengawasan juga terlalu ketat. Di apa namanya, di penjara saja, di rutan saja, rumah tahanan saja, katanya ketat, diperiksa setiap makan apa, tapi kok bisa ada peredaran narkoba di dalam? Ada apa itu? Ada apa? Dia sudah terbukti masih dipertahankan. Seharusnya kalau seperti ini, Pak, kalau memang kita mau menegakkan yang banyak aturan, ada tindakan seperti ini, langsung saja pecat serta tidak hormat. Ngapain mau dipertahankan orang-orang seperti itu?
1: Negara tidak butuh gitu ya?
0: Negara tidak butuh, tapi bagi pejabat yang penjilat, suka penjilat, ya butuh itu. Iya. Kenapa itu? Kan berapa kasus kan?
1: Iya.
0: Jangan keluar di sini di Gunung Sari saja itu di apa di rutan di anu itu di Jalan Selatan lalu di berapa kali ada terungkap situ apa namanya, ini bukan rahasia umum lagi. Iya, bahkan ada cerita ya, ya. Ini mantan situ yang baru keluar dari situ, dia cerita sama saya, keluarga saya juga. Ada si seseorang dia bilang, wah lebih baik saya tinggal di sini saja, pasti keluar.
1: Kenapa?
0: Kalau saya bisa dapat uang
1: dari?
0: Ya dia berapa uang?
1: Waduh.
0: Sehingga setiap istrinya ada berkunjung dia kasih uang. Itu. Jadi kenapa ini? Dia berarti kenapa itu narkoba katanya kalau di dalam anu itu ketat penguasaannya, tapi kenapa bisa masih ada masuk? Ini kan tanda tanya besar juga.
1: Iya.
0: Jadi makanya jangan lagi berharap bila narkoba lepas karena orang yang diharapkan yang seharusnya bisa menegakkan ke apa namanya itu aturan, justru dia terlibat di dalamnya. Jadi saya menurut kesimpulan saya, Pak, untuk Prabowo dan aparatnya, daripada kita berpolemik, berdebat hanya masalah narkoba, yang tidak ada habis-habisnya, yang tidak mungkin juga habis, yang tidak mungkin juga bisa dikurangi, lebih baik narkoba dan korupsi itu dibuatkan undang
1: khusus,
0: itu dilegalkan saja. Selesai cerita.
1: Iya, jangan.
0: Tidak. Daripada kita sudah bantu ke BNN lah, alih polisinya lah. Tapi kok bukannya malah makin berkurang?
1: Perlu kayaknya ada aturan-aturan. Perlu kayaknya hadir aturan-aturan yang tegas lah, sehingga orang berpikir untuk melakukan hal-hal yang legal, ilegal itu.
0: Itulah. Kalau saya sih sama saja, kepimpin sama saja seperti sekarang, sama saja tidak ada perubahan. Jadi legalkan saja itu. Jadi ya mari kita lestarikan budaya kita, narkoba dan korupsi, hidup narkoba dan korupsi. Iya toh. Jadi kita berdebat tiap hari dan tiap hari hanya masalah narkoba saja dengan masalah. Legalkan saja, selesai urusan. Itu buat undang-undang kalau DPR. Silakan.
1: Ini sebagai teguran sebaliknya ya, kita harus basmi narkoba itu sendiri. Artinya ini teguran keras ini dari masyarakat ini ya.
0: Ya tapi ya kayaknya ada yang pura-pura tidak dengar. Pura-pura diri.
1: Marilah kita bergerak dari kita sendiri, nanti akan menulari orang lain lah gitu.
0: Susah juga sebenarnya kan masyarakat juga. Ya begitu.
1: Niatkan dalam hati nawaitul. Nah, insyaallah hal baik itu ya, akan berjalannya.
0: Kerasa sendiri.
1: Iya.
0: Tunggu masanya. Karena Indonesia itu orang jujur itu seperti barang antik. Sulit
1: gitu.
0: Kalau ada yang muncul satu, akan diusahakan dicarikan kasus. Iya, ada cari kasus.
1: Iya.
0: Supaya dia bisa tenggelam.
1: Oke, siap.
0: Masih ingat itu kasusnya itu bapak itu yang kan itu?
1: Iya.
0: Yang tegas jujur.
1: Iya.
0: Hanya karena masalah kartu keluarga. Akhirnya mereka berhenti dari jabatannya. Itu begitulah hinanya negara kita. Orang jujur disingkirkan, penjilat di
1: mungkin ada tunjukkan. Mungkin ada hikmahnya di balik itulah. Kita harus berpikir positif lah. Mungkin ya, kenapa mundurnya ada hikmahnya gitu.
0: Hikmahnya pejabat makin makmur, rakyat makin sengsara. Sekian, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini pesan keras dari masyarakat. Artinya ini masyarakat sudah menandakan bahwa mungkin menilai kemuakannya terhadap bagaimana cara penindakannya, penegakannya. Namun kita bisa dengar tadi bahwa keberhasilan itu bisa dicapai ketika itu narkoba memang tidak ada didapat lagi. Bukannya pencapaian dalam penangkapan, itu artinya masih ada peredaran. Artinya pencapaian terbesar itu, keberhasilan itu ketika narkoba itu sudah tidak ditemukan lagi. Itu menjadi sebuah kebanggaan. Baik, kita undang lagi sahabat budaya di acara Bari Basa yang bergabung. Silakan di line telepon kami di 0811 400 9250. Tadi sudah ada Pak Iqbal yang menelpon. Silakan menelpon lagi Pak Iqbal. Mungkin ada komentar tak bagaimana, dan teman-teman di TikTok yang mau berkomentar silakan di 0811 400 9250. Ya, kita angkat teleponnya. Halo Bari Basa, assalamualaikum. Halo Bari Basa, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hey, dengan siapa di mana?
2: Dengan Abdullah.
1: Apa Abdullah di sini? Bagaimana kabar ta? Sihat-sihat Pak Abdullah?
2: Alhamdulillah sehat, Allah sehat, izin Allah Subhanahu wa taala.
1: Masya Allah, semangat sekali nih Pak Abdullah Sewang. Pak Abdullah Sewang.
2: Halo Lakafi.
1: Bukan Lakafi ini, Bang Rian ini.
2: Eh, Bang Rian, sorry.
1: Ay, nah lupa.
2: Sama-sama suara ini, Bang Rian dengar
1: Lakafi ini. Lupa ini suara aku, dede. Mentah-mentah jarang menelpon. Pak Dula sih, Bang.
2: Ya.
1: Anu ini, bahaya ini narkoba ini. Anu kita bahas-bahas ini. Ini budaya Sirita sudah mulai terkikis nih karena peredaran narkoba. Jadi bagaimana menurut ini pandangan ini Pak Dul Sewang, bahaya narkoba ini? Ya.
2: Bagaimana?
1: Bagaimana menurut ini tentang peredaran narkoba yang semakin marak di tengah masyarakat ini, bahkan ini bisa menjangkau anak-anak ini narkoba, merusak keluarga ta. Ini bagaimana nilai menurut ini Dek Sewang? Apakah narkoba ini perlu memang diberantas, pelakunya dihukum seberat-beratnya atau bagaimana?
2: Memang kelihatan sekali. Karena kenapa? Kalau ada orang bega ditangkap, dia langsung mengatakan saya gagal karena butuh uang untuk beli narkoba.
1: Iya.
2: Jadi disitu aparat harus lihat bahwa memang narkoba ini sangat merajalela dan sangat sekali dipakai orang-orang yang orang-orang yang jahat mau berbuat jahat itu karena dia pakai narkoba, akhirnya dia jadi begal jadi beli narkoba.
1: Iya, karena dia cari uang beli narkoba toh.
2: Iya begitu.
1: Sembarang ini apa yang lakukan?
2: Sembarang dia lakukan apa?
1: Iya.
2: Jadi rata-rata yang kita lihat di televisi juga, apa ditangkap? Kenapa kamu berbuat? Mau beli narkoba? Begal ini jadi memang pemerintah harus memang bergandengan tangan dengan aparat.
1: Aparat penegak hukum.
2: Kalau saya di sini katakan bukan aparat kepolisian saja, TNI perlu juga turun tangan.
1: Menangani
2: masalah ini karena sudah memang sudah parah di Indonesia ini narkoba
1: ini. Karena sudah darurat narkoba mi.
2: Darurat narkoba sekarang. Jadi karena kenapa? Masih ada kita dengar tercium apa oknum aparat yang melakukan narkoba.
1: Nah, itu jadi masalahnya. Bagaimana mau ditegak tuh?
2: Ini sangat merugikan kepada aparat ini.
1: Oknum.
2: Iya, oknum.
1: Bagaimana mau hilang itu narkoba?
2: Pimpinan-pimpinan aparat ini kepolisian, dari TNI, dari pemerintah. Kalau ada aparatnya yang mencoba yang melakukan narkoba, apalagi dia jadikan bisnis, jangan segan-segan dia retol, habiskan dia.
1: Arti ditindak tegas di. Ini kan mencederai hukum kita ya.
2: Ini pelaku narkoba yang mengatakan dia saja penegak hukum dia melakukan. Ini yang sangat tidak enak ini yang kita dengar kalau dia pelaku narkoba mengatakan begitu. Sebenarnya dia aparat melakukan jadi ini. Saya minta kepada aparat semua oknum-oknum yang melakukannya itu harus ditindak keras dan dipenjara dan dipecat.
1: Itu kan bisa menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Wah, bagaimana saya mau berlindung kalau begitu, kalau oknumnya yang melakukan toh?
2: Iya, itu. Mm-hmm. Itu. Mm-hmm. Iya. Jadi memang pemerintah harus bergandengan tangan aparat Polri dan aparat TNI memberantas ini narkoba. Seberantas-berantasnya.
1: Berarti itu
2: jangan menyebar di ini iya. Sekarang kita sampai pedesaan-pedesaan itu sudah orang-orang sudah narkoba.
1: Nih, di desa ini. Waduh, sudah masuk di desa-desa
2: ini. Sudah masuk di desa ini, jadi memang sudah sangat berbahaya misalnya narkoba ini.
1: Seharusnya itu nilai siri ini diterapkan di penegak hukum kita di.
2: Iya. Memang.
1: Iya. Karena supaya dia malu kalau kita ke aparat-aparat ini malu ketika dia mau melakukan kesalahan gitu ya.
2: Saya berapa kali selalu tetap di rumah sakit.
1: Oh iya.
2: Ada polisi.
1: Hah.
2: Ada juga orang-orang yang diborgol.
1: Hah.
2: Saya bilang apa itu?
1: Kasusnya.
2: Dikawal polisi, dikawal oleh bapak itu.
1: Hah.
2: Dia bilang, orang narkoba itu.
1: Wih.
2: Oh, dia berobat di borgol dan dikawal polisi, dikawal sama orang lapas.
1: Oh.
2: Iya.
1: Orang narkoba biar dia bilang
2: dia. Iya, emang iya. Memang bahaya.
1: Ngeri bilang.
2: Iya. Jadi memang hebat sejak sekali. Berapa? Setiap kali saya pergi berobat di rumah sakit, setiap ada orang saya lihat dikawal polisi, dikawal oleh petugas penjara, diborgol tangannya. Dibilang apa itu? Dibilang orang narkoba itu.
1: Usia-usia berapa itu?
2: Berobat.
1: Usia-usia berapa pintu yang ditangkap itu? Masih muda?
2: Ada juga yang setengah tua juga.
1: Iya, berarti
2: umur juga.
1: Tapi jadi narkoba itu tidak mengenal umur, Midi.
2: Wah, narkoba tidak mengenal umur. Kalau dia jadi umpamanya dia umur 25 tahun.
1: Iya. Yeah.
2: Dia diberi pengobatan berhenti.
1: Yeah.
2: Tunggu dulu lagi.
1: Kalau 10
2: tahun dia lah pasti lakukan lagi.
1: Berarti tidak ada jerah-jerahnya kalau begitu.
2: Kalau sudah dicoba satu kali tidak akan berhenti itu orang.
1: Candu, Midi.
2: Candu bahaya.
1: Bahaya kalau tidak ada uangnya itu.
2: Iya.
1: Ada kemarin kejadian usir ki mamanya dari rumahnya karena tidak dikasih uang bede. Mau beli narkoba.
2: Itu bahayanya itu. Narkoba itu kejam sekali itu. Habis itu apa dijual itu.
1: Karena kapan dana pakai kayak gila kidi?
2: Dia lawan mamanya, dia lawan bapaknya apa-apa dia. Yang penting dia bagaimana caranya dia bisa dapat uang untuk beli narkoba. Memang bahaya sekali narkoba itu. Jadi kita minta kepada petugas yang masih tunduk kepada peraturan dan mengetahui hukum. Janganlah sekali-kali.
1: Kira-kira hukuman apa yang pantas itu untuk pengedar narkoba itu?
2: Iya, itu.
1: Kira-kira hukuman apa yang bagus itu?
2: Dan sekarang di Makassar itu ada katanya itu daerah narkoba itu.
1: Kampung?
2: Ada iya, kampung narkoba ada.
1: Pernah ada dulu di gerebek toh?
2: Iya.
1: Mudah-mudahan tidak ada lagi.
2: Iya, semoga lebih jeli.
1: Iya, betul.
2: Dan jangan sekali-kali aparat mau disogok. Pelaku narkoba.
1: Iya, di situ dilihat sirikmu toh, dilihat toh?
2: Iya.
1: Mau ku terima uang sogo, mana sirikmu?
2: Iya. Tegakkan sirikmu, tegakkan jabatanmu.
1: Iya. Ini cocok.
2: Tegakkan korsmu.
1: Iya betul, korsmu.
2: Iya. Supaya narkoba ini betul-betul terberantas. Narkoba orang jadi jahat, jadi begal apa sih? Apa jeng motor semua?
1: Iya, gara-gara itu mi karena pemakai mi.
2: Iya.
1: Saking bahayanya mie itu dia.
2: Betul. Kalau dia mau melakukan kejahatan.
1: Iya.
2: Narkoba dulu.
1: Weh.
2: Karena dia bilang sebentar dapat jauh untuk beli narkoba.
1: Dia
2: dan juga kalau itu begal-begal terjadi.
1: Iya.
2: Orang kesian itu segan-segan keluar malam cari apa cari nafkah.
1: Iya.
2: Iya. Karena sekarang kita ini tidak ada yang dibilang siang malam orang mencari nafkah.
1: Iya.
2: Kalau tidak ada dia dapat siang kesan dia cari malam bagaimana bisa mendapat nafkah. Dan kalau malam takut dengan keluar karena begal-begal akan tentram. Iya. Jadi betul kalau kalau Apar mengatakan begal itu tempat-tempat okay. Itu.
1: Sebejar
2: tu suara jerahnya tu. Iya. Perlihatkan tajinya aparat.
1: Jangan sampai ini
2: begal itu takut.
1: Jangan sampai ini di
2: narkoba itu berhenti.
1: Jangan sampai ini para pelaku begal pencurian itu jangan sampai pemakai ke di.
2: Iya.
1: Diduga di. Karena ada sebagian orang didapat pelaku itu ternyata pas dites urin ini positif ke. Jadi bahayanya itu di. Memang perlu ini menjadi perhatian khusus memang ini.
2: Memang perhatian khusus dengan narkoba ini.
1: Tidak bisa dianggap enteng, di?
2: Tidak bisa. Jangan dianggap sepeda ini.
1: Betul. Iya. Oke, Pak Le.
2: Oke, Bu Rian.
1: Makasih banyak, Pak Adul Sewang. Sia-siakina. Iya, sia-siakina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Adul Sewang, sahabat budaya. Baik, di belakangnya Pak Adul Sewang yang mesti bergabung di acara Beribahasa pagi hari ini. Silakan sahabat budaya di 0811-400-9250. Tadi sudah ada beberapa teman kita yang sudah bergabung. Ternyata memang peredaran narkoba ini sangat berbahaya, banyak efek yang ditimbulkan, bahkan bisa merujuk ke tindakan kriminal. Sudah dobol-dobol nih kawan kriminalnya itu, sudah pemakai nih kriminal kejahatan di luar, bahkan juga ada beberapa kasus itu karena ketergantungan narkoba dia nekat mencuri barang-barang keluarganya, bahkan barang-barang orang lain, bahkan sampai yang fatalnya itu begal-begal atau maling. Itu bahaya, sahabat budaya. Memang ini narkoba tidak bisa dipandang enteng karena dampaknya ini sangat luas. Menurut sahabat budaya bagaimana? Silakan ki di 0811-400-9250. Halo, Baribasa. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Pagi, indah.
3: Iya, kenal siang Argentina.
1: Menang Argentina?
3: Tidak, sebentar main toh.
1: Oh iya, tadi main siapa? Inggris lawan menang ke Inggris beda.
3: Oh berarti dia nanti kalau menang Argentina insyaallah dia berhadapan di final nanti
1: kan? Argentina kah?
3: Iya di babak perempat final. Jadi kalau menang lagi Argentina dia nyambak ke gedung sama Prancis nanti.
1: Gitu.
3: Iya dari 1-2.
1: Iya. Saya Prancis mau saya.
3: Oh Prancis kita, tidak apa-apa.
1: Tidak apa-apa.
3: Pendapat sama salah kan?
1: Ya.
3: Yang jelasnya.
1: Yang penting jamin judi.
3: Yang jelasnya tapi ini Piala Dunia juga jadi ada efek pengaruhnya juga di situ.
1: Iya
3: pastinya. Yang ini pastinya itu kan taruhannya itu kan kalau judi itu varianto tidak secara langsung, tapi kalau umpama coba skor ini kan itu sudah namanya apa ini kalau bukan judi.
1: Iya
3: kan.
1: Iya.
3: Jadi ya jangan dibilang jamin karena di situ ujung-ujungnya itu sih skornya menang dapat ini imbalan ini kan secara tidak langsung kan apa beda.
1: Iya.
3: Jadi mudah-mudahan Argentina kuliah juga di Mexico kan ada beberapa kantor di kota Makassar itu nobar sebentar.
1: Oh iya ada nobar mungkin nobar juga kah.
3: Ah, bikin ada nomor aku di sini sebentar Karyang.
1: Di mana?
3: Di rumahku.
1: Iya tahu kan nomor apa?
3: Di nomor Argentina toh.
1: Iya.
3: Sambil nonton ya main domino juga.
1: Wih, satu paket deh.
3: Iyalah, yang menang main domino sekalian menanti baspornya ya. Tak ganda gitu.
1: Oke, indah. Ada kita bahas-bahas ini tentang apa terkikisnya nilai siri di tengah peredaran narkoba. Nah ini nilai siri kita kini sudah kehilangan ini akibat kencangnya ini peredaran narkoba, bahkan ini sudah menyentuh ke anak-anak kecil di pedesaan pelosok, ini sudah menyebar, ini kan ancaman-ancaman jelas sekali narkoba ini, bahaya efek-efeknya. Nah bagaimana nih pandangan teh ini indah soal topik kita pagi hari ini?
3: Pandangan atau apakah komentar, cara mencegah atau gimana?
1: Ya. Ini kan nilai siri kita sudah dianggap tidak ada ini. Paling nilai siri itu bisa menjaga diri kita dari semua ancaman termasuk narkoba.
3: Ya betul juga. Karena kalau narkoba memang kan sangat berbahaya Kak. Dari dan pintarnya juga, ya kan? Pintarnya juga ini yang pemakai atau pengedar itu segala cara juga dia pakai ya kan? Karena baru-baru kan yang pengedar narkoba dari luar kan? Yang internasional dia kan simpan di bahu depannya itu obat ya kan? Karena tidak kentara ya kan? Nah di sini juga pihak kepolisian bekerja sama dengan ini kan bisa melacak kan, bisa menangkap pengedar itu, tapi kan setidaknya tidak sampai ke akar-akarnya, tanpa satu masih ada yang lain kan. Buktinya kan setiap bulan setiap tahun ada beberapa gembel narkoba ditangkap ya kan.
1: Ada
3: itu dia. Jadi kalau dipikir itu aduh gimana di kalau di mata kali ini memang bagus kan. Di Indonesia itu tidak ada yang namanya itu Kak, siri.
1: Ya kan? Itu sayang.
3: Kalau kita mempunyai siri napaci itu tidak ada istilah seperti itu kan. Karena kan kalau siri itu artinya kita punya malu ya kan. Ya kalau paci itu kita punya perasaan kayaknya ya. Perasaan atau rasa iba ya kan. Nah di sini itu tidak ada Mita. Kadang juga ada yang menjual ininya untuk beli itu ya kan. Kadang juga ada yang berhutang untuk itu ya kan.
1: Sampai jadi, berhutang begitu.
3: Jadi kadang ada berkelahi atau ini karena mau beli itu kenduan ya kan. Nah pencegahannya itu ya itu. Tapi anak-anak sekarang kan tidak bisa diingatkan dengan ini. Harus memang yang lembut-lembut kan, saya tanya orang ya kan. Karena kalau kita kerasi dia kan semakin keras juga ya kan. Kalau dibilang ditangkap ya kan.
1: Jadi dibina. Bisa batu ketemu batu.
3: Iya, kalau dibilang batu ketemu batu atau semakin ini kata, tapi semakin kalau batu ketemu ini kan otomatis kan yang satunya bisa lunak ya kan. Kayak tolong contoh kecilnya Kak Tom. Di rumah tangga kita kalau ada yang marah satu pergi yang satu ya kan, supaya tidak semakin panjang atau semakin besar ya kan. Tapi kalau satu ngomel satu imbang ya terjadi nih itu sebentar perkelahian yang internasional ya kan. Jadi kayak ini narkoba, jadi kalau dibilang itu narkoba itu ya mulai dari anak-anak kecil ya kan. Dan kalau ada anak-anak yang dikasih umpama kayak gula-gula apa, jangan kisah gampang itu Kak. Jangan sampai ya, karena pengendar narkoba cerdik itu kan yang pintar, cerdik ya kan. Segala macam cara ya memberi ini.
1: Bagaimana orang bisa candu toh?
3: Ditaruh ini ya kan. Ditaruh ini anak-anak makan enak ya kan. Sebentar dia cari lagi ya kan. Benda semacam itu atau makanan semacam itu sudah masuk di itu Kak. Tanda-tanda kecanduan kan. Dan itu macam-macam itu juga ini Kak, narkoba anu kan narkotika. Dari kayak apa namanya kita tidak tahu kan, kayak bubuk, yeah, kayak berupa fixing, ya kan?
1: Yeah.
3: Seperti itu. Jadi kalau dibilang narkoba susah, kayaknya diberantas gak di Indonesia, ya kan?
1: Iya, harus.
3: Tapi susahnya itu harus diberantas sih, apa namanya, dengan kerjasama masyarakat, ini. Karena tadi, kuliah ini.
1: Tadi komentar dari teman-teman yang menjadi fokus itu, penegak hukumnya itu bagaimana? Katanya karena ada beberapa kejadian, ternyata dia yang menjadi bagian dari peredaran oknum.
3: Nah, di sini nih Kak Toh, kan penegak hukum kita bahas kan.
1: Yeah.
3: Di sini juga kan penegak hukum itu kan tidak, tapi oknumnya di dalamnya, ya kan. Makanya saya bilang kan sudah terbukti sekarang Kak Toh, heboh di medsos kan. Yeah. Jam Tiktus Febri ini kan mengundurkan diri.
1: Iya,
3: kan? Terus itu apa itu sehingga dia menggeledah, terus kenapa dia bisa digeledah rumahnya, ya kan?
1: Yeah.
3: Jadi Jangki bilang sekarang penegak hukum itu hukumnya itu sudah, tapi oknumnya, ya kan, sekarang sudah terbukti oknum penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia itu melanggar sesuatu, ya kan, tapi kita belum tahu apa yang dia langgar, ya kan. Jadi di sini itu Kak, kenapa hal-hal seperti itu terjadi, karena uang Kak Toh, uang. Katanya orang di luar many itu, uang itu besar sekali pengaruhnya Karyang, ya kan?
1: Iya.
3: Walaupun gimana pasti terpengaruh sih kalau bilang, Pak, anakku kan ini, tapi tidak tidak tersebar sih kan, di mana bisa Kak Kodong begini kan. Ada namanya lapang enam kan,
1: kita orang
3: bebas nih. Masih ingat Kak Karyang yang di nonaktifkan itu kasat narkoba ini kan?
1: Karena
3: karena kenapa Kak menerima ini dari bandar narkoba, ya Kak Toh,
1: jadi gitu ya.
3: Iya, makanya di sini Kak harus hati-hati sih sekarang, jangan bilang polisi ini ya, hati-hati sih, jangan sampai kan dia kan temannya ini, ya kan, kita tidak tahu. Jaksa yang kita juga terlalu ini, jangan sampai dia berteman dengan ini. Jadi kita memang harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat bawah, menengah ke atas dengan pihak-pihak penegak hukum yang betul-betul mau memberantas yang namanya narkotika yang ada di Indonesia, karena banyak sekali itu Kak yang macam-macamnya itu narkotika Kak, ada yang menta, ada yang ini, ya Kak Toh, ya, jadi kokain itu yang paling bahaya itu Kak, itu ya Kak Toh, kalau jangan sampai kita terpengaruh kecanduan segala macam, kita cara tempuh. Yang kita kemarin punya mobil hanya karena kecanduan itu, mobil kita jual, ya kan?
1: Iya, jalan kaki mami pulang.
3: Jalan kaki mau ke kantor, ya kan? Dan di sini kan pencegahannya itu, tanda-tandanya itu, orang itu biasa nengok-nengok apa tuh, kayak begini-begini, itu kata itu sudah
1: mulutnya.
3: Ya mulutnya ini, badannya bisa kurus atau gimana kata, itu perlu dia nih kak tahu itu. Saranku Karyanto, di setiap instansi apapun, swasta maupun negeri itu, diadakan pemeriksaan
1: setiap rutin,
3: bukan dibilang ini pokoknya rutin,
1: kalau bisa dadakan
3: 3 bulan sekali, ya kan?
1: Ya, kalau bisa dadakan sidak.
3: Ya, jangan bilang ini jangan dadakan pokoknya sidak itu, jangan sampai kan yang kita berkuar-kuar, padahal dia sendiri yang ini, ya kan? Nah, itu dia, jadi bagusnya itu diadakan itu tidak di setiap instansi baik swasta maupun negeri, karena itu di situ kita mau tahu apakah memang betul-betul kita di Indonesia itu terutama di Sulawesi Selatan itu memberantas yang namanya narkotika Kak Toh. Narkotika itu memang membawa pengaruh besar, dampak negatif di lingkungan kita, baik di lingkungan maupun di keluarga kita Kak. Jadi waspada guys sekarang, karena narkotika itu banyak macam-macamnya Kak,
1: banyak cara-caranya.
3: Jadi kalau narkotika
1: jangan kita saja itu rokok elektrik vape dicampurkan narkoba.
3: Karena itu ada namanya ganja, ada namanya ekstasi, ada namanya heroin. Heroin kan tidak terlalu ini Kak, nampak tapi membahayakan ya Kak. Jadi jangan keheran Kak kalau dibilang ini. Jadi itu saran saya Kak, mohon maaf ya mendengar ya. Itu saran saya Kak, adakan pemeriksaan di instansi-instansi itu, baik itu swasta maupun negeri. Tapi yang paling perlu itu kalau bisa setiap satu kali itu tiga bulan satu kali itu di instansi-instansi kayak kejaksaan, kepolisian, pengadilan atau BUMN, pokoknya itu semua diadakan di sidang. Jangan bilang-bilang, jangan sampai dia masuk atau dia minum air kelapa baru dia itu kan hilang. Ya kan? Sama gitu kak pencegahannya. Mohon maaf ya, bukan tahu kak ya, tapi itu kita saja minum obat itu kalau sudah minum air kelapa itu tidak ada pengaruhnya itu obat kak. Minum obat sakit kepala.
1: Biar minum air kelapa itu dari rambut saja ketahuan itu orang pengguna narkoba.
3: Iya, jadi caranya itu kak, cara jalannya, cara goyang-goyangnya itu
1: kentara,
3: itu kak,
1: kentara gitu.
3: Kalau dia pengguna apa tuh?
1: Apalagi dia harus suka menyendiri.
3: Iya, dia suka menyendiri. Dia suka apa yang dia ucapkan umpama ini hari kita bertengkar, contoh kecilnya tadi yang kita ini bertengkar 5 menit kemudian dia lupa. Ya kan bahwa tadi itu saya sudah marah-marah ini orang.
1: Oh, di situ lah
3: tanda-tanda efeknya. Bahwa dia itu pernah menggunakan yang namanya barang haram, ya kan? Nah itu yang paling utama itu kak, ditahu dia marah-marah tanpa sebab dia ngomel, sebentar dia datang sendiri baiki kita, itu sudah masuk tanda-tanda atau ciri-ciri pengguna barang haram kak. Jadi di situ kita lihat, ya kan? Jadi cara ngomongnya ngelantur atau kadang ngantu, ya kan? Kadang itu jadi banyak sekali itu tanda-tanda pengguna barang-barang itu kak, dan cara pencegahannya itu
1: tanda-tanda itu. Suka belanja di mall bukan gitu?
3: Kalau tanda-tanda suka belanja di mall itu ibu-ibu baru. Iya itu kak, jadi kalau saya itu kak sarangku karena memang tuh ditangkap ini besoknya itu ada lagi kak, jadi tidak ada habis-habisnya. Jadi kalau dibilang itu pencegahannya itu harus diadakan pemeriksaan di perjaga ketat itu di bandara kak, ya kan?
1: Itu kemarin ada kejadian dia kesemasukan di lubang anunya, lubang anusnya situ obat ini ketahuan tonji. Betul-betul
3: bukan itu lagi bagaimananya kayak itu laut maupun darat itu harus juga diperketat di situ dan petugasnya juga itu harus betul-betul yang mau menjalankan amanah
1: negara,
3: jangan sampai di ini kil jalan mokok
1: enggak gitu ya kan? Goyang
3: jadi itu jadi betul-betul itu kalau memang berantas itu ya itu di bandara laut dan darat terus darat. Itu diadakan itu namanya itu pemeriksaan bersalah kak tuh setiap bulan atau kak satu kali tiga bulannya kak tuh itu karena kenapa saya heran kak setiap bulan setiap ini kita menangkap ini ada ini gembonya ini belum dipang ada lagi ya kan? Jadi kita heran ya kan dari mana memang sebenarnya ini narkotika ya kan. Dibilang dari Malaysia sudah diberantas ya kan. Datang lagi yang dari sana ya kan. Kayak kemarin itu Kuala Lumpur Malaysia kan dia mau jual ke Makassar. Berarti di Makassar ini ada Mentong itu namanya bandarnya yang kita tidak disentuh ya kan. Karena kemarin itu minggu lalu itu kita ke sempat ini kan melalui ini itu ditangkap ini yang internasional itu tujuannya kemana? Ke Makassar ya kan. Itu berarti di Makassar itu Sulawesi Selatan ya
1: pembelinya banyak
3: ya. Berarti di Sulawesi Selatan itu kak Rian, terutama di Kota Makassar itu ada Mentong di sana gembongnya bandarnya, tapi kita orang itu belum tahu ataukah sudah tahu tapi dilindungi sama si Sanai ya kan. Itu yang perlu kita cari ini ya kan? Karena tidak mungkin barang apapun orang apapun itu tidak mungkin tidak tersentuh kak kalau tidak ada kerjasamanya ya kan orang ini ya kak toh. Jadi itu yang perlu kita cari sebenarnya kalau kita mau ini berantas seperti itu kak toh. Sekuat-kuatnya orang kak toh pasti ada yang lebih kuat ya kak toh. Ingat contoh dulu waktu zaman perjuangan gimana kuatnya itu orang-orang lu masih bisa kita berantas ya kak toh. Kerja pakailah cara seperti itu perjuangan orang-orang dulu gimana caranya ya kak. Karena orang dulu itu tidak memandang yang namanya nilai rupiah ya kak toh. Dia itu betul-betul ingin melihat negaranya merdeka. Ya kata apa secara seperti ini. Tapi apakah di antara 1000 penegak hukum ada di beberapa 50 atau 10 yang betul-betul mau mendekatkan yang namanya hukum yang lain pantunnya menghadap ke atas. Ya kan jadi kalau itu pemerintah kalau meski baju PDH atau baju serakan yang kita kasihkan menghadap ke atas putu di atas kaki menghadap ke bawah supaya tidak bisa menaiki uang dengan itu isyarat kata, supaya orang-orang itu tahu bahwa kita betul-betul harus makan dengan gaji. Ya kan, kalau gaji mau bertambah ya buat usaha di luar ya kata, cari ini namanya ini berjual ini pakai uang-uang seperti itu, uang haram namanya karena barangnya dari haram juga karyanya kan. Jadi itulah mungkin saran saya itu diperlukan kerjasama Kak. Kalau di Kota Makassar mungkin dari RT RW, kelurahan, kecamatan, dan masyarakat ke instansi-instansi terkait. Kalau di daerah hal yang sama juga Kak, harus dilakukan hal-hal seperti itu kalau keluarga kita mau terhindar di hal-hal barang-barang haram seperti itu Kak. Karena ini bahaya yang barang-barang seperti itu Kak. Ada macam cara yang dia lakukan, makanan, minuman, ya kan? Jadi harus memang betul-betul Kak diperiksa itu minum makanan sebelum dikonsumsi Kak. Oke Kak Karyam. Selamat mana Maci? Tertidur Maci. Aduh Karyam kamu
1: nggak, Maci. Tidak Ji. Bagaimana Ji?
3: Mandri Miro.
1: Tidak, cari minum Kak dulu.
3: Itu ya min. Jadi mungkin seperti itu di pendapat saya Kak. Tidak ada akan kerjasama yang baik supaya memang betul-betul itu narkotika tidak terlalu melebar di Sulawesi Selatan terutama di Kota Makassar dan sekitarnya.
1: Lebih baik anu di lebih konsumsi bubur di.
3: Bubur juga hati-hati Ki, jangan sampai ditaruh itu serbu-serbunya.
1: Apa itu yang apa kepanjangan sabu-sabu apa kepanjangannya?
3: Sarapan bubur.
1: Nah, itu.
3: Narkoba juga. Nasi kuah rubaya.
1: Ah iya narkoba juga.
3: Jadi memang bahaya itu kalau dibilang ini mau gue memberantas narkoba karena makananmu juga nasi kuah rubaya hanya cocok. Jadi saran saya kesimpulannya atau intinya itu Kak, ya harus ada kerjasama antara pihak-pihak terkait kan, karena kalau di Makassar kan ada namanya RT RW ya kan, LTM,
1: RTM,
3: LTM. Bukan RTM.
1: Kita bilang RTM tadi.
3: LTM kekerian. Lurah ya kan. Terus kecamatan kan ada ini lagi. Kerjasama lagi di situ. Kalau ada tanda-tanda seperti ini, penduduk ta, warga ta yang ini laporkan ke pihak terkait ya kan, sehingga dia bisa diperiksa ya kan. Ada bibaran tak hilang, lalu ke sana kemari lompat-lompat bilang hilang ini dijual karena aku tidak tahu bagaimana, itu kan pengaruhnya itu ya kan. Jadi sebelum itu terjadi di keluarga kita di masyarakat ya cegah sebelumnya ya, lebih baik mencegah daripada mengobati karena kalau tidak mengobati parah nih itu. Oke Kak Karyam,
1: terus
3: terus maka menyiram di halamanku karena ini kan menyiram aku putar aja Kak Karyam. Ambil dulu HP ku
1: Thank you. Dan
3: musik dulu ya kan. Oke Kakak, selamat bertugasnya selalu. Kakak yang ganteng dan baik
1: hati. Golai.
3: Beriak ini emang aninya sini aslinya di Makuan. Jangan sampai Aldi.
1: Golai.
3: Tidak tahu ganteng memang ini Kakak yang satu. Bah, betul. Saya ingin kisah sama Kak Idam. Oke, Kakak yang sukses selalu, terompat juga tetap jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Indah yang baji sama budaya. Di belakang Indah ada Ibu Nia di ujung telepon kita. Halo.
4: Halo, Baribasa.
1: Assalamualaikum.
4: Apa kabar?
1: Bye-bye, Bunda Cu.
4: Ketawa ngeri
1: ya. Sudah masak, Kak?
4: Sementara.
1: Goreng-goreng
4: ikan.
1: Suruh bapaknya. Suruh bapaknya masak. Suruh mencuci baju bisa aja. fokus ki masata nanti salah goreng ki.
4: Iya, sambil
1: masak. Sabun kita sambil goreng.
4: Mumpung belum main Argentina tapi minggu lalu deh. Jam-jam kita sibuk di dapur, terpaksa dengar di radio.
1: Argentina kah?
4: Iya dong.
1: Ngapa mi?
4: Pak Jono.
1: Oh, masa?
4: Pak Haji Eko Argentina semua itu. Siap-siap itu nonton.
1: Saya gagal kandungku saya, Mesir sama Maroko. Aduh.
4: Oh, pulang. Daripada Jerman bapaknya Haipa.
1: Masa Jerman ki, guys? Lebih duluan itu. Hai, tena ramah Jerman, Kak. Bunda,
4: coba, ini hari temanya anu
1: ini apa temanya toh taringnya ini taringnya siri sudah mulai terkikis mi di tengah peredaran narkoba.
4: Enggak bertaring nih kak
1: ompum sekarang. Masa pejabat-pejabat itu goyang ki?
4: Ya,
1: saya juga sebagai kecil tidak semua betul.
4: Masih banyak di
1: orang baik.
4: Anak-anak milenial yang pakai budaya
1: betul. Masih tetap ada, masih ada.
4: Istilahnya berkurang nih. Dari saja kita katakan tidak ada nih.
1: Tetap ada, karena ada.
4: Masih maksudnya terkikis, kalau sebatas yang tata krama itu masih banyak yang pakai, cuma kalau yang kembali tadi kita bahas tentang narkoba, ya memang anak-anak zaman sekarang itu yang kayaknya biasa yang begituan.
1: Biasa.
4: Zaman-zamannya kita masih remaja, seumuran saya itu kan yang ada ganja tuh.
1: Oh iya iya iya iya. Itu kan iya, biasa
4: satu ji, Bung Lian, maksudnya tak lama pi lagi baru didengar, ih ada kejadian di sana orang begini. Kalau sekarang anu mi
1: merata,
4: mau dari kalangan menengah ke bawah sampai bos-bos pakai semua nih. Jadi itu mi bedanya
1: umur
4: dulu dengan sekarang. Dulu kan memang kita jarang dengar yang begitu, atau mungkin tidak semarak ini berita sekarang.
1: Kayak dia nggak biasa di sekarang di.
4: Sekarang kan bebas toh apapun diberitakan. Jadi hampir semua kita tahu, walaupun mungkin zaman dulu tuh waktu ada menteri penerangan, semua kan dipangkas. Semua
1: berita-berita
4: itu yang baik-baik saja ditampilkan. Jadi warga enggak, masyarakat itu enggak panik, enggak kaget-kaget. Padahal sebenarnya dulu juga banyak di kejadian yang kurang mengenakan di negara kita.
1: Oh gitu.
4: Mungkin ya Bung Rian ini
1: pikiranku sendiri karena bisa jadi
4: ya zaman dulu kan aman-aman. Walaupun mungkin dulu banyak di orang dibunuh, banyak di kejadian-kejadian.
1: Mungkin dulu-dulu tegas pemimpinnya toh.
4: Iya, itulah. Sekarang kan cara menanganinya juga tidak maksimal.
1: Wah, itu menjadi celah.
4: Istilahnya tena jarana.
1: Oh iya, itu celahnya toh masuk orang.
4: Saya. Tidak ada jarannya, dan ada juga istilah Makassar, ya jaga, ya jenggo. Maksudnya orang-orang yang diharapkan untuk menangani atau mencegah atau memberantas. Dia juga termasuk pelakunya.
1: Bagaimana mau hilang?
4: Susah toh Bung Rian.
1: Bagaimana
4: mau diberantas itu yang kayak begitu, yang kayak orang kecanduan begitu. Kalau orang di dalam sendiri yang memberikan.
1: Betul.
4: Kadang juga anggota yang ya pokoknya istilahnya merata nih Bung Rian. Hampir mi semua mau instansi apapun itu ada mi di situ penikmat narkobanya.
1: Penikmat.
4: Jadi, ya penikmat dia beli sebenarnya awalnya coba-coba.
1: Jadi gaya hidup di.
4: Akhirnya kecanduan mi.
1: Gaya hidup mi.
4: Ya.
1: Dibilang kalau orang narkoba sebabnya. Dibilang anak gaul mi.
4: Tapi saya juga tidak pesimis, masih banyak juga keluarga-keluarga tua yang bisa mendidik anaknya.
1: Ya itu yang diharapkan.
4: Yang sekarang, kan? Namanya? Gen Z?
1: Gen Z.
4: Gen Z sekarang kan itu ada juga di tua yang berhasil.
1: Ada.
4: Tidak semua juga. Jadi tergantung di juga pola didiknya keluarga masing-masing.
1: Gitu, ya.
4: Walaupun juga di rumah dididik baik-baik, diberi pemahaman, maksudnya ini yang boleh ini enggak, tapi kalau pergaulannya yang salah, akhirnya salah jalan tuh dia anak.
1: Ada biasa.
4: Karena saya rasa tidak ada orang tua itu mau lihat anaknya tidak baik, Bung Ren.
1: Ada biasa orang bilang tuh, orang bilang lebih nakal anu kok, nakal pukul orang daripada nakal narkoba kok, dak? Biasa begitu.
4: Ya, sekarang itu narkoba, dulu-dulu itu kan pesannya orang tua, jangan kok minum-minum nak, jangan lalu kok, masih zaman dulu
1: betul.
4: Seingat saya itu orang-orang tua dulu itu juga lalu kok sentuh itu minum, sekali kok minum itu mau terus mau kok jangan judi. Itu ji nasihat-nasihat orang tua, belum dikenal itu narkoba kan di zamanku saya dulu.
1: Yang bahaya itu narkoba, judi. Itu korupsi.
4: Sekarang ini baru sekarang canggih Tommy judinya tuh ada
1: online sekarang. Itu sama candunya itu, judi sama narkoba. Jadi, itu
4: istilahnya memang ini kita negara rata Indonesia karena mungkin terlalu bebas mencari informasi. Akhirnya ada yang judi-judi kayak begitu masuk semua mito. Gak bisa juga dibendung karena ya begitulah kehidupan Bung Rian, berputar toh berjalan. Pintar-pintarnya mami nih kita Bung Rian yang masih punya anak-anak kecil.
1: Iya betul.
4: Dididik anak didik
1: ta, memang
4: do- bagaimana?
1: Doktrin memang mito. Kan anu baik ji.
4: Terlalu keras Bung Rian enggak boleh juga terlalu
1: betul,
4: keras.
1: Betul.
4: Karena nanti patah ki.
1: Betul.
4: Harus dengan kasih sayang.
1: Cocok diberi sekali.
4: Pengertian dan contoh Bung Rian.
1: Kalau keras itu anak-anak biasa anu kini
4: melawan tuh.
1: Melawan ki mas, malah kebalikannya malah.
4: Iya, nah kasih kembali bahasa.
1: Betul.
4: Apa? Saya saja Bung Rian jujur malu Kak. Kadang kalau ada perdebatan sedikit sama bapaknya baru enggak nyadar anak
1: dengar.
4: Dia tegur Kak Bung
1: betul,
4: Rian.
1: Demi Allah.
4: Dia tegur tadi malam sempat dia. Hei deh Mama, pusing Kak. Jangan mikir ribut sama Bapak. Apa itu? Jadi sekarang iya saya
1: pelajaran itu betul.
4: Jadi memang kembali ke kita ini orang tua kadang kita enggak sadar kontrol kata-kata
1: kalau ada masalah.
4: Padahal sebenarnya enggak boleh itu.
1: Iya betul.
4: Istilahnya kasih contoh lah yang baik
1: betul,
4: sama
1: anak. Adapun perselisihan suami istri ya di rumah di kamar lah situ lah.
4: Ada paling apalagi liburan begini.
1: Ada minat sama di rumah.
4: Itu ibu-ibu tuh tambah naik gitu sih.
1: Aplik berantakan rumah kan.
4: Itulah beda kan kalau dia sekolah, dia pergi sekolah jam 7 kita di rumah mau ribut sama bapaknya enggak ada masalah ini.
1: Iya.
4: 3 minggu didengar terus jadi ya. Pokoknya kembali ke pendidikan awal dari rumah.
1: Betul betul.
4: Kalau kita mau anak-anak tak kedepannya nanti supaya Indonesia tidak semakin terpuruk karena susah tahun ke pejabat kalau lagi najekung ditangkap tangan minakana tena.
1: Ini
4: iya kacau Bung Rian. mau kemana ini Indonesia kita kalau begini orang-orang yang
1: malu malu tapi di
4: berbuat salah tapi selalu dimaklumi namanya manusia biasa
1: iya tapi kan setidaknya ada mencegah
4: mengulang kesalahan yang sama Bung Rian
1: itu fatal kalau mengulangi hal yang sama berarti tiap-tiap tobat-tobat nah
4: pokoknya dia mami si jaka-jaka lah polisi tangkap ini.
1: Ini sebenarnya menjadi apa menjadi pelajaran juga.
4: Ya, betul.
1: Ini kan ibaratnya kayak narkoba juga ini kapan tidak betul. Ditangani secara serius ini kan bahaya toh.
4: Penanganannya Bung Rian.
1: Betul penanganannya.
4: Saya rasa belum terlalu setimpal
1: berat.
4: Mungkin jadi dia masih berbuat.
1: Iya
4: jadi hukuman penjara dia mungkin. Tapi mau dihukum apa kira-kira karena enggak berlaku di Indonesia hukuman mati.
1: Ini bilang wajar dok. Hukuman anu saja. Potong, apa? Potong saja.
4: Potong tangan.
1: Potong tangan.
4: Ke negara Islam kisahnya, bukan ke negara Islam, Pak Jono.
1: Iya.
4: Mau diterapkan yang begitu, tapi kembali lagi.
1: Iya betul.
4: Ya,
1: kontradiksi. Betul. Iya.
4: Oke, Pak Bung Rian.
1: Siap, Bunda Cu, makasih banyak nah. Selamat ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Bunda ya. Waktu kita memang tidak banyak lagi nih. Kita cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Bari Bahasa dan tentunya sahabat budaya di pagi hari ini topik kita pagi ini bisa bermanfaat bisa mungkin menjadi referensi lah bagi pihak-pihak yang terkait dan mana masyarakat ini sudah mulai membaca menilai bahwa bahaya dari peredaran narkoba ini sangat luar biasa ibarat ini hampir sama dengan judi orang kecanduan kapan kecanduan bahaya itu sahabat budaya. Oleh karena itu pentingnya itu memang nilai siri itu diterapkan di seluruh elemen baik itu di lingkungan keluarga ta, di lingkungan pekerjaan ta, bahkan yang memiliki jabatan itu nilai siri itu sangat penting diterapkan. Semoga agar tidak terjerumus di hal-hal yang ya seperti yang kita ketahui lah baik itu korupsi dan lain-lainnya. Dan tentunya kita berharap Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang berkembang, bersih, dan tentunya menjadi membawa masyarakat yang sehat dan sejahtera. Oke, sahabat budaya minta maaf teman-teman yang baru menelpon ini belum bisa kita angkat karena waktu kita yang sangat mepet ini sangat sedikit, artinya tidak cukup lagi kebersamaan kita. Kita

asal istilah pedagang kaki lima? Banyak yang mengira sebutan ini berasal dari jumlah kaki pedagang ditambah roda gerobak yang mereka dorong. Misalnya, dua kaki pedagang ditambah tiga kaki dari roda dan penyangga gerobak yang jumlahnya lima. Namun, versi ini lebih merupakan mitos modern dan bukan fakta sejarah yang sebenarnya. Asal-usul yang lebih akurat berasal dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda di masa lampau. Tepatnya pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang memimpin Batavia sekitar tahun 1811 hingga 1816. Saat itu, pemerintah menetapkan kebijakan

membangun trotoar khusus untuk pejalan kaki yang lebarnya sekitar 5 kaki atau kurang lebih 1,5 meter. Trotoar ini kemudian dikenal dengan istilah bahasa Inggris 5-foot way. Uniknya, ketika istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tata bahasa Melayu membalik urutan kata 5-foot way menjadi kaki lima, bukannya 5 kaki yang harusnya secara bahasa lebih tepat. Dari sinilah awal mula istilah pedagang kaki lima yang merujuk pada para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut. Kini, istilah pedagang kaki lima dikenal luas sebagai pedagang yang berjualan di emperan toko, trotoar atau tepi jalan menggunakan sarana sederhana seperti meja kecil, pikulan, gerobak, atau bahkan sepeda.

0: Baik, sama budaya Songko Recam, penutup kepala tradisional khas Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepah daun lontar, bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan ketugasan martabat. Dahulu corak sepuhan emas pemiring pada pinggiran suku ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman dapat dan kokoh pada Songko Recam sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapian budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Dewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Negara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Suara deburan ombak di sebuah rumah pembibitan rumput laut Desa Kalumem, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terasa menenangkan. Hembusan anginnya berderai, lembut menerpa kulit. Sementara terik matahari terasa membakar sekujur tubuh. Sesosok perempuan dewasa sedang berkutat dengan pekerjaannya di bawah terik matahari siang ini. Remy, perempuan yang berprofesi sebagai petani rumput laut di usia kepala tiganya ini, menyimpan harapan dari hasil panen rumput lautnya. Setiap helai rumput laut yang diraut menjadi harapan akan ketergantungan hidupnya.
1: Kalau penghasilan enggak menentu, kalau banyak, banyak juga didapat. Karena kalau satu tali begini, 5.000. Jadi kalau satu tali 5.000 kali 8 berarti 40.000. Itu pun kita duduk mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sudah lama sekali, ada 15 tahun.
0: 15 tahun bekerja tidak membuat hidup Remy, perempuan marginal ini, menjadi lebih mudah. Ribuan detik telah berlalu, tetapi penghasilan tetap tidak menentu. Hal ini bukanlah suatu penghalang baginya untuk mencari harapan demi sesuap nasi bagi keluarga yang ada di rumah. Bahkan, saat bulan Ramadan tiba, semuanya tetap sama. Remy harus bekerja, namun dengan mengubah ritme waktu kerjanya. Tapi, ini bukanlah sebuah masalah yang dapat melunturkan semangat kerja kerasnya.
1: Iya, tetap. Cuma kalau bulan Ramadan dibatasi sampai jam 3. Karena mau pulang masak.
0: Di balik sifat pekerja keras yang ia miliki, terselip rasa lelah, kehilangan, dan sedih yang tersimpan yang jarang diceritakan. Ada rindu yang tak selalu bisa terucap. Ada kenangan yang kembali hadir dalam ingatan. Memori manis maupun pahit menjadi cerita yang terulang, terutama hal yang menyangkut tentang keluarga yang nan jauh dari genggaman.
1: Ada, kalau pasti ada, apalagi kayak saya, terkhusus saya yang ceritanya, saya tiga bersaudara, adikku yang kedua sudah meninggal, pasti terharu, apalagi kita jauh dari orang tua, pasti ada rasa terharu. Kan saya memang orang Bulukumba, cuman mamaku ini kah lagi toh, jadi ikut sama suaminya ke Mamuju. Kalau bapakku ada di Bulukumba sama adikku, saya sama adikku ada, tapi saya tidak satu rumah sama bapakku, ada juga dia rumahnya.
0: Cerita tentang keluarga membuat suara Remy perlahan melembut. Kerinduan kepada kedua orang tua dan saudara menjadi bagian dari perjuangan hidupnya. Meski jarak memisahkan, ia tetap berusaha kuat menjalani hari. Ia memilih menjadikan kesedihan sebagai penguat langkah. Meski di sisi lain kehidupannya, ada beban yang terus menghantui, yaitu Remy juga dihadapkan pada kekhawatiran akan ancaman kehilangan tempat pembibitan.
1: Semangat, didoakan saja supaya rumput laut tidak rencana ini kita mau digusur. Ini tempat pembibitan yang dipakai sekarang mau dibongkar, tapi mudah-mudahan tidak, karena kalau ini rumah pembibitan dibongkar, kasihan kami para petani rumput laut. Pasti tidak ada tempatnya.
0: Di balik kumpulan rumput laut, tiap helai yang diraut, tersimpan doa dan harapan seorang perempuan pesisir. Kisah Remy tidak hanya mengajarkan kita tentang arti kerja keras, namun tetap optimis untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan kerja keras, kesabaran, dan keikhlasan, ia terus bertahan di tengah keterbatasan. Baginya, hidup adalah tentang melangkah meski jalan terasa berat.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali Richard Ferdinand hadir kembali di Day Part 2 di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Satu kesempatan yang sangat istimewa yang akan Richard bagikan untuk semua sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih banyak. Kita memberikan suasana bahagia untuk Sari Batang Malabiriku. Richard akan menemani Ki Sinampe sampai jam 3 siang nanti ya. Dan tentunya nanti kita akan menghadirkan beberapa informasi budaya, informasi ringan saja. Dan jangan lupa juga sebentar nanti pukul 12 kita punya program Makelong. Ayo semua Sari Batang Malabiriku ngaseng dimanapun berada. Ayo kita ke daerah di Makassar, kita meriahkan acara kita karaoke sebentar jam 2 siang sampai jam 2 siang ya. Oke, kita nikmati kembali dulu persembahan lagu-lagu, nanti baru Richard hadirkan informasi budayanya.

Sulawesi Selatan memiliki banyak lagu daerah yang menjadi saksi sejarah dan kekayaan budayanya. Melodi tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga menyimpan pesan, kisah, dan jejak peradaban yang pernah hadir di bumi Makassar. Salah satu yang paling dikenal adalah lagu berbahasa Makassar berjudul Emak Ciang. Lagu ini lahir pada pertengahan abad ke-20, diciptakan oleh Hong Eng Ji, seorang sastrawan keturunan Tionghoa yang hidup di Makassar. Judulnya berarti Mama Ciang atau Mama Ciang, dengan emak bermakna mama, sementara Ciang diduga merujuk pada gelar kebangsawanan Tionghoa. Lirik Emak Ciang memotret keindahan alam Makassar dan keramahan penduduknya. Namun di balik itu tersimpan makna metaforis, menyinggung tiga warna bendera Belanda, merah, putih, dan biru, serta ungkapan kekaguman pada seorang gadis Belanda. Sebuah lagu sederhana namun kaya akan simbol sejarah dan pertemuan budaya. Kini, Emak Ciang tetap abadi di hati masyarakat. Lagu ini sering dibawakan kembali oleh penyanyi Sulawesi Selatan, termasuk Udin Leaders yang mengeluarkan versi cover pada tahun 2020, serta Ismail Wahid dengan versi cover yang diunggah pada tahun 2021. Kehadiran versi-versi baru ini membuktikan bahwa Emak Ciang bukan hanya sekedar lagu lama, melainkan warisan budaya yang tetap hidup, menjaga identitas dan cerita masa lalu bagi generasi yang akan datang.

Sahabat Budaya, informasi pertama dari rri.co.id Makassar. KKN Budaya Toraja tidak hanya tercermin melalui prosesi pemakaman adat Rambu Solo, tapi juga melalui pemanfaatan berbagai unsur alam yang syarat makna filosofis. Di antara unsur penting tersebut adalah keberadaan pohon induk, pohon kalosi, dan pohon lambiri yang memiliki fungsi tersendiri dalam pelaksanaan upacara adat. Nah, dalam tradisi Rambu Solo, pohon induk atau ariliposi ini berfungsi sebagai tiang utama atau pusat yang menjadi simbol asal-usul kehidupan dan persatuan keluarga besar. Keberadaannya melambangkan ya hubungan antara manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Lalu pohon kalosi ini digunakan sebagai tempat pengikatan kerbau yang akan dipersembahkan dalam upacara. Selain memiliki fungsi praktis, pohon kalosi ini sahabat budaya juga menjadi simbol penghormatan kepada leluhur, kemakmuran dan status sosial keluarga yang menyelenggarakan Rambu Solo. Sementara pohon lambiri dimanfaatkan sebagai bagian dari bahan penunjang bangunan sementara dan perlengkapan upacara. Pohon lambiri ini melambangkan keteguhan, perlindungan dan keberlanjutan kehidupan antar generasi dalam masyarakat Toraja. Menurut Dr. Dirk Sandurapa M.Hum MCE, keberadaan berbagai jenis pohon dalam Rambu Solo ini menunjukkan bahwa masyarakat Toraja memiliki pengetahuan ekologis yang kuat dan memandang alam sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan budaya. Nilai-nilai tersebut menjadi bukti bahwa kearifan lokal Toraja tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tapi juga mengandung pesan pelestarian lingkungan yang relevan bagi generasi masa kini dan juga masa datang. Nanti informasi berikutnya akan dicadikan 6 makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan menjadi favorit di dunia. Apa saja? Jangan kemana-mana.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Hormat, gerak, tegak, gerak.
2: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
2: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat, rak, tegak, rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Oke, sahabat budaya dari RRI.co.id Jakarta. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam dan bercita rasa khas. Beragam hidangan Nusantara memanfaatkan rempah sehingga memiliki cita rasa yang digemari banyak kalangan. Sejumlah makanan khas Indonesia bahkan berhasil dikenal hingga berbagai negara. Popularitas tersebut memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Mari kita berkenal dengan beberapa makanan yang ternyata menjadi favorit dunia dan disukai. Rendang. Rendang merupakan kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas hingga mancanegara. Hidangan berbahan dasar daging sapi ini dimasak bersama santan dan rempah dalam waktu yang berjam-jam. Ya, nah proses masak tersebut akhirnya menghasilkan tekstur empuk dan cita rasa yang kaya. Popularitas rendang semakin mendunia setelah mendapat perhatian Gordom Ramsay ketika berkunjung ke Sumatera Barat. Lalu kita berkenalan dengan nasi goreng. Yes. Makanan sejuta umat ini merupakan kuliner khas Indonesia dikenal berkat cita rasanya yang gurih dan kaya bumbu rempah. Hidangan ini biasanya dipadukan telur, sayuran atau aneka lauk sesuai selera. Kepopulerannya menjangkau berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari kaki lima hingga restoran. Tahun 2011, nasi goreng pernah menempati peringkat kedua makanan terenak dunia setelah rendang. Lalu ada sate yang menjadi kuliner khas Indonesia terkenal berkat kelezatan daging bakar dan bumbu khasnya. Hidangan ini menggunakan daging ayam sapi, kambing, kerbau atau kelinci sebagai bahan utama. Setiap daerah memiliki ciri khas sate dengan pilihan bumbu, saus dan cara penyajian berbeda. Sate umumnya disajikan bersama lontong atau nasi lengkap dengan acar, kerupuk dan juga saus pelengkap. Lalu ada gado-gado. Ya, gado-gado merupakan kuliner khas Indonesia berbahan dasar aneka sayuran rebus yang disiram saus kacang dan bercita rasa gurih. Hidangan gado-gado ini lazim disantap bersama lontong atau nasi dan dikenal sebagai lotek di Jawa Barat. Nah, nasi Padang disajikan dengan beragam lauk khas Minang seperti rendang, gulai, ayam pop, dan sambal hijau. Keunikan gado-gado ini penyajiannya membuat pengunjung bebas memilih lauk atau menikmati hidangan dalam satu porsi klasik. Nanti lanjut lagi ya infonya, jangan kemana-mana.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Iya, sahabat budaya, makanan berikutnya yang menjadi favorit dunia adalah bakso. Aduh, ini makanan yang paling-paling Bung Richard suka ya. Ini adalah salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Bakso dibuat dari olahan daging sapi yang dibentuk bulat lalu direbus hingga matang. Bakso umumnya disajikan bersama kuah kaldu, mie, bihun, tahu, dan taburan seledri. Kini hadir beragam variasi bakso, termasuk bakso keju, bakso telur, bakso pedas, dan bakso beranak. Kekayaan kuliner Nusantara menjadi bagian penting identitas budaya Indonesia yang terus dikenal berbagai negara. Dan terakhir adalah soto, yes. Soto, kuliner khas Indonesia yang dikenal memiliki beragam varian dengan cita rasa berbeda di setiap daerah ya. Soto ini memiliki pelengkap berbeda mulai dari koya, toge hingga lobak sesuai tradisi daerah. Soto paling nikmat disantap hangat karena buah berbumbu rempah memberikan sensasi gurih dan menghangatkan tubuh. Oke, kita menuju ke program teras UMKM di pukul 11. Jangan kemana-mana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Iya, sahabat budaya combro-combro kuliner khas Jawa Barat ini berupa parutan singkong.

0: yang diisi dengan oncom yang kemudian digoreng hingga berwarna kuning. Comro sudah terdaftar pada buku makanan tradisional Indonesia Aneka Kue Tradisional terbitan Balai Pustaka tahun 1995. Makanan ini dibuat karena bahan dasar yang melimpah yaitu singkong dan juga oncom. Oncom sendiri merupakan fermentasi dari ampas tahu atau bungkil kacang dan jamur neurospora atau jamur oncom.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di siaran hari ini terkait dengan siaran mengenai akad perbankan syariah. Dan pada siang hari ini kita sudah bersama narasumber kita, ada Bapak Adi Sucipto Dwi Prasetyo. Selamat siang Pak Adi.
4: Siang Pak.
3: Gimana kabarnya Mas Adi?
4: Alhamdulillah.
3: Beliau ini asisten direktur atau kepala bagian perizinan lembaga jasa keuangan ya, OJK ya. Provinsi Sulsel dan Sulbar. Nah mungkin sedikit memberikan dulu gambaran ini kepada pendengar kita, mengawali obrolan kita ini Pak Adi. Seperti apa itu OJK dan tentu Pak Adi sendiri dalam hal selaku kepala bagian perizinan lembaga jaminan apa lembaga jasa keuangan itu seperti apa dalam hal fungsinya di tengah-tengah mengawasi keuangan apa namanya lembaga keuangan negara ini. Ya silakan.
4: Ya baik. Secara umum OJK ini singkatannya dulu Pak ya.
3: Yeah.
4: OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tugasnya adalah mengatur, mengawasi dan melindungi begitu ya bahasanya. Mengatur berarti membuat regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lembaga keuangan begitu kan. Mengatur, mengawasi. Nah, berarti setelah diatur kemudian dilakukan pengawasan. Artinya baik pengawasan langsung maupun tidak langsung. Melindungi, nah ini berarti melindungi masyarakat juga dan melindungi lembaga keuangan itu sendiri dengan peraturan dan pengawasan yang dilakukan. Berkaitan dengan jabatan ya yang tadi sempat diinformasikan. Kebetulan saat ini saya menangani bidang perizinan ya, lembaga jasa keuangan. Jadi semua perizinan yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK itu proses perizinannya dilakukan di bidang tugas kami. Sebagai contoh misalnya ada bank ya, baik bank umum atau BPR begitu, yang mengajukan calon direktur baru. Nah itu prosesnya fit and proper test dulu ke OJK. Atau ada jaringan kantornya bank berpindah atau buka baru, atau peningkatan status, atau bahkan tutup. Nah itu juga dilaporkan ke OJK. Dan sebagai informasi juga, lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK itu ya secara garis besar itu ada perbankan ya. Dan perbankan ini secara share industrinya masih yang paling besar Pak. Kisarannya 70% gitu. Nah sisanya itu di dalamnya ada industri keuangan non-bank dan pasar modal.
3: Oh iya iya.
4: Dan industri keuangan non bank itu sendiri macam-macam di dalamnya ya. Yeah. Ada asuransi, ada lembaga keuangan mikro, ada dana pensiun, ada leasing ya, ya macam-macam di situ. Ya.
3: Itu diawasi juga oleh OJK.
4: Iya. Okay. Kecuali ini Pak ya satu, ini lembaga keuangan juga, koperasi. Yeah.
3: Gitu, koperasi.
4: Nah, tapi koperasi ini masih di bawah pengawasan dinas koperasi.
3: Dinas koperasi. Oke. Okay. Yeah. Jadi khusus satu itu aja yang tidak masuk dalam.
4: Kecuali koperasi yang dia memang mengajukan izin usaha sebagai seperti perbankan ya. Jadi ada koperasi, ada apa namanya BPR, mohon maaf bukan BPR, ada koperasi yang memang izin usahanya simpan pinjam seperti itu ya.
3: Iya.
4: Nah itu memang diajukan ke OJK juga.
3: Oke, baik, sedikit tadi gambaran ya sahabat budaya. Jadi kita sudah tahu bahwa OJK itu adalah otoritas jasa keuangan yang tentunya mengawasi, kemudian tentu banyak perannya OJK di sini Pak ya, termasuk melindungi masyarakat ya dari hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan, karena biasanya kan ada yang kaitannya dengan apa namanya pengawasan terhadap masyarakatnya, kan sering ada juga itu di online-online gitu ya, pinjol-pinjol apa gitu ya.
4: Pinjol.
3: Nah ini tugasnya daripada OJK Pak ya. Oke, baik Pak Adi, menarik topik kita pada pagi hari ini, siang hari ini mengenai akad perbankan syariah. Nah kira-kira apa sih yang dimaksud dengan akad dalam perbankan syariah itu, dan mengapa ini akad menjadi fondasi utama dalam operasional bank syariah?
4: Baik. Akad ya Pak ya. Jadi mungkin kita mulai dari bahasa dulu ya. Secara bahasa akad ini kan bahasa Arab ya sebenarnya.
3: Lebih orang biasanya terkesannya ke pernikahan ya.
4: akad nikah gitu ya.
3: Iya.
4: Padahal
3: ternyata perbankan juga ada akadnya.
4: Ada akadnya. Itu kan akad-akad muamalah gitu. Akad jual beli, akad sewa, begitu kan, macam-macam ya. Nah, akad ini kan bahasa Arab, yang sebenarnya artinya ya perjanjian, kesepakatan, udah itu aja. Yang kemudian memang menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia, akad itu ya. Kalau secara istilah, ya akad itu adalah perjanjian tertulis yang di dalamnya itu memuat segala bentuk kesepakatan antara dua pihak, gitu ya, yang melakukan transaksi itu, yang melakukan muamalah, gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada hak dan kewajiban, Pak. Apa yang harus dipenuhi, apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian syarat-syarat transaksinya apa aja. Nah, kalau di perbankan, berarti di dalamnya itu ada nilai pembiayaannya berapa, kemudian berapa lama, harus lunas maksimal kapan, agunannya apa, kemudian kalau uang prestasi harus bagaimana, termasuk kalau terjadi perselisihan begitu, harus diselesaikan ke lembaga mana. Nah, semuanya diatur di situ.
3: Ya. Oke.
4: Jadi memang ini dasarnya, Pak. Sudah bagian yang paling sakralnya ya akadnya itu.
3: Iya.
4: Akad ya.
3: Ibaratnya organisasi ADRT-nya.
4: Oke. Iya.
3: Baik. Nah, Pak Mas Adi, kalau OJK sendiri itu bagaimana sih perannya dalam memastikan setiap akad yang digunakan bank syariah itu sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi ini?
4: Iya. Jadi salah satu fungsi OJK tadi ya, mengatur, mengawasi dan melindungi. Yang mengawasi ini Pak. Bagian dari mengawasi ini, maka kalau kita bicara perbankan syariah, selain kita melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian banknya, kita juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah. Itu. Baik melalui laporan-laporan rutin maupun melalui kegiatan audit langsung kita turun ke banknya begitu ya, atau ke lembaga keuangan syariahnya. Nah, selain itu OJK juga mewajibkan di bank syariah, lembaga keuangan syariah itu ada salah satu organ pengurus yang namanya Dewan Pengawas Syariah, Pak. Dan ini fungsinya adalah kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini memang minimal ada dua orang, Dewan Pengawas Syariah, DPS biasa kita sebut. Ini sebagai kepanjangan tangan DSN MUI untuk melakukan pengawasan terhadap akad-akad dan produk-produk yang diterbitkan oleh bank syariah. DPS ini menyampaikan laporan rutin Pak kepada OJK. Itu salah satu yang kemudian kita evaluasi, bagaimana perkembangan kepatuhan prinsip syariah bank ini, untuk kemudian nanti laporan-laporan ini kita cross-check di lapangan pada saatnya.
3: Jadi memang kalau sudah menggunakan akad syariah itu memang OJK juga memiliki peran untuk mengawasi betul-betul ke apa sesuai dengan syariah begitu atau bagaimana, atau dari terus tadi perannya itu dengan menggandeng itu tadi ya MUI ya, sebagai tadi dewan pengawasnya, DPS-nya ya, dewan pengawas syariahnya,
4: dewan pengawas syariah. Jadi begini, kalau di bank syariah, kalau di bank secara umum, pengurus itu dewan direksi dan dewan komisaris, gitu ya, direktur, direktur utama, ada komisaris, komisaris utama. Nah, itu sama juga di bank syariah plus dewan pengawas syariah tadi. Jadi selain direksi, dekom, dewan komisaris, ada DPS itu tadi, Pak. Nah, bagaimana kami ini sebagai pengawas-pengawas bank syariah ini mengawasi, melakukan pengawasan? DSN MUI itu kan menerbitkan fatwa ya, Pak ya.
3: Iya, ada fatwa.
4: Banyak fatwa itu, kalau kita browsing di internet itu fatwa-fatwa terkait dengan transaksi muamalah, transaksi syariah itu banyak banget. Nah, jadi tugas kita itu sebenarnya prinsipnya adalah memastikan produk bank itu sesuai dengan fatwa.
3: Nah, itu acuannya ke fatwa MUI ya.
4: Jadi kalau prinsip syariah itu mengacu pada fatwa DSN MUI, kalau tata kelola perbankannya itu mengacu pada peraturan OJK, POJK kita sebutnya. Dan itu saling apa ya, kolaborasi. Jadi fatwa itu pun juga kemudian dituangkan dalam POJK.
3: Nah, itu dari luar biasa ya. Kalau melihat memang bank-bank syariah kan memang begitu banyaknya sekarang bermunculan, Pak ya. Karena itu tadi kalau memang sudah menyandang syariah itu pasti ikut dengan aturan dari fatwa MUI itu sendiri ya, segala jenis produknya. Nah, apa sih perbedaan mendasar ini antara akad di bank syariah dengan perjanjian kredit di bank konvensional?
4: Ya, nah ini pertanyaan yang simpel tapi menarik ini, Pak. Pertanyaan ini. Jadi tadi istilahnya akad ya kalau di bank syariah. Nah, kalau secara umum di perbankan konvensional ya kita sebutnya perjanjian kredit. Kita aja perjanjian kredit atau biasanya disingkat PK. PK. Ya, kalau di syariah akad pembiayaan. Tapi nggak kemudian disingkat AP. Kita bilang akad gitu akad aja ya. Gitu ya. Bedanya apa? Jadi kalau di konvensional itu satu PK buat segala macam keperluan, Pak. Jadi nggak ada kemudian di breakdown lagi ini PK-nya PK apa, PK apa, nggak ada gitu ya.
3: Umum, paling universal.
4: Umum, paling kita bilang jenis kreditnya yang beda, tapi PK-nya sama gitu ya. Entah itu konsumtif, produktif ya, atau investasi begitu. Nama perjanjian kredit ya sudah PK begitu aja. Jadi satu keperluan untuk semua kebutuhan itu tadi. Intinya di situ meminjamkan uang. Nah, kalau di syariah, kenapa di kemudian akadnya jadi macam-macam kan, Pak? Karena memang disesuaikan dengan keperluannya. Misalnya ada nasabah datang itu keperluannya, Pak, saya mau mengajukan pembiayaan untuk beli mobil misalnya. Wah, berarti jual beli nih. Kalau jual beli berarti akadnya akad jual beli. Dan itu akad yang diadopsi dalam perbankan syariah untuk jual beli namanya murabahah. Murabahah. Kemudian ada lagi akad sewa namanya ijaroh. Itu ada macam-macam lagi ijarohnya itu ya, tapi utamanya ijaroh. Kemudian untuk akad modal kerja ada mudharabah sama musyarakah. Nah, itu ada bedanya, nanti kalau ada waktu bisa kita bahas gitu. Tapi intinya adalah begini, Pak. Perbedaan mendasarnya di perjanjian kredit konvensional itu meminjamkan uang untuk berbagai keperluan. Sedangkan di syariah tidak boleh meminjamkan uangnya gitu ya. Karena uang itu bukan komoditi. Kalau dalam sudut pandang syariah ya, uang itu adalah alat tukar. Alat tukar untuk pembayaran, alat pembayaran. Nah, kalau di konven, uang ini diperdagangkan begitu jadinya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam sudut pandang syariah. Sehingga dilihat dulu nasabah datang keperluannya apa, maka diarahkan ke akad yang sesuai. Gitu. Loh, kok jadi seribet itu, kenapa, Pak? Wah, ini panjang jawabannya. Tapi intinya begini. Karena kita di bank syariah itu wajib memastikan supaya jangan sampai terjadi riba, kan begitu Pak istrinya ya. Jangan sampai nanti dibilang masyarakat, ah bank syariah ini sama aja Pak.
3: Sama konvensionalnya.
4: Sama aja Pak, saya datang ke sana pinjam 100 juta, nanti baliknya apa namanya tiap bulan misalnya ngangsur 1 juta begitu. Nah, di bank syariah saya datang juga ternyata kebutuhan 100 juta bisa sama juga Pak 1 juta. Tiap bulannya ngangsurnya begitu. Jadi bedanya di mana Pak? Sama-sama paling akadnya aja ada bismillah gitu. Ini yang satunya enggak pakai bismillah. Terus nama-namanya. Nah, ini yang perlu dipahami Pak. Jadi kita ambil contoh satu ya, murabahah jual beli. Sama-sama kemudian memperjanjikan 100 juta kembali tiap bulannya 1 juta diangsurnya. Di syariah juga begitu. Tapi bedanya adalah di syariah itu niatnya jual beli gitu kan. Maka yang dituangkan di akad murabahah jual beli itu adalah bank dengan ini menjual misalnya keperluannya apa, mobil tadi ya, menjual mobil kepada nasabah senilai sekian gitu ya. Mobilnya harus jelas Pak, mobilnya misalnya mereknya apa, tahun berapa, warnanya apa gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada bunyi seperti di konven, bank dengan ini meminjamkan uang senilai sekian, kemudian nanti tiap bulan diangsur sekian sampai dengan lunas berapa tahun begitu.
3: Tapi dan, kalau syariah tadi itu lebih ke dibelikan dulu ya?
4: Dibelikan dulu Pak.
3: Jadi
4: kalau masyarakat tanya gitu, Pak ini semuanya sama Pak, cuman ganti istilah aja. Di sebelah itu bunga, kalau di bank syariah jadi margin misalnya kalau murabahah ya. Jadi kalau di modal kerja musyarakah mudharabah jadi apa namanya bagi hasil. Kalau di akad sewa ijarah itu jadi ujroh begitu. Tapi kan prinsipnya itu bunganya Pak, gitu. Sama aja. Nah ini yang perlu kita pahami. Sama aja kayak kita beli barang, pasti kita beli itu ada untung yang kita berikan kepada si penjual kan. Ada harga pokok dan margin keuntungan begitu. Nah itu juga yang dilakukan bank syariah. Jadi sebenarnya bank syariah itu jualan barang gitu ya. Kalau akadnya murabahah misalnya, jualan barang.
3: Bukan uang yang dipinjamkan ya, tapi barang yang dijual.
4: Nah itu salah satu yang pernah kita temukan di lapangan juga Pak. Ternyata ada juga yang bank syariah itu yang klausulnya kurang tepat gitu ya. Misalnya dalam akad murabahah dengan ini bank mencairkan dana sejumlah berapa 100 juta misalnya untuk keperluan ini. Wah ini salah gitu ya. Karena namanya akad murabahah ini kan akad jual beli ya. Kok bunyinya mencairkan dana? Nah ini udah gak cocok gitu ya. Maka harusnya bunyinya langsung spesifik membeli aja. Dengan ini bank menjual barang yang diperlukan nasabah dan nasabah menerimanya. Adapun barang sebagaimana terlampir misalnya. Nah, spesifikasinya apa? Begitu Pak. Jadi di bank syariah ini jelas apa namanya disesuaikan dengan transaksinya. Maka bedanya kalau ditanya, ya bedanya di niatnya gitu ya. Di sini niatnya memang sudah minjem duit, tapi dikembalikannya itu ada unsur keuntungan, ada bunganya. Nah itu yang kemudian dalam pandangan syariat bank syariah itu riba.
3: Itu yang tidak boleh.
4: Itu yang harus dihindari. Maka bagaimana kemudian bank syariah operasional? Yaitu tadi disesuaikan dengan transaksinya apa. Kalau untuk jual beli ya pakai murabahah, nanti bank syariah keuntungannya dari margin. Misalnya 100 juta mobilnya harga pokoknya 100 juta, ambil keuntungan katakanlah 10 juta, ya sudah angsurannya berapa tiap bulan sampai dengan selesai. Ya sudah sampai dengan selesai. Memang secara transaksionalnya itu sama Pak, memang ya sama.
3: Tapi perjanjiannya beda.
4: Perjanjiannya beda, ya, terus begini. Kemudian niatnya beda dan niat itu kemudian dituangkan secara tertulis.
3: Masya Allah, luar biasa.
4: Ya banyak ulama kita itu menyampaikan ya, gampangnya orang kumpul kebo sama nikah itu juga sama.
3: Iya kan? Cuma prosesnya yang beda, melalui syariah dengan yang tidak.
4: Satunya pakai akad, satunya sudah suka sama suka aja gitu.
3: Oke. Nah, bagaimana OJK mengawasi implementasi akad ini supaya tidak menyimpang dari prinsip syariat tadi?
4: Oh ya, ini relate dengan yang pertanyaan sebelumnya ya. Jadi pengawasan OJK itu tadi ya ada pengawasan langsung dan tidak langsung ya. Kalau terkait syariah itu ya laporan-laporan yang berkaitan dengan transaksi produk-produknya ya, salah satunya tadi laporan DPS, kemudian misalnya ada laporan-laporan produk baru yang diajukan begitu, kemudian dari aktivitas kita turun ke bank melakukan audit secara langsung, itu kan semua aspek dari bank itu kita lakukan pemeriksaan, Pak. Kecuali memang sudah difokuskan ya. Kalau tidak ada fokus tertentu ya berarti secara umum pembiayaannya diperiksa, operasionalnya diperiksa, apalagi efektivitas pengelolaan SDM diperiksa, tata kelola, kemudian termasuk prinsip syariah. Nah, ya. Ini. Nah, ini. Jadi memang alhamdulillah kami para pengawas di OJK itu juga dibekali dengan ini ya, kompetensi yang cukup lah begitu ya. Ada pelatihan-pelatihan khusus bagi rekan-rekan yang memang tupoksinya adalah pengawas bank syariah. Ya kurang lebih begitu, Pak. Jadi tidak sedikit juga kami menemukan ya praktek-praktek prinsip syariah yang kurang tepat di lapangan gitu kan. Sebenarnya simpel aja ya. Ini akadnya bank syariah, ini fatwa gitu. Loh, fatwanya mengatur begini, Pak. Ini klausulnya kalau akad ini harus ada ini, harus begini. Lah ini kenapa akad Bapak kok cuman begini? Lah itu sudah enggak sesuai seperti itu.
3: Kalau selama ini kan dulu bank konvensional ya. Terus mulai bermunculan bank syariah. Yeah. Kenapa kok tidak pakai satu konsep aja atau bagaimana? Kenapa masih Anda berdiri sendiri misalnya ini konvensional ada yang syariah?
4: Iya ya, kalau ini
3: supaya tidak terlalu banyak yang diawas ya. Pak.
4: Kalau ini jadi ranahnya pemerintahnya Pak ya, berkaitan dengan sistem perbankan yang dianut oleh Indonesia, gitu ya. Ini sudah ranahnya pemerintah, begitu ya. Bank syariah sendiri kan muncul belakangan ya. Kalau kita tahu kan bank yang pertama muncul itu Muamalat. Tahun 91 dan itu pun dasar hukumnya undang-undang perbankan syariah baru ada di 2008.
3: Oh.
4: Nah, itu kan sudah
3: jauh sekali.
4: Ya artinya memang ini perkembangan sistem perekonomian yang perlu kita dukung, Pak ya. Dan ini pilihan, jadinya jatuhnya di masyarakat pilihan. Tapi ini bagian dari edukasi kita, Pak. Kita ini kan konon katanya Indonesia ini negeri dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia. Salah satu yang terbesar di dunia gitu ya. Berarti banyak muslimnya. Di angka terakhir itu kalau kita update di googling aja itu kisaran 87% ya. 87% muslim. Nah, menjadi ironi ketika kemudian pertumbuhan bank syariah ini kok tidak tidak sejalan dengan besarnya penduduk muslim di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat ya, bahwa ya kalau bukan muslim yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan bank syariah ini siapa lagi? Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Tapi bukan berarti kemudian bank syariah ini hanya buat muslim, enggak juga. Ini prinsipnya ya universal lah gitu, universal ya, untuk semua. Karena prinsipnya prinsip bagi hasil di bank syariah itu. Kalau ada hasil, ayo kita bagi, gitu kan. Kalau nggak ada hasil, ya apa yang mau dibagi, gitu ya. Tapi ya kita tentu berproses itu, bertransaksi itu kita pastikan benar-benar di awal. Ya kalau kita mau bikin kesepakatan dengan pihak-pihak yang tidak menghasilkan, ya buat apa kan gitu ya?
3: Baik Pak Adi, sebentar kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
5: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ya.
6: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
5: Iya mbak, maaf.
6: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
5: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
7: Duh, 50 panggilan tak terjawab. Halo?
8: Hei,
7: Jika dalam waktu 30 menit kamu tidak bayar total tagihan dan bunga menunggak 20 juta, kami tidak segan-segan untuk bocorkan data-datamu. Dasar!
6: Ambib! Gimana nih?
8: Kamu kenapa, Rin?
6: Duh, saya diteror pinjaman online ilegal, Win. Sekarang berbunga sampai 20 juta. Aduh.
8: Ya Tuhan. Duh, kamu ih berani banget minjam di pinjol gitu. Apalagi yang ilegal. Ya udah, jangan nangis. Kita laporin aja ke OJK atau kantor polisi kalau udah diteror segala macam.
9: Waspadai, pinjaman online ilegal.

0: Saya berlanjut lagi kebersamaan kita di talk show bersama dengan OJK di siang hari ini ya. Masih bersama dengan Mas Adi. Nah, Mas Adi tadi sudah banyak menjelaskan tentang berkaitan dengan akad perbankan syariah, kemudian bagaimana OJK itu mengawasi implementasinya. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya Mas Adi, jika terjadi misalnya sengketa terkait dengan akad syariah, lalu bagaimana mekanisme dalam penyelesaiannya ini?
1: Ya, baik Pak Ruslan.
0: Ya.
1: Pertama kita kembalikan dulu ke akadnya begitu ya. Karena itu tadi sudah yang paling mendasari transaksinya, yang paling sakral. Ya. Nah, di akad itu memang secara ideal dan secara ketentuannya harus termasuk mencantumkan klausul bahwa ketika terjadi wan prestasi atau perselisihan begitu ya.
0: Ya.
1: Maka itu akan diselesaikan dengan cara apa?
0: Ya.
1: Umumnya yang tertuang itu adalah pertama dengan cara musyawarah atau kekeluargaan. Kalau tidak, maka akan ditempuh dengan jalur baik litigasi atau non litigasi, begitu ya. Kalau non litigasi itu biasanya ada salah satu badan ya, bentukan dari MUI, namanya Basarnas, Pak. Itu singkatan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional.
0: Oh, bukan Badan Amil Zakat itu ya?
1: Itu Basnas.
0: Oh, Basnas.
1: Itu Basnas ya.
0: Ya,
1: ini Basarnas.
0: Oh, Basarnas.
1: Ya, Basarnas. Itu untuk yang non litigasi ya. Di dalamnya itu sama kayak pengadilan gitu Pak ya. Di dalamnya itu ada ahli-ahli syariahnya begitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau secara litigasi biasanya larinya ke pengadilan agama. Jadi dulu itu masih terbuka Pak pilihan, sehingga masih banyak perbankan syariah itu yang kemudian larinya ke pengadilan negeri. Tapi sejak 2012 ya kalau nggak salah, itu sudah ada ketentuan bahwa urusan penyelesaian sengketa perbankan syariah itu
0: harus
1: dirujuk
0: pengadilan
1: ke pengadilan agama. Gitu. Jadi tiga poin itu.
0: Kemudian tantangan terbesar ini dalam mengimplementasikan akad syariah di industri perbankan saat ini, Mas.
1: Oke. Kalau kita bicara tantangan itu berarti kan ada masalahnya gitu.
0: Yeah.
1: Nah, masalah terbesar perbankan syariah saat ini adalah pemahaman masyarakat, Pak.
0: Yeah.
1: Masyarakat itu ya berarti kita semua begitu ya. Yang belum sepenuhnya paham sehingga masih relatif menyamakan.
0: Ya,
1: Pak, ini sama aja Pak, cuman ganti istilah, ganti seragam gitu ya. Satunya bismillah, satunya enggak. Gitu-gitu. Nah, maka tantangan terbesar kita adalah mengedukasi gitu ya. Edukasi ini ke semua golongan masyarakat, Pak ya. Termasuk ke pelaku syariah itu sendiri. Pengurusnya, direksi, dekom, kemudian marketing perbankan syariahnya, bahkan ownernya bank syariah pun gitu ya. Jadi termasuk kemudian masyarakat. Jadi kalau masyarakat ya supaya mereka paham gitu, kalau syariah itu kenapa begini, kenapa begitu gitu kan. Contoh, kita ambil contoh. Pak, kenapa bank syariah itu nama produknya susah Pak, pakai bahasa Arab gitu ya. Kalau memang murabah itu jual beli, kenapa sih Pak enggak pakai nama pembiayaan jual beli? Nah, itu kan gampang Pak. Ternyata kenapa kok pakai murabah? Karena di istilah Arab itu Pak, jual beli itu ada macam-macam ya. Kalau kita misalnya jual beli yang biasa sehari-hari, kita beli permen, beli HP, beli apapun gitu ya, yang kalau kita bayar, kita gak tahu si penjualnya itu ambil untung berapa, gak tahu ya. Itu namanya di Arab, di istilah Arabnya adalah musawamah. Nah gitu ya. Tapi di bank syariah jual belinya murabahah. Nah apalagi ini gitu kan. Ini adalah jual beli yang harga pokok dan margin keuntungannya
0: diketahui.
1: Gitu. Ya karena memang kita,
0: jadi kayak misalnya saya Mas Adi sebagai user lah ya. Saya tahu sekian untung bank dari saya pada saat akad gitu ya.
1: Jadi memang diketahui satu. Kenapa kok gak yang musawamah Pak gitu ya. Karena memang kita berangkatnya sudah dari konvensional lah ya gitu ya. Jadi ya sedikit banyak ada penyesuaian. Sistem perbankan yang sudah umum ya, kalau kredit itu kan ketahuan Pak ya, pokoknya berapa, bunganya berapa gitu ya. dan itu secara pencatatan juga supaya apa govern gitu istilahnya, supaya jelas berapa keuntungan bank, maka yang diadopsi adalah murabahah ini. Yang porsi marginnya diketahui, yang porsi keuntungan sewanya atau ujrohnya diketahui, yang porsi keuntungan mudorobah musarokah bagi hasilnya diketahui. Gitu ya. Maka itu tadi kembali kan nggak mungkin Pak ya, pembiayaan jual beli yang keuntungannya diketahui kepanjangan gitu ya kalau kita istilahkan gitu. Makanya akhirnya ya sudah tetap pakai murabahahnya aja. Pakai nama pakai berarti akad murabahah gitu, simple. Jadi nah di situ saja itu kan berarti sudah dituntut pemahaman masyarakat begitu ya. Supaya mereka tahu gitu ya. Kemudian untuk modal kerja, oh berarti untuk ini apa namanya, untuk modal kerja perluasan usaha misalnya, atau buka toko gitu misalnya. Nanti ditawari akadnya mudorobah musarokah. Nah ini apa bedanya lagi? Sehingga makanya nggak bisa kemudian ditulis namanya pembiayaan modal kerja. Modal kerja yang gimana dulu? Ada yang musarokah itu karena patungan. Jadi nasabah ada unsur uang muka, sehingga sisanya di cover sama bank. Tapi kalau pakai akad mudorobah, nah ini berarti semuanya sepenuhnya full 100% pembiayaan dari bank. Itu ada bedanya gitu Pak, macam-macam. Yang ijaroh itu sewa, itu juga ada ijaroh muntahiyah bitamlik, ya. Ada ijaroh multi jasa, begitu macam-macam. Banyak lah gitu ya, akad court, nah gitu ya, itu tadi yang belum kita sebutkan di awal. Nah itu apalagi Pak, itu akad pinjaman uang. Pinjaman uang, tapi kenapa disebutnya court gitu ya, karena memang pinjaman uang yang dalam syariah itu pinjaman uang tidak boleh kembali ada keuntungannya. Jadi pinjam 1 juta ya harus kembali 1 juta. Kecuali biaya administrasi ya. Kalau biaya administrasi kan memang biaya-biaya yang harus ditanggung ya, karena memang ada proses yang dilakukan oleh bank, ada biayanya, yaitu boleh dibebankan ke nasabah. Tapi jangan kemudian ada pada saat pencairan cair berapa, biaya administrasi berapa, eh ada keuntungan, nah ini gak boleh. Nanti jadi ribawi itu tadi. Jadi itu tadi Pak, kembali ke edukasi kita ya. Bahkan pemilik pun belum sepenuhnya paham Pak, supaya mereka itu tidak melulu nguber keuntungan yang tinggi, mana nih apa namanya dividen tiap tahun sebesar apa. Tapi biar tahu juga bahwa syariah itu tidak melulu jualan produk, tidak melulu jual apa namanya mengejar keuntungan, tapi prinsip syariahnya harus dipenuhi. AO para marketing bank itu sebenarnya juga dituntut ya untuk melakukan edukasi ke nasabah. Supaya kenapa kok harus pakai murabahah gitu ya? Nah, kenapa kok harus pakai begini? Nah, ini memang tantangan Pak ya, karena mereka itu juga diuber target ya para marketing itu.
0: Jadi nanti kalau sudah sering diedukasi ke masyarakat, akhirnya istilah ini terbiasa. Karena kan ini menggunakan bahasa istilah bahasa Arab, jadi mungkin di telinga kita mungkin belum terlalu familiar. Jadi dengan adanya edukasi terus dilakukan, akhirnya nanti kayak terbiasa.
1: Dan termasuk dari kami nih, seperti ini OJK melakukan talk show di RRI gitu ya. Kemudian ada juga dari rekan kami di bagian edukasi itu turun ke sekolah-sekolah gitu Pak. Turun ke desa-desa, nelayan, di macam-macam lah gitu ya. Nah itu kita edukasi keuangan syariah.
0: Baik, Mas Adi, bagaimana OJK sendiri ini untuk mendorong inovasi produk yang berbasis akad tanpa keluar dari prinsip syariah ini sendiri?
1: Iya, kalau kita bicara inovasi ya Pak, berarti kan mengembangkan ya. Maka kita lihat dulu, ternyata nih akad yang sekarang banyak digunakan oleh bank syariah itu rata-rata akad jual beli, murabahah. Murabahah jual beli, karena itu memang yang relatif gampang gitu Pak ya. Hampir semua keperluan nasabah itu bisa di bisa ditangani dengan akad jual beli ini. Walaupun tidak sepenuhnya tepat ya, tapi masih bisa gitu ya. Karena kadang memang akad-akad lain itu membutuhkan sistem pembukuan yang berbeda juga gitu ya, sistem pencatatan akuntansinya berbeda, sehingga mungkin ada perbankan syariah yang belum siap dengan sistem akuntansinya untuk akad B, C, dan D, bisanya baru untuk akad A gitu ya. Maka dengan akad A ini sebisa mungkin dia gunakan untuk semua keperluan. Maka kalau kita bicara inovasi, ya kita lihat di industri ini apa yang masih relatif kurang atau sedikit pengguna nakatnya. Contoh, yeah. Tadi belum kita sebutkan ya, yeah. Di antara bentuk jual beli Pak, selain murabahah dan musawamah yang di lapangan sehari-hari tapi tidak ada di bank syariah tadi, yeah. Nah itu ada lagi akad namanya akad salam dan istisna. Nah, ini sama-sama jual beli Pak, tapi yeah. istilahnya beda lagi gitu ya. Makanya tadi kan kita sebutkan gak bisa ditulis akad jual beli yang begini, wah jadi panjang. Langsung aja murabahah, salam, istisna. Kalau salam itu biasa berkaitan dengan hasil alam ya.
0: Kayak misalnya hari pertanian padi.
1: Pertanian begitu, yeah. Jadi misalnya untuk kebutuhan nanam yeah. padi gitu ya. Nah, misalnya ada orang yang kebutuhannya adalah nyari padi beras 1 ton misalnya.
0: Yeah.
1: Nah untuk pengadaan itu maka petani atau pihak-pihak yang berkepentingan di situ kan harus nanam dulu Pak. Nah yeah. itu dikasih akad salam. Nah, karena dengan itu bank syariah akan memberikan uang memang.
0: Yeah.
1: Jadi bukan jualan harus ada barang tadi kayak tadi mobil ya. Ini memang uang untuk kemudian dipakai buat
0: operasional itu.
1: Bercocok tanam yeah, gitu ya, sawah dan lain-lainnya sampai kemudian menghasilkan beras 1 ton yang diminta tadi. Nah yeah. jadilah kemudian jual belinya di situ. Ada akad istisna begitu ya, itu akad istisna jual beli yang barang yang dibutuhkan itu biasanya memerlukan proses pengerjaan. Nah ini biasanya seringnya aplikasinya itu dalam pembangunan rumah Pak.
0: Yeah.
1: Contoh kalau kita beli rumah KPR misalnya. KPR-nya itu masih inden gitu ya,
0: yeah.
1: maka salah satu alternatifnya adalah menggunakan akad istisna ini. Kecuali kalau rumahnya ready stock, yeah. nah berarti kan itu syarat untuk murabahah yang jual beli murabahah tadi terpenuhi.
0: Ada barang.
1: Barangnya udah jelas. Karena rukun jual beli kan salah satunya ada barang.
0: Yeah.
1: Jadi barangnya harus sudah wujud, gitu kan? Nah ini bisa pakai murabahah. Lah kalau rumahnya masih 50%, nah ini mau dimurabahahkan secara prinsip syariah jadi
0: dan
1: salah Pak.
0: Gitu saat ya. Sekarang ini masih banyak praktek seperti itu ya syariah, tapi barang sebelum masih inden tapi sudah dijadikan akad murabahah itu.
1: Kalau ini
0: dilarikan ke murokawanya.
1: Makanya perlu kita cermati ini akadnya apa
0: yeah.
1: gitu ya. Kalau ada KPR rumahnya masih inden,
0: yeah.
1: lho kok sudah diakadkan? Berarti pakai akad apa ini bank syariahnya? Nah, ternyata ada pilihan lain lagi Pak, namanya akad MMQ biasanya disingkatnya, musyarakah mutanakisoh. Nah, ini apa lagi ini gitu kan ya.
0: Banyak sekali ya.
1: Banyak sekali Pak. Jadi itu biasanya penerapannya untuk rumah yang masih berupa tanah Pak,
0: yeah.
1: jadi tanahnya yang sudah clear, jadi tanahnya sudah clear,
0: yeah.
1: kan biasanya baru dibangun setelah ada nasabahnya yang yeah. beli.
0: Kan cuma biasanya menawarkan gambar aja,
1: gambar,
0: okay. tapi belum ada bangunan, yeah. tapi tanahnya sudah
1: dimiliki oleh si developer begitu ya.
0: Yeah.
1: Nah itu harus jelas di situ tanahnya sudah dimiliki, tinggal membangunnya. Itu kalau yang gampangnya biasanya untuk perbankan yang belum mengadopsi akad-akad khusus ya kayak yeah. tadi istisna untuk proses pengerjaan rumah
0: salam
1: atau MMQ tadi musyarakah mutanakisoh tadi, maka dia tetap pakai murabahah Pak. Padahal ngebangun rumah loh ini.
0: Iya.
1: Pak, lho Pak, katanya akad murabahah itu barangnya sudah harus ada.
0: Iya. Yeah.
1: Lah ini akad inden rumahnya apa KPR inden rumahnya belum ada kok pakai murabahah.
0: Nah,
1: nanti kita tinggal lihat objek jual belinya apa.
0: Tetap ya.
1: Maka apa yang memungkinkan untuk dibungkus menjadi transaksi jual beli dari KPR inden. Misalnya nih Pak ya,
0: yeah.
1: ini kita bicara secara umum ya. Kita tidak bicara secara case khusus gitu ya. Kalau kita bangun rumah kok akadnya jual beli, berarti yang dijual belikan adalah material bahan bangunannya. Nah cuman ada konsekuensinya gitu kan. Yeah. Kadang dari RAB itu RAB untuk rencana pembangunan rumah itu kan ada biaya-biaya material semua dirinci.
0: Yeah.
1: Terus ada biaya tukang Pak.
0: Yeah.
1: Jasa tukang, ongkos jasa lah ini yang nggak bisa menjadi objek murabahah.
0: Karena
1: apa barangnya kan nggak ada.
0: Yeah.
1: Ini jasa. Maka kalau itu tetap pakai murabahah boleh, tapi ini dikeluarkan dari jumlah yang dibiayai oleh bank syariah. Misalnya 100 juta, ternyata 10 jutanya itu adalah ongkos tukang, maka 10 jutanya harus menjadi biaya sendiri dari nasabah. 90 jutanya boleh dibiayai oleh bank syariah.
0: Insyaallah, ternyata begitu detail ya kalau kita menggunakan syariah ya.
1: Iya. Nah, ini pertanyaan satu lagi Pak ini. Mumpung kita beredukasi kepada masyarakat.
0: Iya.
1: Pak, kok jadi ribet gitu ya bank syariah ya? Banyak akadnya gitu. Iya. Ya, ini bagian dari syariat kita yang mengatur ya.
0: Iya.
1: Memang kita pastikan semua transaksi itu dilakukan sesuai dengan akadnya masing-masing.
0: Hmm.
1: Karena memang spesifikasi akad itu beda-beda Pak tiap ini tiap produk ya. Maka bagian dari checklist kita waktu meriksa nih Pak. Kalau akad murabahah itu harus ada poin A, B, C begitu misalnya yang harus tertuang dalam klausulnya yang kalau itu tidak ada maka menjadi cacat secara prinsip syariah gitu. Nanti kita bicara akad ijaroh maka harus ada poin D, E, F misalnya gitu. Itu beda-beda Pak gitu. Dan tujuannya ya untuk maslahat kita semua gitu ya. Untuk kalau orang Jawa bilang itu njagani gitu ya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka segala sesuatunya diatur.
0: Diatur
1: gitu.
0: Ya. Diatur. Nah itulah kalau misalnya prinsip syariah ya. Memang setiap kasus-kasus berbeda ada aturan-aturannya tadi ya. Kayak tadi itu bagaimana barang masih inden, kemudian barang yang sudah ada. Ternyata harus kalau misalnya pakai apa tadi masih inden tapi materialnya aja yang ditanggung oleh bank ya. Baik. Kemudian kita beralih ke ini Mas Adi. OJK ini kan memiliki layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan. Ini berupa sistem yang disebut dengan aplikasi portal pelindungan konsumen ya. Nah apakah APK ini merupakan sistem berbasis web atau juga bisa diakses oleh seluruh pihak gitu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas.
1: Iya ini kalau ini sudah ini ya sudah keluar dari ranah perbankan syariah, artinya ini secara umum untuk lembaga keuangan, untuk masyarakat yang mengakses produk-produk lembaga keuangan yang pengawasannya di bawah OJK, kalau ada permasalahan atau hal-hal yang ingin ditanyakan itu bisa mengakses APPK ini Pak. Caranya masuk dengan masuk ke website kontak 157.ojk.go.id gitu ya. Nah nanti di dalamnya silakan itu masyarakat bisa menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan informasi dan bahkan pengaduan gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah ini hanya untuk lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang tadi kita sebutkan di awal perbankan, industri keuangan non bank yang ada di dalamnya ada asuransi, ada leasing, ada dana pensiun, lembaga keuangan mikro, macam-macam ya. Pasar modal kecuali koperasi. Nah, itu di bawah Dinas Koperasi. Nah, itu semua kalau misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan atau bahkan pengaduan bisa di bisa diinput di website itu tadi ya, APBK. Dan untuk mengetahui nih, Pak. Loh, terus ini taunya bagaimana, Pak? Ini apakah terdaftar di OJK atau enggak? Nah, itu
0: juga menjadi pertanyaan.
1: Iya, itu bisa ini ya, lebih cepat bisa ini menghubungi call center ya. Angkanya gampang diingat, 157. Gitu ya. Itu kalau di susunan angka kan
0: semuanya angka ganjil.
1: Iya,
0: miring 157.
1: Gitu ya. 157. Jadi call center 157 atau di WhatsApp-nya sama juga angkanya 081 157-nya 3 kali. Jadi 081 157 157 157.
0: Ini bebas pulsa apa ya? Atau
1: saya mohon maaf ini perlu saya pastikan lagi ya. Perlu saya pastikan lagi ya.
0: Dan itu tadi call center-nya 157 ya atau nomor WhatsApp-nya tadi gampang sekali diingat 081 157 5 kali ya.
1: Tiga kali.
0: Jadi tinggal kita mengetik nama entitas atau perusahaannya maka akan diinfokan apakah perusahaan tersebut. Ini penting sekali yang diketahui oleh konsumen ini. Apalagi yang mau misalnya pinjol. Pinjaman online kan biasa itu ya. Ada kita susah membedakan mana sih sebenarnya yang berlisensi atau tidak ini yang. Nah, ini untuk mengajaknya itu melalui nomor call center ini tadi ya.
1: Bisa yang kayaknya yang paling mudah ini ya Pak ya, tinggal di telepon saja atau di WA gitu. Ada juga opsi lain Pak, di website kami ojk.go.id gitu ya. Nah di situ nanti ada banyak menu Pak, nanti tinggal dicari di situ ada list pinjol-pinjol yang legal gitu ya. Kalau sekarang istilahnya menjadi pinjaman daring, Pak. Pindar,
0: ya. Oh, pindar sekarang ya.
1: Sekarang pindar. Ya, cuman inilah Pak ya, kita dalam apa rangka menekan apa namanya ya, istilah interpretasi yang negatif ya. Kalau pinjol kan itu kan
0: negatif.
1: Sudah,
0: iya. Karena sudah banyak yang terjerat gitu.
1: Karena memang ini lembaga keuangan yang relatif paling mudah dijangkau masyarakat begitu. Yeah. Kalau kita datang ke bank BPR atau bank umum itu kan
0: persyaratannya
1: banyak, Pak ya. Sedangkan ini pinjol-pinjolin atau pindar ini sekarang itu cepet banget gitu.
0: Yeah.
1: Sebenarnya niatnya, Pak, ini itu kan dalam rangka apa namanya melawan ini, Pak, apa namanya itu rentenir begitu ya. Supaya masyarakat itu beralih dari rentenir ke lembaga pinjaman yang legal begitulah. Muncullah inilah salah satu upaya kita semua gitu ya. Pinjaman daring ini. Tapi dalam perjalanannya ternyata
0: banyak
1: juga pinjaman-pinjaman online yang ilegal. Nah, tadi di website ojk.go.id bisa di-download tuh ada listnya itu, Pak. Itu tiap bulan keluar tuh. Tiap bulan keluar. Jadi kalau bulan ini ada list yang bulan kemarin gitu ya. Bisa dilihat. Jadi yang tercantum di list itu ada ratusan, Pak, banyak sekali. Yang tercantum di situ berarti yang legal. Kalau tidak ada di situ, berarti sudah. Ini perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai, bahkan dilaporkan, Pak.
0: Bisa gitu juga ya. Dilaporkan.
1: Silahkan dilaporkan ke OJK tadi, misalnya melalui pengaduan, gitu ya. Karena OJK ini juga bersinergi dengan lembaga-lembaga hukum lainnya ya, dengan kepolisian, kejaksaan, Pemda, begitu ya. Kita membentuk namanya Satgas, Satuan Tugas. Dulu istilahnya SWI, Satgas Waspada Investasi. Sekarang istilahnya Satgas Pasti. Ya. Ini tujuannya adalah untuk memberantas keuangan ilegal seperti itu, Pak. Jadi ini perlu dukungan masyarakat juga. Kalau ketemu dengan pinjol-pinjol atau pindar yang ini kok kayaknya nggak berizin, ditanyakan saja nggak berizin. Wow, laporkan saja
0: gue. Lagi gitu, investasi ya. Bodong itu ya. Terakhir mungkin Mas Adi, langkah-langkah yang dilakukan untuk pencegahan konsumen ini supaya bisa cermat dalam memilih produk dan akses layanan keuangan yang baik konvensional maupun syariah itu sendiri.
1: Kalau ini ada kaidah yang mudah dihafal ya. Pastikan 2L. Legal dan logis. Itu aja sudah gitu kan. Pastikan legal itu berarti dia berizin. Udah jelas izin usahanya. Itu tadi caranya yang kita sebutkan tadi, ada listnya yang bisa dilihat mana-mana yang berizin. Kalau gak ada di list berarti dia ilegal. Gak berizin.
0: L yang kedua.
1: Kemudian L yang kedua logis ya. Logis itu berkaitan dengan imbal hasilnya.
0: Kita yang berpikir kira-kira ini masuk di akal nggak?
1: Kadang kan memang kita tuh suka tergiur ya, dengan wah ini tinggi banget nih. Ya kalau kita melihat ke perbankan itu rata-rata memang ya tabungan itu di kisaran 2%. Itu pun per tahun, Pak ya, masih dibagi 12.
0: Kalau atau sudah 1%, 2%. Di atasnya itu wah perlu dicurigai.
1: Kredit itu di kisaran berapa? Kalau kita bicara rate ya ini ya, ada yang 12% tuh, ada yang 15%, macam-macam. Kok ini menjanjikan katakanlah simpanan 20% gitu. Wah ini simpanan apa ini gitu. Ini perlu diwaspadai ini.
0: Kan sering banyak masuk di WA atau dia kasih masuk di dalam grup-grup gitu ya, Instagram, apa namanya IG, apa namanya yang biasanya itu kirim-kirim, baru di situ muncul sama saya baru transfer sekian, saya sudah rasakan hasilnya. Sering saya dapat begitu di kita dimasukin, diklonin dalam satu grup gitu.
1: Yang biasanya sudah rasakan hasilnya itu di awal-awal, Pak.
0: Iya
1: kan? Biasanya di awal-awal itu memang sebagai pancingan dari merekanya itu.
0: Itu bukan kerjasama ya, atau memang memang orang yang memang dapat hasilnya itu ya, atau memang orang-orang tertentu ya, karena kan biasanya banyak yang kirim, saya sudah rasakan ini anunya, sudah barusan transfer sekian, nah tiba-tiba kembali sekian.
1: Dia itu kalau itu
0: trading kayak trading gitu ya.
1: Iya, ini ini kita bicara judul ya berarti ya. Judul ya. Kalau pinjol tadi kan biasanya masyarakat tergiur dengan apa namanya persyaratan yang mudah dan cepat cair gitu. Itu saja, tapi aspek legalnya kurang diperhatikan. kalau aspek logisnya berarti di sisi beban bunganya berapa persen? Ya biasanya memang tinggi, Pak. Yeah. Otomatis dengan kalau kita bicara pinjol pindar gitu ya, karena dia itu menyerap resiko yang lebih tinggi daripada perbankan,
0: yeah.
1: Dikatakan lebih tinggi dari mana? Ya karena memang pinjol ini menganalisis kelayakan nasabahnya dari mana,
0: yeah.
1: Kan syarat-syaratnya sangat minim. Mudah. Dibanding perbankan ya. Kalau perbankan itu kan benar-benar dicek ke lokasi rumah, kemudian yeah. Agunannya apa.

0: beralih ke apa tadi judol ya. Hmm. Nah, itu kalau itu berarti memang tergiur oleh rate dari apa imbal hasil simpanannya ya. Sehingga akhirnya langsung main transfer aja gitu kan. Biasanya di awal-awal sebulan dua bulan dapat. Ya namanya kayak judi Pak ya. Ini ya mungkin sama bandarnya kasih dulu nih. Dia pasang sekian kasih pancing ini. Karena merasa wah kok langsung dapat ini. Dapat marginnya sekian persen. Pasang lagi, dapat lagi. Ah, yang ketiga, yang keempat mulai itu. Mulai.
1: Iya. Iya. Baik, Mas Adi tidak dirasa ini masih banyak sebenarnya yang kita ingin
0: siap
1: perbincangkan, tapi mudah-mudahan di lain waktu bisa kita berbagi lagi ya.
0: Iya.
1: Terima kasih atas edukasi yang luar biasa ini Mas Adi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya keberkahan ya di bulan suci Ramadan.
0: Amin.
1: Apalagi ini berkaitan dengan konsumen ke masyarakat ya. Bagaimana masyarakat tentu harus memahami tentang berkaitan dengan akad-akad yang dalam hal bank syariah itu sendiri.
0: Ya.
1: Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Adi ke masyarakat ini, pendengar kita.
0: Iya, sebagai closing statement ini supaya kita itu tidak dikatakan ironis begitu ya. Katanya kita ini Indonesia negeri dengan umat muslim yang tergolong besar atau salah satu yang terbesar. Tapi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah secara keseluruhan itu relatif share-nya di industri masih kecil Pak. Dibanding dengan perbankan secara keseluruhan. Kalau kita bisa break ya sedikit angka ya, sampai dengan hari ini masih ada di kisaran 7% Pak. Aset perbankan syariah kita, aset lembaga keuangan syariah total di kisaran 10%. Jadi sisanya itu konvensional semua. Padahal syariah, keuangan syariah ini pertama kali muncul tahun 91, Bank Muamalat ya. Tahun 91 sampai sekarang ini udah 30 tahun lebih Pak. Kok angkanya masih segitu-gitu aja gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah kemana aja nih kita ini, kita-kita ini gitu ya. Kalau bukan kita yang mendukung bank syariah, ya siapa lagi gitu.
1: Baik, terima kasih Mas Adi atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih atas edukasi ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi ke masyarakat, dan tentunya kita lebih banyak mengetahui bagaimana sistem perbankan syariah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 Makassar.
3: Pro 4 Makassar.
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
4: Kabaratna Pro 4.
5: Sahabat budaya, rewana atau rebana. Rewana merupakan instrumen musik tradisional yang berasal dari wilayah Sulawesi Barat. Musik ini dimainkan dengan teknik memukul mengikuti pola nada. Keistimewaan rewana ada pada nada yang dikeluarkan serta fungsinya dalam musik tradisional Sulawesi Barat, di mana cara bermainnya adalah dengan dipukul untuk menciptakan ritme yang khas. Rewana sering dipentaskan secara solo ataupun dalam kelompok musik tradisional. Rebana juga kerap digunakan untuk menemani berbagai perayaan seperti kitanan, pernikahan, dan sayang patudu.
4: Demikian Kabaratna Pro 4.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: apa kabar?
1: Satu minggu gak terus.
2: Kabarnya lagi bagaimana, Di?
0: Lagi apa, Di?
2: Lagi sholat.
0: Lagi happy. Lagi happy-happy, lagi show. Agak kelong tak?
2: Jangan kau tuduh
0: aku. Jangan kau tuduh aku. Oh, masih zaman kan 2026?
2: Iya.
0: Sapa-sapa minggu dulu paling kelong tak?
2: Buat semuanya pendengarnya perempat, tanpa terkecuali yang lagi sakit di Nuru, salam saya selalu sehat ki sayang. Kalau bisa ki datang supaya ketemu ki seperti ada Medengke buat di sini cintaku negeriku. Ada juga Bu Andi Nuraini, ada Mbak Sasa, semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Dengan laguku ya.
0: Sudah siap ki?
2: Boleh.
0: Ya, mau di video?
2: Boleh.
0: Iya. Oke, siap Maki.
3: Okay.

0: Kita lanjut lagi sahabat budaya untuk menghadirkan lagu berikutnya. Iya. Mari silakan bundaku. Silakan. Oke, satunya lagi.
1: Datang untuk pergi Elvis Presley.
0: Datang untuk pergi, ya?
1: Datang untuk pergi.
0: Oke.
1: Elvis Presley.
0: Bunda, sapa-sapa dulu, silakan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar semua di seluruh Nusantara, tidak terkecuali, selamat mendengarkan. Saya Andi Nureni akan menyanyikan sebuah lagu, Kupu-kupu sepanjang pantai.
0: Oke, berarti lagu Ambon ya?
1: Iya.
0: Oke. Kita goyang dulu, goyang.

0: suara lagi terganggu.
1: Oke. Terima kasih Bundaku. Iya. Silakan Bundaku. Bunda.
0: Siapa video Ki?
1: Oke.
0: Kumpulan dusta.
1: Kumpulan dusta.
0: Lagunya Eri Susan ya. Bukan naik dulu. Lagi, bukan belum dapat ya ini kayaknya.
1: Ini ya ini. Oh,
0: okay. Iya. Nada wanita ya. Okay, balon lipanya yang begitu juga.
1: Sapa-sapa mikir dulu bundaku.
0: Ayo, untuk kandaku Den Nurung cepat kisembuh kanda sehat-sehat ki selalu.

0: Aduh, sama-sama terima kasih juga bundaku. Kita jadi terharu sekali ya. Mendengar suara merdunya, lama lagi baru kita dengar. Silakan. Apa kabar?
1: Kabar tidak baik. Sangat. Yuk.
2: Harus baik-baik.
1: Iya, Di. Maaf.
0: Lagu tak apa ini? Lagu tak?
1: Laguku luka di atas luka.
0: Luka di atas luka, aduh.
1: Tina Moratiana. Sape dulu
0: Sapa dulu. Yang mana kita lihat dulu lagu tak yang mana?
1: Ya, itu. Yang di bawah nih.
3: Grab pagi mat, tiap hari 7.000.
0: Satu lagi.
1: Apa itu? Pace Tunji Pak Mike. Pace Tunji. Tuan Tempo.
0: Yang ini.
1: Yang di bawah. Kemaya anu, oh, begini kah? Belum pi. Iya kah? Enggak ada, aku dengar.
2: Iklan musik?
1: Enggak ada musiknya. Itu? Iya, enggak ada ya. Coba makin.
2: Dia putuskan cinta.
1: Iya, cocok tapi enggak ada musiknya. Bagaimana caranya? Enggak ada musiknya. Enggak ada musik. Enggak ada musik. Enggak ada sayangku musiknya. Enggak ada. Lewat mi laguku poi. Enggak ada.
2: Oh, dia lupa sorot itu ke atas gitu.
1: Melekat deh. Nanti rusak ya.
2: Dia di mana
1: gitu? Di sana
2: mau cari.
1: Masuk
2: ke WC kapan? Tadi cari meja. Tadi
1: tidak ada musiknya, ulangi deh.
2: Iya, mungkin dia punya spanner.

0: Oke. Masih kuat?
1: Besar emang bayang. Ayo, oh. Ya.
2: Masih, insya Allah.
1: Semangat.
2: Mana pun telur apa, ini tidak bisa itu.

0: Iya, sama-sama bundaku. Mari silakan. Kita akhirnya sampai di tujuan ya. Mari silakan, bundaku. Oke. Iya. Mari silakan, bunda.
1: Anggota. Lamba yang terakhir.
0: Lamba yang terakhir. Yang mana?
1: Ya lagi. Ya ini. Iya. Ini yang dibawa.
0: Oke.
1: Ya, oke.
2: Masih pakai camper, ganti.
0: Satunya lagi.
1: Satunya lagi apa, Di? Amaku, bapakku.
0: Oke.
1: Satu Makassar, satu Tanah
0: Iya. Amaku bapakku Wantopo ya.
1: Iya. Lagi. Nada cewek.
0: Amaku bapakku.
1: Ya ini. Cowok itu cewek yang ceweknya. Ya okay. Ini. Ih, kasih di belakang nih. Itu HP-nya kasih.

0: Oke, sahabat budaya masih bersama Bung Richard ya. Di coba belajar pegang.
1: Anu lah, kami tidak memegang jadi dan tidak tahu.

0: buat Adinda Kunada Nanda Arga, selamat mendengarkan buat semuanya. Injo, nah tinggal kami Richard lagi he. Ada panggil ke dulu.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Halo. Halo. Halo. Halo.

0: Ya, ganti yang duduk di kursi. Debu perjalanan.
1: Debu perjalanan.
0: Iya.
1: Satu lagi apa?
0: Kelong-kelong Turatia. Kelong-kelong.
2: Terhemat.
0: Oke, yang dibawa. Iya.

0: bukan juga loading.
1: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
2: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.

0: Iya, sahabat Buddha dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya, program Kelong. Bung Richard cukupkan sampai di sini. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi di pekan depan sahabat budaya.
1: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
5: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di hari ini tentunya di acara Sirena Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita hari ini dan saya akan menemani dengan kelong-kelong yang saya akan bacakan dulu ya sahabat budaya. Kelong apakah itu? Ada kelong kemana dimana dari Irfan Mansyur, juga Tarik Selimut Zaskia Gotik, Bulan Purnama Iis Dahlia, Menunggu Ridho Roma dan Sonet Dua Band, ada juga Sakit Gigi Megi Z, Perasaan Anissa Bahar, Tiada Berdaya Denny Malik, Cinta Aku Cintai Aku Karena Allah Lesti dan Mas Joko dari Helvi Marian. Itu beberapa kelong yang bisa sahabat budaya dengarkan di sesi yang pertama sahabat budaya. Dan tentunya juga saya akan terima telepon di 0811 400 9250.

0: Baik sahabat budaya di mana saja berada, saya punya topik hari ini, pilih sayur labu kuning atau labu siam. Ih, ada kada nenek nih labu siam? Ih, ada. Iya, makannya lebih suka labu siam atau labu kuning? Akhirnya kita terima telepon ya. Sahabat budaya, ini kan sayuran ya, begitu ya. Sayuran yang suka dikonsumsi begitu. Siapa Pak Radin di Bantimurung? Kita coba terima dulu teleponnya. Assalamualaikum Pak Radin. Sirin apa C?
1: Assalamualaikum. Yeah. Senandung lirik laguna perempat C.
0: Oke deh.
1: Nih.
0: Iya Pak Radin. Kalau Pak Radin sendiri itu lebih suka makan sayur labu kuning atau labu siam? Yang mana nih?
1: Labu kuning yang muda.
0: Labu kuning yang muda. Oke deh. Adakah yang tua? Ada dente nih.
1: Ada itu. Kalau tua itu bagus di
0: bikin kolak. Iya ya, oke lah. Baik, Pak Radin mau dengar kelong apa Ki?
1: Lagunya Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur kemana di mana?
1: Iya.
0: Oke, baik, saya putarkan nanti ya, Pak. Iya.
1: Iya, selamat pagi bertugas
0: dan iya, Pak Radin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimur. Baik, kita masih bersama di Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Siapakah di sana yang berikutnya? Kita coba terima telepon biasa dulu ya, sahabat budaya. 0811 400 9250. Adakah deringan penelpon biasa? Kita coba tunggu dulu. Kalau tidak ada, saya terima WA begitu ya. 0811 400 9250. Ternyata ada sahabat budaya. Kita coba terima dulu teleponnya. Assalamualaikum, Sirina Pace. Putus. Ya. Putus. Aduh, kasihan. Oke, baik, ada siapakah di WhatsApp kami? Sahabat budaya di 0811 400 9250. Ada, oke deh. Siap. Ada Ibu. Oh, aduh, Bunda Sofi. Iya. Bunda Sofi, assalamualaikum, Sirina Pace, Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Perempat Pace.
0: Iya, tahu Bunda Sofi. Bunda sehat-sehat, Jiki?
2: Alhamdulillah.
0: Sudah, Mi?
2: Sehat.
0: Ih, merantau kita mantap, Bunda.
2: Kemana sih itu?
0: Tidak tahu, ke Kalimantan beda mencari sebongkah berlian kapang untuk
2: atau ada sesuatu?
0: Tahu, kecewa kecewa hatinya kapang, ikannya tidak muncul-muncul di permukaan.
2: Siapa tahu ke sana lamaran?
0: Iya, bisa jadi ya. Aduh, iya ya. Cari yang kepala berapa gitu ya.
2: Dia kan itu hari memang pamit.
0: Iya.
2: Katanya pamit untuk sementara.
0: Iya. Katanya.
2: Siapa tahu. Pulang kembali ke Sulawesi sudah ada gandengan.
0: Iya, pergi untuk kembali ya.
2: Nah, itu dia.
0: Ya, semoga dia baik-baik di sana ya. Tapi yang pastinya masih bisa lah mendengarkan radio karena RRI kan sampai di sana.
2: RRI kan sedunia, bisa dimonitor. Yang penting ada.
0: Kenapa mesti pamit gitu ya?
2: Iya.
0: Kenapa mesti pamit ya? Bikin ketawa dan lucu-lucu saja.
2: Ada-ada aja.
0: Ada-ada saja tuh orang tua. Oke lah, Bunda. Boleh tahu lebih suka makan labu kuning atau labu siam, Bunda?
2: Kalau saya sih labu kuning.
0: Oh, begitu.
2: Iya, labu kuning kalau dicampur dengan sayur daun-daun jadi sayur bening.
0: Iya, tahu.
2: Bisa dibikin kolak juga.
0: Iya,
2: mantap.
0: Iya, mana? Oke deh.
2: Mana?
0: Nyawan. Baiklah, Bunda. Iya, Bunda mau dengar kelong apa, Bunda?
2: Nah, tadi saya dengar ada Lesti Kejora ya?
0: Iya, ada Bunda. Cinta ya aku karena Allah.
2: Oh iya, yeah. Saya ikutan di Lesti Kejora.
0: Oke okay, deh, baik.
2: Iya, oke deh, Tene, baik ya.
0: Makasih Bunda, sehat-sehat ya Bunda.
2: Iya, yeah, amin. Sehat juga sekeluarga.
0: Amin.
2: Iya, makin sehat, makin sukses.
0: Kita juga amin.
2: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sofi sudah bergabung di siang menjelang sore. Mau mi sore deh, Tene. Oke, okay, baiklah. Kita ke penelpon berikutnya, mohon maaf ya. Saya coba lagi ke penelpon biasa. Siapa mau ikutan dengan dua kelong ini boleh? Oke, susah dente nih gabungnya. Oke, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Siapakah di sana? Ada siapa? Aduh, susah mengangkat teleponnya. Anu Ki, banyak sekali telepon. Jadi kalau satu diangkat tuh sahabat budaya putus Ki, yang lainnya. Oke, baiklah. Coba lagi. Iya, yeah, oke. Okay. Assalamualaikum. Sirina Pace. Halo. Ih, putus. Dicoba lagi. Iya, yeah, coba lagi ya sahabat budaya 08 11 400 9250. Iya, yeah, assalamualaikum Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam. Iya.
0: Iya.
3: Senandung lirik lagu Na Perempat ya.
0: Iya deh. Oke lah, Ibu Sri Sinta di Minasau Pak. Oke. Oke. Ibu Sri Sinta, kalau boleh tahu ya. Ibu lebih suka makan sayur labu siam atau labu kuning?
3: Labu siam, terus yang bikin sayur bening, campur-campur kan.
0: Campur-campur, oh iya deh. Oke okay, lah Bu, ikutan kelongnya Bu, ya mana, kemana, dimana, cintai aku karena Allah.
3: Dimana-dimana.
0: Oh iya, yeah. Oke okay, lah. Terima kasih ya Ibu ya. Iya Bu, kita juga ya Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri Sinta di Minasaupa. Minasaupa itu goa ya dente-nya. Iya, Minasaupa itu goa. Baiklah, kita coba lagi ke telepon berikutnya 0811 400 9250. Ada siapa tadi? Mas Gun. Kenapa Mas Gun tidak bisa terangkat telepon tak gang? Banyak penelpon gang. Gang apa dente-nya? Denompa di Jene Ponto. Assalamualaikum Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Besar sekali volume radio tak.
4: Jauh mana kedua?
0: Iya, kasih kecil-kecil. Iya. Oke okay. Oke, mantap mi. Oke okay, dede nompo di Jene Ponto. Kalau boleh ya, tahu kita lebih suka makan sayur labu siam atau labu kuning?
4: Ya kuning.
0: Labu kuning. Alasannya?
4: Ya alasannya enak dimakan. Sebenarnya okay. Saya sembarang gitu, sembarang. Gitu.
0: Tapi kan ada dua sayur yang disuruh pilih ya, dente nih. Oke lah. Oke, ikutan kelongnya.
4: Ikutan ya?
0: Iya, kemana dimana cintai aku karena Allah. Yang mana?
4: Itu mau cintai aku karena Allah.
0: Oke, okay, baiklah. Oke, okay, terima kasih ya Denompo.
4: Yes, sehat-sehat.
0: Selasa kayaknya Sirina Pace juga.
4: Selasa Sirina Pace.
0: Iya, nah ketemu kita lagi nah insyaallah ya.
4: Besok-besok ya?
0: Iya. Lusa toh?
4: Besok-besok.
0: Iya, betul cocok ki. Cocok ki.
4: Oke, padahal begitu ya.
0: Iya, iya. Makasih nah. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, baiklah sahabat budaya sudah 4 penelpon. Kita coba dengarkan 2 kelong sekaligus berturut-turut.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces, dan kita akan terima telepon berikutnya 0811-409-250. Assalamualaikum, Sirina Paces.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya, yeah, tahu. Ibu Dewi di Takalar.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Bu Dewi panas di Takalar, Bu Dewi?
1: Alhamdulillah, panas sekali.
0: Alhamdulillah tidak panas, maksudnya saya menunggu itu. Oke lah. Ibu Dewi, kalau boleh tahu, Ibu Dewi sendiri itu kalau apa namanya makan sayuran, lebih suka makan sayur labu kuning atau labu siam?
1: Labu kuning.
0: Labu kuning. Ah, sukanya labu kuning.
1: Iya.
0: Oke deh, baiklah. Ibu mau dengar kelong apa? Sudah didengar tadi kelona? Tarik selimut bulan purnama. Tarik selimut bulan purnama menunggu sakit gigi. Belum selesai.
1: Biar tambah terang.
0: Belum selesai, Bu. Perasaan Anissa Bahar, tiada berdaya, Deni Malik, Mas Jono. Mas Joko, sorry.
1: Itu,
0: Mas Joko.
1: Mana? Itu bulan purnama.
0: Oh, Iis Dahlia. Oke lah, baiklah. Biar dipaksa kalau itu jidentenya disuka itu. Oke. Oke, terima kasih ya Ibu Dewi ya.
1: Kembali Ibu Dewi, jaga kesehatan. Assalamualaikum
0: juga.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811-409-250. Kita ada siapa ya? Oke, dicoba lagi. Telepon biasa dulu ya, sahabat Duda ya.
2: Iya.
0: Kenapa Mas Gun? Ah, Mas Gun terlambat pencet. Assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Senandung Lirik Lagunya Pro 4 Ces.
0: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces. Nah.
3: Ya.
0: Nah. Oke lah. Dengan siapa, Ki?
3: Dengan Nelly.
0: Bu Nelly di mana, Bu Nelly?
3: Petarani.
0: Di Petarani. Oke, Bu Nelly. Kalau boleh tahu, Bu Nelly lebih suka makan sayur labu siam atau labu labu kuning? Maaf, labu kuning.
3: Sukanya labu kuning.
0: Oke deh. Bu Nelly mau dengar kelong apa? Tadi ada kelong.
3: Menunggu.
0: Menunggu?
3: Oke.
0: Rido Roma. Oke ya. Deh. Makasih ya, Bu Nelly ya.
3: Sama-sama. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Nelly di Petarani. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Silakan sahabat Duda ya. 0811-409-250. Ibu Harsina di Paropo. Assalamualaikum Ibu. Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lamanya
4: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Lamanya tidak ketemu. Lamanya tidak ketemu. Kemana, Ki?
4: Selalu, Ki.
0: Oh, ya.
4: Tapi
0: saya yang tidak pernah ya, Bu, ya. Bilang, identennya yang tidak pernah ada, nak.
4: Selalu ya masuk.
0: Oh, iya, tahu. Ya.
4: Biasa. Tidak bersusah tembus.
0: Oh, iya, tahu. Maaf, Bu, nak. Oke lah. Ibu lebih suka makan apa nih? Sayur labu siam atau labu kuning?
4: Labu kuning.
0: Ah, labu kuning, misteri. Labu kuning.
4: Enak.
0: Kolak apa yang kita biasa bikin kalau labu kuning? Biasa bikin kolak, ya?
4: Biasa.
0: Terus pakai apa campurannya?
4: Gula merah.
0: Gula merah sama ada kacang hijau, biasa juga dicampur, tidak?
4: Kalau dibikin
0: kolak,
4: dibilang bubur anu kasih kacang hijau bagus juga.
0: Nyaman, nak.
4: Enak.
0: Enak, pakai gula merah lagi ya.
4: Gula merah.
0: Oke lah, Ibu mau dengar kelong bulan purnama menunggu yang mana, Bu?
4: Bulan purnama.
0: Cocok iya. Wilaguna. Oke, nah sukai pasti itu Ibu. Jadi nah ikuti kelong
4: dari
0: ini.
4: Dari tadi itu ku dengar.
0: Oh, deh.
4: Cepat-cepat kan.
0: Oh.
4: Di lomba. Ikut.
0: Alhamdulillah ada yang request ya. Iya, Ibu.
4: Makasih
0: Ibu.
4: Sehat selalu.
0: Kita juga Ade. Budi.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah punya 3 penelpon, sahabat Duda ya. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811-409-250. Siapa mau ikutan kelong bulan purnama? Iis Dahlia menunggu Rido Roma dan Soneta Group ya. Oke, ada lagi penelpon. Kalau Ashar di Boni itu paling suka lagu dangdut katanya Denten. Oh begitu. Oke, ditunggu Ashar. Mau dengar kalau apa? Bulan Purnama Menunggu atau yang lainnya, Mas Gun? Mas Gun mana Ki? Ibu Siti Nurbaya juga mana? Ashar di Boni. Assalamualaikum. Sirin apa C?
2: Waalaikumsalam. Senandung lirik laguna perempat C.
0: Iya tahu. Ashar kan suka lagu dangdut. Tapi saya mau tanya sayur, apa hubungannya dengan teh ini? Nanti lagunya di belakang. Kalau sayur lebih suka sayuran labu siam.
1: Labu kuning.
0: Lebih ditanya. Oke lah, kelang apa? Okay, ya mana kelang nah?
2: Ikutan lagu.
1: Sekian lama.
0: Aku menunggu.
1: Asik.
0: Oke, terima kasih nah.
2: Itu Mi.
0: Gue kasih
2: putarnya di kalen.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih cukup ya. Kita dengar kelang dulu ya, sahabat budaya. Dua kelang sekaligus berturut-turut.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mince ya. Ya udah, maaf ya Mince ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mince. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh nggak aku pinjam 100?

0: Baik, kita masih bersama di Sirena Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Assalamualaikum Ibu Siti Nurbaya.
1: Sirena Pace. Sirena Pace.
0: Iya. Senandung
1: Lirik Laguna Perempat Ces.
0: Iya, tahu. Ibu Siti Nurbaya, kalau boleh tahu, lebih suka makan sayur labu siam atau labu kuning?
1: Labu siam.
0: Oh, alasannya kenapa? Ibu beda sendiri nih. Kenapa suka labu siam?
1: Iya, labu siam kan banyak obatnya, bisa dikukus.
0: Oh.
1: Dimakan berobat kan kalau labu hijau itu.
0: Labu siam ya.
1: Labu siam.
0: Oke, betul sekali. Oke, baiklah, kalau apa yang mau dengar Ibu, tarik selimut, sakit gigi, perasaan tiada berdaya.
1: Tarik selimut.
0: Oke lah, baik. Oke,
1: terima kasih
0: Ibu.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon biasa ya. Assalamualaikum Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Ya, tumben sopeng monitor.
2: Ini dari tadi.
0: Masa diangkat tutup.
2: Putus nyambung.
0: Putus nyambung. Oke lah. Lagu kapang. Oke lah. Kita kalau apalagi namanya pilih makan sayur, sayur labu siam atau labu kuning?
2: Saya suka labu siam.
0: Oh ya, kenapa?
2: Karena di samping bisa dibikin sayur lodeh, bisa juga bikin obat.
0: Oh.
2: Menurunkan kolesterol, apa, macam penyakit, gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi saya suka labu siam. Maaf ya, beda pendapat.
0: Oke deh, mau dengar kelong apa, Ki?
2: Lagunya apa tadi ku dengar itu, Kak? Aku lupa nih, karena sudah diputar menunggu.
0: Tarik selimut. Sakit gigi, Megiset, perasaan Anissa Bahar, tiada berdaya, Denny Malik, Mas Joko, Helvi Marian, terhanyut dalam kemesraan, Nurdin Yaseng, ku tak mengukur dalam, Eri Susan, adu domba, Roma Irama, angin malam, Imam S. Arifin, cinta anak kampung, Jamal Mirdad, pertengkaran.
2: Sama cinta anak kampung.
0: Ini deh, Masya Allah.
2: Karena kita kan orang kampung.
0: Iya, tahu.
2: Jadi waktu kita putar di
0: anak kampung. Oke deh, baiklah.
2: Oke,
0: okay,
2: Kak. Selamat kasih. Selalu sukses terus.
0: Yeah.
2: Dan tetap jaga kesehatan. Makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Indah di Sopeng. Baik, kita ikuti kabar Na Pro 4.

Sahabat budaya, eksistensi sejumlah bahasa daerah di Sulawesi Selatan kini berada dalam bayang-bayang kepunahan. Dipicu oleh keengganan generasi muda menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan data Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, dari puluhan bahasa dan dialek lokal yang tersebar di wilayah ini, beberapa di antaranya seperti bahasa Konjo Pegunungan, Lemolang, dan Toala mengalami penurunan jumlah penutur aktif yang sangat drastis akibat dominasi bahasa Indonesia dan bahasa gaul di lingkungan keluarga serta perkotaan. Jika upaya revitalisasi masa seperti pengajaran muatan lokal di sekolah dan kampanye kebanggaan berbahasa ibu tidak masif dilakukan, kekayaan identitas kultural masyarakat Bugis Makassar dan Tanah Toraja ini dikhawatirkan akan lenyap.

0: sepenuhnya dalam 1 hingga 2 generasi ke depan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hey, Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Baik, kita masih bersama di Sirena Pace Senandung Lirik Laguna Prambatce. Assalamualaikum Sirena Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Sirena Pace Senandung Lirik Laguna Prambatce.
0: Iya toh, Pak Saleh di Rapo Kali. Iya, Pak Saleh. Lebih suka makan sayur labu kuning atau labu siam?
1: Labu kuning.
0: Oh, labu kuning. Oke lah, Pak Saleh mau dengar kelong apa?
1: Ini dulu minta ke lagi nih diputarkan dulu ini Cia Janukan dulu karena saya tidak akan tadi jangan lupa
0: tidak didengar begitu ya
1: tidak didengar memang ya tidak ada lagi orang minta lagu tadi aku datang duduk di meja api.
0: Iya oke lah sakit gigi Maggie Set perasaan Anissa Bahar tiada berdaya Deni Malik Mas Joko Helvi Maria Roma Irama adu domba.
1: Ada domba itu mah.
0: Angin malam Imam S. Arifin. Ada juga pertengkaran Ovi. Jumpa kangen Cici Cahyati dan Melati di Sanggul Jelita. Muksin Alatas.
1: Dengar kita orang-orang masuk.
0: Ya mana? Kita mau dengar?
1: Tadi orang Irama.
0: Ada domba. Oke, terima kasih Pak Saleh. Iya, oke. Baik, Pak Saleh di Rapo Kaling. Oke, baik kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 409 250. Maksudnya didengar tadi orang. Saya baca ulang kalau begitu ya. Ada kelong sakit gigi Maggie Zed, perasaan Anissa Bahar, tiada berdaya Deni Malik. Ini lagu-lagu yang bisa sahabat budaya dengarkan ya. Mas Joko Helvi Marian terhanyut dalam kemenangan Nurdin Yaseng. Maksud kami terhanyut dalam kemesraan Nurdin Yaseng. Kuta mengukur dalam Eri Susan, angin malam Imam S. Arifin, pertengkaran Ovi Firsti, ada juga jumpa kangen Cici Cahyati dan Melati di Sanggul Jelita Muksin Alatas. Oke, penelpon berikutnya. Assalamualaikum Sirena Pace.
2: Sandung lirik lagunya Prambat Ce.
0: Iya tahu dengan siapa Ki?
2: Ibu Nur Intan.
0: Ibu Nur Intan di mana di mana? Takalar maaf ya. Oke lah. Ibu kalau lebih suka makan apa? Labu siam, labu kuning?
2: Lebih suka labu kuning dan sene.
0: Oh iya.
2: Dan bisa dibikin juga kolak.
0: Iya tahu. Baiklah Ibu Nur Intan. Mau dengar kelong apa?
2: Lagunya ada itu sakit gigi.
0: Iya, bagi Z.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke, makasih Bu. Sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Norintan. Assalamualaikum Mas Gun. Sirina Pace. Terlambat nih itu tangan, Kak. Baik, kita baik.
3: Alhamdulillah.
0: Di mana kini di Goa? Masih Minasa Upa?
3: Saya lagi di Kolorado.
0: Merantau. Jauhna merantau. Jadi mau ikut-ikut ini Pak Asis merantau nah. Garing apa ini? Sakit apa gitu ya? Oke lah. Kita lebih suka makan labu siam atau labu kuning?
3: Labu kuning saya.
0: Labu kuning, kenapa begitu?
3: Karena itu di
0: masak santan. Bisa masak santan di, enak di, jadi masak sendiri ki ini kodong.
3: Ya?
0: Masak sendiri ki.
3: Masak sendiri.
0: Eh, kamasen ade.
3: Tidur.
0: Kasihan deh, Oke. Makasih ya, Pak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gun, semoga sehat selalu. Terima kasih apa nasi kuningnya. Saya bagi sama adik-adik KKL ke. Baiklah, kita ke penelpon berikutnya 0811 409 250. Ada yang bergabung lagi ikutan Kelona, adu domba, sakit gigi, Megi Z. Assalamualaikum, Sirena Pace.
4: Nandung lirik lagunya Prambat Ce.
0: Iya, dengan siapa Ki?
4: Wanti.
0: Bu Wanti di mana Bu Wanti?
4: Petarani.
0: Ibu Wanti di Petarani. Sama Ki, tinggal tak dengan Ibu Nelly?
4: Tidak.
0: Lain.
4: Iya, mungkin beda lorong.
0: Oh, beda lorong. Oke deh. Baiklah, Ibu Wanti mau tahu Ibu suka makan labu siam atau labu kuning?
4: labu kuning. Okay. Karena ada manisnya.
0: Ada manisnya, kalau labu siam tidak ada.
4: Iya.
0: Kalau okay.
4: Labu kuning, iya.
0: Labu kuning, oke. Okay.
4: Iya, bisa dibuat apa tuh, kolak.
0: Kolak, iya tahu. Iya. Jadi, kalau ngapa, adu domba, sakit gigi?
4: Saya ikutan lagu Maggie Set.
0: Aki set, ya. Sakit gigi.
4: Iya, iya.
0: Iya, oke lah.
4: Ya.
0: Baik, makasih Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Wanti di Peterani. Kita dengarkan dua kelong sekaligus. Guys.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces. Masih ada beberapa waktu ke depan untuk Sawat Budaya mau ikutan dengan beberapa, mau request Tawa dan Tene, mau dengarkan lagu apa begitu ya. Kita coba ke penelpon biasa dulu. Assalamualaikum Mas Sirina Pace.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya Tawa. Ibu siapa? Nurmala. Di mana ya, Ibu Nurmala? Kompleks Agraria. Oke deh. Ibu Nurmala, ini lagu dangdut. Ibu Nurmala, kalau pertanyaannya lebih suka makan labu siam atau labu kuning?
1: Labu siam.
0: Labu siam. Oke, baik. Mau dengar kelong apa Ibu Nurmala? Perasaan Anissa Bahar, Tiada Berdaya, Denny Malik, Mas Joko, Helvi Malian, Terhanyut Dalam
1: Kemelayar.
0: Hah?
1: Tiada Berlayar.
0: Tiada Berdaya, Berdaya.
1: Iya, Berdaya.
0: Oh, Denny Malik.
1: Iya.
0: Oh, enggak mau dengar yang lain? Ada Eri Susan, Ku Tak Mengukur Dalam.
1: Tiada Berdaya.
0: Oh, Tiada Berdaya. Oke, baiklah. Terima kasih, Bu. Iya. Makasih ya. Ibu, Waalaikumsalam Ibu Nurmala. Terima kasih banyak sudah bergabung dan baik Sawat Budaya. Di mana saja berada, kita masih bersama di Sirena Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.

0: apa ya, ke penelpon berikutnya. Ada siapakah di sana? Oke, senandung lirik lagu Napro Argentina Chess. Siapa nih? Bang Ali? Alalah Bang Ali Argentina. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagunya From Pace.
0: Iya, dengan siapa Ki?
1: Safar.
0: Pak Safar, di mana Pak Safar?
1: Di Bone.
0: Di mana?
1: Di Bone.
0: Di Bone. Oh iya. Pak Safar, pendengar lama atau pendengar baru?
1: Pendengar lama bang, baru kan ketemu di sini.
0: Barusan lagi bergabung.
1: Iya, biasanya Alkasi yang nyiar.
0: Oh begitu. Iya, oke lah. Pak Safar, pertanyaannya lebih suka makan sayur sayur labu siam atau labu kuning?
1: Kalau saya tuh sukanya makan sayur labu siang.
0: Oh iya, dimasak apa biasa Pak?
1: Iya.
0: Dimasak apa biasa?
1: Biasanya dimasak pakai kacang.
0: Kacang, oke. Iya, baiklah, mau dengar kelong apa Pak?
1: Ada lagunya Roma ya.
0: Roma Irama tadi sudah diputar. Ini Pak ada beberapa perasaan Anissa Bahar, Mas Joko, Helvi Marian, Terhanyut Dalam Kemesraan, Nurdin Yaseng.
1: Perasaan.
0: Perasaan Anissa Bahar.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nanti saya putarkan kelongnya Pak ya. Terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih Pak.
1: Kenalan, namanya Mbak Kata,
0: saya ya, dengan Anti Dentene Pak.
1: Iya.
0: Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Yeah. Iya, yeah, baik. Terima kasih. Baik ke Pak Arjuna di Baruga. Assalamualaikum Pak Arjuna. Sirina Pace. Ih, mana nih? Assalamualaikum
2: Laguna Sirina. Perompak Denten.
0: Ih.
2: Laguna Perompak Ces.
0: Siri senandung lirik lagu. Jangan rubah.
2: Senandung lirik Laguna Perompak Ces.
0: Eh, suka rubah-rubah.
2: Rubah-rubah deh.
0: Aduh. Ay. Jangan dirubah-rubah, nanti salah jalan Kibah. Arjuna.
2: Iya. Yeah.
0: Kita tahu kalau makan sayur lebih suka sayur labu siam atau sayur labu kuning.
2: Labu kuning kalau saya suka.
0: Apa dimasak biasa?
2: Labu kuning.
0: Iya, masak apa biasa?
2: Dimasak yang kayak kari begitu.
0: Santan di.
2: Iya.
0: Suka anak makan santan-santan, awas kolesterol.
2: Iya. Enggak selalu juga, enggak tahu sekali-sekali saja.
0: Iya, tahu. Baiklah, oh, dengar kel ngapat ya ada berdaya, perasaan. Mas Jono, Mas Joko, salah. Kok Jono?
2: Perasaan saja deh, perasaan.
0: Perasaan, Anissa Bahar, ikutan ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih, suka Pak Arjuna.
2: Lagunya perasaan.
0: Aduh, ini. Makasih, nak. Wah.
2: Iya. Argentina, iya. Deh.
0: I Argentina Bang Ali. Dadah, ngapa mi? Prancis. Berarti Abang Ali terlambat. Terlambat apa? Terlambat kayaknya.
2: Iya, Pak,
0: iya, makasih, Di. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Ali tahu yang sudah bergabung. Pilih lagunya apa nih? Lagunya apa Abang Ali? Tiada berdaya mau di. Pak Ahmad Yani, mau dengar kelong yang di request nanti. Ini sebentar, mau kak putar dulu kelong di. Mau kak dulu putar kelong Pak Ahmad Yani. Nanti kita request lagi ya berikutnya ya Pak Ahmad Yani ya. Jangan kemana-mana ya. Kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Baik, untuk sahabat budaya Pak Ahmad Yani Taslim boleh menelpon kembali untuk kelong yang mau didengar di sore hari ini. Ada siapa penyanyinya? Heli, Marian, Mas Joko, Nurdin, Yaseng, Terhanyut Dalam Kemesraan. Ada siapa lagi? Eri Susan, Kutak Mengukur Dalam. Oke, Pak Ahmad Yani Taslim. Assalamualaikum, Sirina Pace. Ih, putus ki Pak. Oke, Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Halo.
0: Iya, Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Lagunya Perempat Ces.
0: Iya toh, penelpon terakhir kita sahabat budaya. Oke, Pak Ahmad Yani, ya. Kalau kita pilih ya. makan sayur labu siam atau labu kuning?
1: Yang kuning.
0: Oke lah. Baik, mau ki dengar kelong apa?
1: Lagunya apa sih? Masih ada?
0: Mas Joko.
1: Mas Joko mau.
0: Enggak mau ki Angin Malam, Imam S. Arifin, Pertengkaran, Jumpa Kangen, Cucu Cahyati. Mas Joko mau. JM, saya kira Mas Jono. Oke, baiklah.
1: Oh iya.
0: Terima kasih Pak Ahmad Yani.
1: Iya.
0: Yeah. Oke lah. Assalamualaikum. Iya, Pak Ahmad Yani. Oke. Okay. Terima kasih banyak ya Pak Ahmad Yani sudah bergabung di sore hari ini. Baik, sahabat budaya di penghujung acara kita sore ini, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Ada masih berapa dentene? Masih bisa sebenarnya di dentene, masih bisa. Oke, okay, satu penelpon ya. Oke. Okay. Iya, satu penelpon lagi yang terakhir mau ikutan kelong ini. Yang mau mana lagu? Pertengkaran, Jumpa Kangen, Belati di Sanggul Jelita. Ada ini penyanyinya Muhsin Alatas, Angin Malam, Imam S. Arifin, Ku Tak Mengukur Dalam Kemesraan, Eri Susan. Oke, okay. Dah ada midentene. Oke, okay, baiklah. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita di acara Sirina Pace. Terima kasih ya sahabat budaya yang sudah bergabung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hari apa di? Lain kesempatan lah. Dengan teman-teman saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Ngaben merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini bertujuan untuk menyucikan roh serta mengembalikan unsur panca mahabhuta atau unsur fisik manusia ke asalnya. Ritual ini juga dimaknai sebagai bentuk keikhlasan keluarga dalam melepaskan arwah dari ikatan duniawi. Masyarakat Hindu di Bali percaya bahwa melalui upacara ini roh dapat roh dapat kembali kepada Tuhan atau menunggu proses reinkarnasi. Dalam pelaksanaannya, jenazah biasanya diletakkan seperti orang tidur kemudian diarak sebelum akhirnya dibakar di wadah khusus. Ngaben menjadi salah satu upacara yang sangat sakral dan penting bagi masyarakat Hindu di Bali.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di sore hari ini seperti biasa di acara informasi dari dunia wisata. Informasinya apa nanti saya akan hadirkan ya untuk sahabat budaya, jangan kemana-mana. Mau Kak kasih dengarkan kembali keleng berikut ini. Ada apa nih kelengnya Dentene? Dari Leto dengan judul Kelona Sandaran Hati.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Teriring dari Kelong ini, sahabat budaya, saya menghadirkan sebuah informasi untuk kita semua bahwa kalau bicara tentang tempat wisata, yang pasti kalau liburan tuh banyak tempat wisata buatan yang bisa sahabat budaya kunjungi. Di manakah itu, sahabat budaya? Oke, kalau wisata buatan banyak sekali. Di mana deh? Di Goa. Coba kita cari di Goa ya. Wisata buatan yang ada di Goa, sahabat budaya, ada. Ada namanya Goa Discovery Park atau GDP. Ini kawasannya itu terletak di kawasan Benteng Somba Opu. Area ini dilengkapi dengan taman air, ada di sana itu water park. Juga disediakan outbound, sahabat budaya. Ada outbound di sana, Nenek. Ada outboundnya. Jadi kalau sahabat budaya mau ke sana bisa ya, sahabat budaya. Ini salah satu Goa Discovery Park yang ada dengan populer begitu. Dan ini juga, atau tempat ini memiliki beragam destinasi wisata favorit yang layak dikunjungi, mulai dari wisata alam, sejarah, budaya, hingga wisata buatan dan minat khusus. Seperti apa, sahabat budaya? Nah, kalau bicara tentang Goa Discovery Park, tempat ini merupakan perpaduan taman satwa, wahana air, dan lokasi outbound. Khususnya di akhir pekan dan musim liburan, nah, sahabat budaya dari dalam maupun luar kota itu datang memadati tempat ini. Daya tarik di sana yaitu tempat wisata ini memiliki dimilikinya itu sangat cocok untuk jadi tujuan liburan keluarga. Nah, kalau berkunjung ke tempat ini atau di Goa Discovery Park ini, Anda bisa punya taman rekreasi begitu untuk keluarga yang ada. Dan tempat ini menarik untuk pengunjung atau wisatawan datang dari berbagai daerah. Digunakan atau dibangun pada tahun 2011 dan GDP ini resmi beroperasi pada tahun 2013 silam. Dan taman ini dibangun oleh seorang pengusaha dari Bali bernama Zainal Tayeb. Awalnya, sahabat budaya, tempat ini itu hanya berupa taman burung saja dengan menghadirkan berbagai koleksi burung langka dari beberapa negara dan benua. Taman ini pun berhasil menarik pengunjung, dan adapun konsep ini dari taman burung dibangun menyerupai alam bebas juga, sehingga satwa-satwa ini merasa seperti berada di habitat aslinya sendiri. Berbagai tumbuhan rindang dan vegetasi membuat suasana dalam tempat ini juga sejuk dan nyaman. Kualitas udaranya pun dan juga oksigennya begitu segar. Selanjutnya, untuk menarik lebih banyak wisatawan atau yang berkunjung, sahabat budaya, taman burung ini kemudian dikembangkan dan dimodifikasi sedemikian rupa. Salah satunya dengan menambahkan wahana permainan air dan lokasi outbound yang seru.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita ke informasi berikutnya. Sahabat budaya, kalau bicara tentang tempat wisata, yang pasti tempat wisata buatan itu ada di Goa, namanya Goa Discovery Park. Ada taman burung juga tersedia di sana dengan aneka satwa lainnya. Nah, daya tarik yang paling utama di Goa Discovery Park ini adalah taman burung. Di tempat ini, sahabat budaya bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan berbagai jenis burung yang ada. Berbagai koleksi burung langka didatangkan langsung dari berbagai daerah, negara, dan tentunya benua. Seberapa atau beberapa koleksi burung ini antara lain adalah burung kasuari, merak, jalak Bali, elang, rangkong Sulawesi, Macaw scarlet, dan lain sebagainya. Selain itu ada pula burung gaura Victoria, spesies burung langka yang pernah ada di mana ada internet, di uang 100 atau uang kertas 100 rupiah kuno ya. Ada burung merak dulu ya. Iya, ada antena. Oh ya. Masih dapat, Ki? Masih dapat kayaknya. Oke, setidaknya ada sekitar 16 sangkar burung dengan berbagai ukuran yang ada di tempat itu atau di tempat tersebut, dan sahabat budaya juga bisa masuk dalam tempat tersebut dan juga bisa katanya bercengkerama dengan burung-burung dari dekat ya. Oke. Karena sangkarnya itu raksasa begitu, alias besar ya. Nah, di area kolam renang atau danau, sahabat budaya juga bisa langsung melihat burung-burung pelikan yang menyusuri kolam untuk mencari ikan. Pemain langka yang hanya biasa kita lihat di layar TV ini tentunya sudah ada di kamera handphone yang bisa kita abadikan di tempatnya di mana? Goa Discovery Park. Nah, untuk wisata edukasi bersama keluarga dan anak, mungkin keluarga yang ya apa ya, yang lainnya ya, di lu apa sepupu mungkin atau di mana, di daerah lain ya, keluarganya bisa datang langsung, dan di sana itu suasananya asri, bak alam lepas, dan sangat mendukung untuk kegiatan liburan. Masih liburan dan Dedek masih anak, ada yang masuk tanggal 13, ada yang masuk tanggal 16, ada yang masuk tanggal 19, begitu ya. Namanya di iya liburan anu Denten itu penaikan kelas iya tahu. Nah, guna menarik lebih banyak pengunjung, pihak pengelola Goa Discovery Park sengaja menambahkan wahana bermain air dan waterboom sehingga menjadi tempat wisata yang lengkap begitu. Setelah kalau sahabat budaya puas bercengkerama bersama keluarga main di waterboom, hewan satwa juga ada, dan ini kita bisa membanjakan diri dengan bermain air. Setidaknya terdapat kolam-kolam renang dan berbagai ukuran, mulai dari kolam dewasa, anak-anak, hingga kolam bayi. Kalau outbound dan TNI ada deh outbound. Area Goa Discovery Park ini juga cocok untuk pengunjung yang punya adrenalin dan mendapatkan tantangan lebih. Kenapa? Karena tempat ini itu areanya terdapat area outbound, dan beragam permainan juga tantangan ada di sana. Sahabat budaya bisa coba, ada namanya Flying Fox, ada juga Trip Top, aneka permainan untuk melatih teamwork dan leadership. Juga fasilitas di sana itu sudah ada, ya kalau bicara fasilitas ada gazebo, bisa disewa dan digunakan oleh pengunjung atau sahabat budaya dengan biaya sewa gazebonya itu Rp100.000 per hari untuk satu harinya. Dan untuk food court dan restoran ini, sahabat budaya bisa mengisi perut dengan sepuasnya di sana ya, setelah bermain mungkin. Jadi jadi meski sahabat budaya tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman dari luar, di tempat ini sahabat budaya bisa membeli makanan dan juga minuman di area Goa Discovery Park. Itu sahabat budaya untuk masuk ke tempat ini, dia punya jam operasional itu ini ya, tiket masuknya ada juga. Iya, tergantung jenis lokasi dan waktunya. Biasa itu ada sahabat budaya, ada waterboom, taman burung. Ternyata dimasuk itu harus bayar. Kalau weekday ada tarif weekend itu berbeda-beda. Jadi Lokasinya itu di Jalan Tamanurung, Benteng Sombaopo, Barombo, Makassar. Di peninggalan atau di sana itu lokasinya masih sangat dekat dengan benteng terbesar peninggalan Kerajaan Makassar, yaitu Sombaopo. Kalau kita mau ke sana, sahabat budaya, bisa naik kendaraan sendiri ya, atau bisa juga mungkin pakai Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Itu, sahabat budaya, informasi tentang Goa Discovery Park yang mungkin bisa sahabat budaya kunjungi saat libur bersama keluarga. Itu informasinya, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di dunia wisata, wisata buatan Goa Discovery Park. Kita jelang pukul 18 ya. Pukul 18 lebih berapa menit ini? 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya sesaat lagi, dan kami hadirkan dulu lagu bernuansa Islami berikut ini.

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami, kita jelang mengikuti risalah maghrib.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuha Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nuri kasyari wa midadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana dalam pandangan ilmu syariatnya Allah masih memanjangkan usia kita. Dan dalam pandangan hakikatullah, Allah masih menjamkan kita ruh dan jasad ini guna bertakarruban ilallah. Maka dari itu saya ingin mewasiatkan khususnya pribadi saya dan buat kita semua untuk senantiasa meningkatkan nilai ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tak terlupakan kita haturkan salam salawat serta taslim tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah mewajibkan kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah, Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu sehari semalam, tetapi Allah tidak melakukannya. Allah memerintahkan kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Allah juga tidak melakukannya. Allah memerintahkan kita mengeluarkan infak zakat sedekah. Allah juga tidak melakukannya. Bahkan Allah memerintahkan kita melaksanakan umrah wal hajj. Lagi-lagi perintah tersebut Allah tidak ikut andil di dalamnya. Apakah ada perintah yang Allah perintahkan kepada kita hambanya, kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW, dan Allah ikut andil dalam perintah tersebut? Jawabannya ada di surah Al-Hasab ayat 56 dalam Al-Quran. Apa bunyi daripada surah tersebut? Bunyi daripada surah tersebut ialah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya aku, kata Allah, wa malaikatahu dan para malaikatku yusalluna ala nabi. Jumhur ulama tafsir mengatakan yang dimaksud ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam sambungan ayat tersebut, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti sudah jelas di sini, yang Allah panggil hanyalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalatlah kalian kepada junjungan kalian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah, bukti cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar kita menghidupkan sunnah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukti cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad yaitu istiqomah dalam menghidupkan sunnah dan dibarengi dengan pembacaan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumul kiamah, yang bakalan dekat denganku, kata Rasul, hanyalah orang-orang yang paling banyak salawatnya. Kelak di yaumul kiamah, yang akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah, hanyalah orang-orang yang paling banyak salawatnya. Kelak di yaumul kiamah, yang bakalan duduk bersamaku dan minum di telaga Kausar, kata Rasul, hanyalah orang-orang yang paling banyak salawatnya. Maka dari itu, kami berpesan, khususnya buat diri kami pribadi dan buat antum-antum semua, untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW, agar kelak kita diakui umat yang terbaik dan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Yang ingin bersalawat menggunakan kata Sayyidina silakan, yang ingin bersalawat tanpa menggunakan kata Sayyidina silakan. Tidak ada salah di antara kita, yang salah hanyalah orang-orang yang tidak ingin mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian yang Al-Fakir sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan di dalamnya, kesalahan itu murni datang daripada Al-Fakir. Jika ada kebenaran di dalamnya, kebenaran itu murni datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adana Allahu a'iyakum ajma'in, minallahi al-musta'anu alaih tiklan, walafu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: Ilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Kita masih bersama di Perempat RRI Mangga Sarasari Batamala. Berikut di mana saja berada, masih menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami di Ruang Dengarta. Dan kita jelang hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Kabarana pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Magasing merupakan permainan tradisional Bugis yang umumnya dimainkan oleh 2 hingga 6 orang, terutama oleh laki-laki dari berbagai usia. Permainan ini menggunakan gasing yang terbuat dari kayu dan dibentuk menyerupai tempayan kecil dengan bagian kepala, leher dan badan serta dilengkapi tali dari serat kulit kayu yang memiliki lingkaran di ujungnya untuk dikaitkan pada jari. Dalam masyarakat Bugis, Magasing memiliki 2 jenis permainan, yaitu permainan yang menekankan keindahan bentuk dan lamanya gasing berputar, serta permainan kompetisi yang menggunakan keterampilan pemain untuk mengeluarkan gasing lawan dari arena. Dengan demikian, Magasing tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga melatih ketangkasan dan keahlian pemain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini seperti biasa di apresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah kami sudah bersama narasumber malam hari ini yang hadir di Zoom kami, yaitu ada Rafika Hayati SST Par Empar. Di topik kita hari ini yaitu wisata budaya di kawasan prasejarah Belai Kabupaten Pangkep. Dan Rafika ini merupakan dosen prodi pariwisata FIB Unhas. Kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat malam Fika.
1: Selamat malam, waalaikumsalam Kanti, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Di lama tidak ketemu ya.
1: Ya, tidak, jarang lagi main ke Perempat.
0: Iya, nanti lagi ya, kapan-kapan ya.
1: Siap, undangan jadi tunggu.
0: Baik, Devika, nanti kita akan bicara tentang wisata budaya di kawasan prasejarah Belai Kabupaten Pangkep. Saat lagi ya, kita jeda ya, dulu. Siap. Saya mau kasih dengar Ki dulu Kelong, dan setelah Kelong ini nanti kita akan kembali ya membahas tentang topik kita di hari ini.
1: Oke, siap Kak Anti.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini, dan saya sudah bersama Vika, dan sahabat budaya kita akan langsung berbincang mengenai wisata budaya di kawasan prasejarah Belai, Kabupaten Pangkep. Nah, Vika, kalau boleh bicara nih tentang pariwisata, kita mau tahu dulu apa yang dimaksud dengan pariwisata budaya, dan mungkin boleh dijelaskan, Devika, silakan.
2: Terima kasih banyak Kak Anti. Jadi hari ini saya berada di sini di RRI Pro 4, ingin banyak berbicara soal bagaimana sih sebenarnya definisi pariwisata budaya. Nah, kalau kami, kebetulan saya adalah sebagai salah satu dari dosen dari program studi pariwisata yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Budaya, di bawah Departemen Arkeologi. Memang riset-riset yang kami lakukan di program studi itu banyak berbicara, diarahkan untuk banyak berbicara tentang bagaimana pengembangan budaya, dalam hal ini adalah situs arkeologi. Nah, salah satu yang paling terkenal memang saat ini adalah kawasan Geopark Maros Pangkep. Nah, itu kemarin kebetulan beberapa teman mengajukan riset atau penelitian, baik yang mendapatkan dana hibah penelitian, baik di melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian ataupun Kementerian Kebudayaan, dan dari Dalmas sendiri kami banyak berbicara bagaimana mengembangkan kawasan geopark ini, atau di beberapa tempat yang menjadi bagian dari kawasan geopark Pangkep ini menjadi pariwisata budaya. Tapi sebenarnya pariwisata budaya itu saya selalu sampaikan, ya, begitupun ketika mengajar tentang pariwisata budaya, adalah jadi dalam pariwisata itu perspektifnya bahwa semua sumber daya yang ada di dunia ini, baik itu sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya manusia, itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah pengembangan pariwisata. Jadi pariwisata budaya itu adalah di mana semua sumber daya budaya yang ada, yang merupakan hasil dari cipta manusia, baik berupa tinggalan arkeologis, tempat-tempat bersejarah, gedung bersejarah, itu menjadi sebuah produk pariwisata yang di mana sebenarnya sejarahnya bukan hanya fokus ke sejarahnya, tapi bagaimana hubungan antara manusia dengan lokasi tempat bersejarah itu, sehingga menciptakan banyak cerita, banyak alur cerita yang ada dalam kehidupan manusia. Jadi sebenarnya faktor utama yang menarik orang-orang untuk datang melakukan pariwisata budaya itu adalah bagaimana cerita baru atau cerita lain yang di luar dari kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita bisa dapatkan di lokasi-lokasi yang memiliki budaya-budaya tertentu, perspektif tertentu, salah satunya di kawasan prasejarah Belai.
1: Kalau kita dari Pangkep itu naik perahu ke sana tuh bagaimana nih, Vika?
2: Jadi ini sebenarnya kawasan prasejarah Belai ini kan adalah bagian dari kawasan Geopark Maros Pangkep. Jadi dia terbentang dari Kabupaten Maros hingga ke Kabupaten Pangkep. Nah, yang mungkin yang banyak sekarang dikenal kan sebenarnya masih ramang-ramang, ya bagian dari Geopark Maros Pangkep. Nah, kawasan prasejarah Belai ini juga merupakan bagian dari itu, tetapi dia itu berada tidak jauh dari perbatasan antara Maros dan Pangkep. Jadi tidak terlalu jauh dari perbatasan Maros ke Pangkep. Nah, dan tidak perlu naik perahu, jadi sangat amat kemarin kami juga membawa mahasiswa kami untuk melakukan praktikum di kawasan prasejarah Belai. Itu kami hanya naik bus dari Unhas mungkin sekitar tidak sampai 2 jam, hanya 1 jam lebih, karena memang kami berangkatnya cukup pagi. Jadi perjalanan lancar, aksesibilitas memang kalau untuk bus masuk ke kawasan prasejarah itu memang agak kecil jalanannya, tapi masih sangat muat bus. Cuman kalau memang grup-grup kecil yang untuk berangkat ke sana itu masih sangat memungkinkan ke lokasi aksesibilitas jalan, kondisi jalan juga sangat baik. Dan di sana memang kalau datang ke kawasan prasejarah Belai itu kita akan sangat seperti masuk ke dalam lembah gitu. Jadi lembah yang di tengah-tengahnya itu dikelilingi oleh kawasan kars, ada pemukiman penduduk, dan di dalam di bagian-bagian dari karsnya itu banyak sekali tinggal gua-gua bersejarah yang sangat-sangat terlihat tinggalan masyarakat prasejarah.
1: Oke, baiklah. Mungkin boleh diceritakan sejarah kawasan prasejarah Belai ini, Devika, silakan.
2: Saya secara pribadi memang baru saja mau melakukan riset di kawasan prasejarah Belait, tapi sebenarnya sampai saat ini yang saya ketahui adalah melalui riset-riset dari baik dari Kementerian Kebudayaan maupun teman-teman dari Departemen Arkeologi menyatakan bahwa sekitar di sana ada 27 situs gua di daerah prasejarah Belai, dan menurut teman saya salah satu dosen arkeologi menyampaikan mungkin saja masih ada beberapa atau kawasan atau gua-gua yang atau peninggalan yang memang belum bisa diakses karena tempat yang tinggi ataupun mungkin memang areanya belum bisa diakses manusia, sehingga memang riset-riset itu masih terus dilakukan. Jadi sejarahnya ini adalah memang kawasan gua-gua ini relatif yang ada yang sudah ditemukan itu relatif berdekatan antara satu sama lain. Gitu. Dan bahkan kawasan kars ini dikelilingi oleh aktivitas manusia atau aktivitas masyarakat lokal sekitar. Ada sawahnya, yang di samping sawah itu ada kawasan kars, yang di depan kawasan kars itu ada sepanjang depan kawasan kars itu ada pohon yang dibuat jadi tuak, pohon lontar dan lain-lain. Nah itu areanya begitu sangat cantik, tapi sejarahnya memang kawasan Belai ini banyak sekali ditemukan peninggalan bersejarah, baik lukisan yang seperti yang sangat terkenal di daerah Leang-Leang itu juga banyak ditemukan, bahkan bukan hanya sekedar lukisan tapi bahkan tinggalan manusia bersejarah seperti sisa makanan, alat berburu atau alat-alat yang dipakai dalam rumah tangga itu banyak sekali ditemukan di kawasan prasejarah Belai ini. Dan bahkan masyarakatnya pun sampai saat ini masih mengimplementasikan apa yang dilakukan masyarakat prasejarah zaman dulu.
1: Oke, baiklah. Nah, apa saja temuan yang ada di kawasan prasejarah Belai Kabupaten Pangkep? Silakan, Fia.
2: Jadi yang paling kemarin saya masuk ke beberapa gua atau biasa yang disebut dengan leang. Jadi gua itu saya masuk ke salah satu gua yang di dalamnya yang kita harus aksesibilitasnya itu cukup kecil. Jadi dia berada di tengah persawahan masyarakat lokal yang ada di sana. Dia di tengah persawahan. Kemudian kami masuk, jalanannya cukup kecil dan cukup menantang sehingga kami dari tim dari program studi pariwisata bersama teman-teman dari arkeologi berpendapat bahwa ini sangat-sangat berpotensi untuk ditingkatkan menjadi wisata minat khusus atau mungkin soft tracking, sehingga ini adalah salah satu program kami ke depannya untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan pariwisata di Belai. Nah, temuan yang saya kami lihat secara langsung adalah lukisan yang di bagian atas di bagian atas gua itu lukisannya sangat terlihat jelas. Lukisannya itu adalah berupa lukisan tangan yang pertama, dan dideskripsikan oleh teman-teman dari arkeologi bahwa di bagian depan itu ada sisa tinggalan dari manusia prasejarah seperti keong yang menjadi sisa-sisa makanan ataupun ada alat-alat. Jadi manusia prasejarah itu adalah didefinisikan sebagai manusia yang sangat rapi gitu. Pada saat itu sudah merasakan rapi. Kenapa? Karena mereka itu punya area yang untuk dapur, sisa makanan dibuang ke area tertentu. Jadi mereka sudah sangat rapi untuk mengatur area tempat tinggal mereka. Memang kalau dikatakan manusia prasejarah itu tertinggal, bahkan kebudayaan apa yang kita lakukan sekarang itu memang sudah dilakukan dari zaman dulu. Nah, jadi bahkan masyarakat di daerah Belai itu ketika mereka baru mau ketika mereka membangun rumah itu mereka menandai dengan tinta tertentu, mereka bangun dengan kapur ataupun dengan cat, mereka tandai tangan, ada lukisan tangan mereka di area rumah mereka. Ketika mereka rumah mereka itu baru mau dibangun. Jadi itu adalah tinggalan-tinggalan budaya yang diimplementasikan dari dulu manusia prasejarah sampai dengan sekarang itu masih ada. Jadi betul-betul memang masyarakat di situ masih mengimplementasikan, bahkan beberapa hal mereka masih membuat mewariskan apa yang sudah dilakukan dari manusia prasejarah.
1: Baik, Devika, kalau bicara tentang perkembangan yang ada di sana, nah seperti apa perkembangan dan potensi wisata yang ada di kawasan prasejarah Belai Kabupaten Pangkep ini? Silakan.
2: Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa karena kawasan Belai ini adalah kawasan yang menurut saya adalah seperti lembah yang ada di dalam di tengah-tengah dikelilingi kars, jadi kami melihat dari ketika kami melakukan observasi awal itu ketika jalan kami melihat salah satu pengembangan yang paling bisa dilakukan adalah saat ini adalah dengan wisata edukasi. Mm-hmm. Wisata edukasi dan adalah bagaimana perjalanan ini bisa interpreta wisata edukasi dan wisata minat khusus. Karena kami fokusnya ke wisata edukasi karena memang wisata edukasi ini adalah salah satu wisata yang bisa kita bisa dua hal, jadi kegiatan pariwisatanya jalan, tapi pelestariannya juga jalan. Karena kan tinggalan arkeologis ini adalah sesuatu yang menjadi budaya atau identitas diri kita sebagai seorang manusia atau orang Sulawesi Selatan. Sehingga ini tidak bisa hilang, ini bahkan tidak boleh hilang sama sekali. Bahkan ini kan kawasan prasejarah Bela ini merupakan bagian dari Geopark Paros Pangkep yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Jadi sudah menjadi warisan budaya dunia, warisan budaya dunia. Sehingga ini harus kita jaga. Nah, wisata edukasi menurut saya adalah hal yang paling tepat saat ini untuk dikembangkan di masa yang paling dekat ini. Pengembangannya. Jadi bagaimana kita mengajak adik-adik pelajar, baik dari bahkan dari TK, SD, SMP maupun SMA itu untuk datang ke sana, bahkan mahasiswa walaupun bukan dari jurusan pariwisata maupun arkeologi ataupun sejarah itu untuk datang melihat bagaimana interpretasi budaya orang-orang Sulawesi Selatan. Kalau saya sih seperti itu. Tapi kedepannya kami dari teman-teman dari program studi pariwisata itu berharap bahwa dengan anggaran riset yang ada, kami berharap bahwa ini bisa dikembangkan menjadi produk wisata minat khusus. Karena masyarakat memang sangat-sangat amat menunggu bagaimana situs-situs goa ini bisa dimanfaatkan untuk bernilai value secara ekonomi. Karena saat ini memang value-nya itu masih atau nilainya itu masih menjadi sebuah pelestarian gua yang merupakan gua yang merupakan peninggalan prasejarah. Tapi mereka mau kembangkan ini mereka belum tahu karena SDM-nya itu ada. Makanya kami dari program studi kita masuk ke situ bagaimana caranya supaya ini bisa dikembangkan menjadi produk pariwisata yang lestarinya jalan, pelestariannya jalan. Tapi di sisi lain produk pariwisatanya juga bisa jalan.
1: Baik Devika, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali dengan pertanyaan berikutnya untuk Vika. Saat lagi kita dengarkan kembali Kelong berikut ini.

0: Bu, Pak, tadi di balai desa ada sosialisasi koperasi desa Merah Putih loh. Katanya bisa bantu modal usaha.
1: Koperasi? Emang bisa bantu modal usaha? Modal usaha itu dari perbankan, bukan dari koperasi.
2: Bu, kabarnya koperasi Merah Putih bisa loh Bu. Saya udah daftar kemarin, biar panen saya bisa ditampung di koperasi.
3: Serius, Pak?
1: Koperasi Desa Merah Putih kuatkan ekonomi desa.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita malam hari ini, sahabat budaya. Di kesempatan ini saya masih bersama Vika. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Dan sahabat budaya, kita bicara tentang wisata budaya di kawasan prasejarah Belai, Kabupaten Pangkep. Dea Vika masih bersama kami malam hari ini.
2: Mohon maaf, bisa terdengar?
1: Iya, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Bagus kok suaranya. Masih kayak tadi. Oke.
2: Untuk supaya
1: aman. Oke, iya, aman deh, Vika. Oke, deh Vika, kalau bicara tentang wisata budaya prasejarah Belai Kabupaten Pangkep, mungkin boleh dijelaskan seperti apa sih perjalanan interpretatif menuju beberapa gua yang aman untuk dikunjungi begitu. Kan kita tahulah gua itu seperti apa sih. Kadang-kadang ada yang kita tidak inginkan lah. Kadang-kadang ada kelelawar dan lain sebagainya mungkin. Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih Kanti. Tapi perlu saya jelaskan sedikit bahwa kawasan prasejarah Belai ini area desanya namanya Desa Belai. Nah, Desa Belai ini betul-betul dia lokasinya itu terletak di mana jalan utama yang dilalui masyarakat itu di samping jalan utama itu adalah dikelilingi oleh kawasan atau pegunungan kars. Jadi di jalan samping jalan utama langsung bisa kita temukan gua. Jadi betul-betul terlihat di sepanjang mata memandang itu kita bisa melihat pagar gua-gua yang dipagar memang karena sudah dilakukan perawatan dan pengelolaan dengan baik Dinas Kebudayaan dan tim dari Dinas Kebudayaan sendiri, juru pelihara memang sudah ditempatkan di situ, dan ada kantor kecil yang memang dialokasikan untuk memang teman-teman dari juru pelihara yang ada di sana dari Dinas Kebudayaan, sehingga memang sangat bisa terlihat. Dan bahkan ada satu kolam air ya, yang memang berasal dari mata air, yang airnya itu berasal dari dalam gua, keluar ditampung di dalam sebuah kolam dan dijadikan kolam permandian umum untuk masyarakat sekitar. Gitu. Jadi memang betul-betul masyarakat sekitar ini hidup bersampingan atau berdampingan dekat sekali dengan peninggalan prasejarah, sehingga memang peninggalan prasejarah ini kemudian akhirnya ketika Dinas Kebudayaan masuk untuk melakukan penataan, pemeliharaan dan penjagaan, pelestarian, semua aktivitas pelestarian itu dilakukan, ya akhirnya dipagari, tapi masyarakat tetap masih bisa melakukan akses untuk melihat, untuk belajar, dan bahkan masyarakat lokal di tempat itu yang saat ini memang ada salah satu mahasiswa dari Departemen Arkeologi menjadi guide lokal untuk orang-orang yang berdatang ke sana, wisatawan yang datang ke sana. Jadi memang masyarakat lokal sebenarnya sudah paham bahwa saya sebagai masyarakat lokal ini harus memperlihatkan bahwa saya tahu, saya adalah orang yang paling tahu dengan peninggalan sejarah saya. Sehingga mereka sekolah pun sesuai dengan jurusan tersebut, dan mereka juga menjadi guide lokal untuk beberapa wisatawan yang memang hadir di sana. Walaupun sebenarnya di gua-gua tersebut belum bisa diakses secara langsung oleh kawan, karena masih terkunci pagar, karena ada beberapa bahkan tempat atau peninggalan yang sudah sangat tercemar, sehingga ada sedikit lukisan yang sudah terhapus dan lain-lain karena banyaknya aktivitas manusia yang ada di dekatnya, sehingga dijaga dengan ketat. Wah, jadi kalau memang wisatawan mau melihat itu bisanya masih melihat dari luar. Tapi walaupun seperti itu, kalau memang ada wisatawan ingin datang, boleh menyurat dulu atau melakukan izin dulu kepada Dinas Kebudayaan, dan memang akan, kalau memang ACC, akan dibukakan untuk wisatawan untuk datang. Sebenarnya seperti itu. Dan bahkan untuk akses untuk mereka bersurat pun dengan sudah sangat mudah karena sudah bisa dilakukan dengan online.
1: Gitu. Jadi aksesnya langsung ke website apa nih kira-kira, Vika?
2: Ke Dinas Kebudayaan langsung.
1: Dinas Kebudayaan langsung. Dan diisi formnya begitu ya, kalau mau ke sana ya. Terus akses ini bukanya berapa jam atau setiap hari begitu?
2: Karena kan memang di sana ada penempatan dari juru pelihara. Juru pelihara itu adalah tim yang memang ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan, perawatan dan pelestarian serta penjagaan. Sehingga tempat tersebut harus ketika memang ada wisatawan yang mau datang harus tahu jam berapa sampai jam berapa. Setelah tahu jamnya, mereka akan melakukan mereka akan buka aksesnya, dan setelah selesai langsung ditutup kembali aksesnya, seperti itu. Memang masih terdengar sedikit agak merepotkan, tapi ini kan salah satu tindakan preventif atau pencegahan yang dilakukan, karena memang kita tahu bersama bahwa lukisan peninggalan ini umurnya sudah ratusan, bahkan hingga ada yang ribuan tahun, sehingga memang sangat dibutuhkan tindakan, banyak sekali tindakan kehati-hatian dalam proses pengelolaan dan pelestarian dan serta pemanfaatannya.
1: Oke. Jadi kalau kesana itu gratis ya?
2: Kesana gratis, tidak dipungut bayaran. Bahkan biaya parkir pun tidak ada. Ketika kami datang pun tidak ada. Kami dengan datang dengan dua bus membawa mahasiswa melakukan melakukan observasi, presentasi mahasiswa di sana, melakukan diskusi, itu tidak ada pemungutan biaya sama sekali.
1: Terus ada tidak larangan-larangan yang ditulis atau papan bicara untuk kita yang berkunjung ke sana, tidak boleh apa saja? Oke.
2: Adapun hal-hal seperti itu memang ketika datang ke sana yang pasti akan didampingi oleh juru pelihara, dan juru pelihara yang akan langsung melakukan informasi tentang apa hal yang bisa dilakukan dan tidak dilakukan. Tapi tentu saja hal yang tidak bisa dilakukan pasti melakukan sentuhan kepada area-area dengan tangan itu langsung menyentuh berbagai peninggalan-peninggalan. Bahkan ada salah satu rekan kami dosen itu bahkan melarang flash kalau kamera dengan HP. Kalau center boleh, kalau HP tidak boleh, karena kan mungkin sepengetahuan saya ya, bahwa mungkin HP itu ada ada sinyal-sinyal tertentu dan lain-lain ketika menggunakan handphone. Tapi kalau center, karena hanya dengan center, dengan baterai, itu masih diperbolehkan pada saat itu. Jadi memang ada preferensi-preferensi khusus. Kemudian juga memang ketika sampai di sana pun ketika mau melakukan kegiatan perjalanan di daerah kawasan wilayah harus menggunakan pakaian yang proper, karena kan memang akan ada gua-gua yang ketika diakses itu jalannya agak licin karena memang jalannya agak kecil, sehingga sebaiknya menggunakan pakaian yang tepat gitu, sepatu juga tepat gitu. Seperti karena memang salah satu untuk menjaga kelestarian itu kita tidak banyak melakukan perubahan atau pembangunan di sekitar daerah kawasan prasejarah.
1: Ya, lalu kegiatan masyarakat pun memang juga dibatasi di area tersebut ya, Vika?
2: Kalau kegiatan masyarakat seperti ini, karena kan ada beberapa gua yang memang di depannya adalah sawah. Kalau seperti itu sih tidak dilakukan pelarangan sama sekali, karena kan itu adalah tanah masyarakat di sana. Kita memang tidak melakukan pelarangan, tetapi memang sudah dari teman-teman dari Dinas Kebudayaan itu sudah melakukan kegiatan. Jadi pagar pembatas itu dibangun beberapa meter dari area luar dari zona inti, dari tempat inti lokasi dari peninggalan bersejarah tersebut. Jadi ketika masyarakat membangun sawah atau melakukan kegiatan itu sudah dinyatakan aman. Tapi memang kami untuk melakukan hal-hal sosialisasi dengan masyarakat itu memang sudah dilakukan sudah dari lama, sehingga masyarakat pun sudah paham bahwa ini adalah peninggalan bersejarah. Jadi mereka juga dalam hal ini turut menjaga.
1: Ya, begitu ya. Oke, alhamdulillah. Oke, boleh mungkin diberitahukan kepada kami juga untuk malam hari ini. Sebenarnya tantangan apa? Iya. Oh iya, wisata edukasi maksud saya. Wisata edukasi apa saja yang diperoleh oleh pelajar atau generasi muda kita dan mahasiswa ini jika berkunjung ke tempat wisata prasejarah Belai Kabupaten Pangkep? Boleh, silakan.
2: Ya, sebenarnya banyak sekali teman-teman dari Pro 4 RRI bisa menyampaikan yang dikenalkan hari ini, bahwa banyak sekali hal yang bisa kita bawa pulang setelah kita mengunjungi kawasan prasejarah Belai. Saya pun secara pribadi juga banyak belajar pada saat bawa mahasiswa ke sana, bertemu dengan masyarakat lokal dan ngobrol dengan mereka bahwa budaya yang ada saat kita hari ini, yang kita hidup adalah merupakan hasil dari budaya atau masyarakat, apa yang dilakukan dari masyarakat prasejarah. Jadi pengetahuan tersebut memang sudah diimplementasikan dari zaman dulu sampai dengan saya pasti yakin dengan seperti dengan zaman sekarang. Jadi memang Kalau melakukan wisata edukasi, pasti fokusnya adalah bagaimana hasil riset, hasil temuan itu dilakukan edukasi di lokasi-lokasi yang menarik gitu. Jadi itu sebenarnya implementasi dari wisata edukasi. Jadi kalau mau dikatakan banyak, sangat banyak. Jadi apa yang dilakukan leluhur kita, manusia prasejarah, itu semua bisa kita implementasikan masuk ke hidup kita saat ini. Terutama adalah bagaimana masyarakat lokal atau bagaimana masyarakat prasejarah bisa berdampingan hidup dengan alam. Kalau sampai saat ini kan kita sekarang serba modernitas, hal-hal yang digitalisasi. Jadi yang saya rasakan adalah bagaimana bisa hidup berdampingan dengan alam, bahwa manusia prasejarah adalah bukan orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tapi bahkan mereka sendiri sudah punya falsafah hidupnya sendiri, aturan hidupnya sendiri yang merepresentasikan hidup kita sekarang. Itu sih sebenarnya hal yang, jadi teman-teman pelajar akhirnya akan paham bahwa saya ada hari ini karena adanya manusia prasejarah, ilmu pengetahuan hari ini ada karena adanya kegiatan dari manusia prasejarah, seperti itu.
1: Oke, baiklah. Nah, kembali lagi, tantangan apa saja yang ada di kawasan prasejarah Belai, Kabupaten Pangkep? Adakah juga tantangannya di sana, Vika? Silakan deh.
2: Banyak sekali tantangannya, karena kita bicara, kalau bicara pemanfaatan bangunan bersejarah, tempat-tempat bersejarah, ataupun benda-benda bersejarah, tantangannya adalah selalu bagaimana pemanfaatan ini tidak merusak kegiatan pelestarian yang sudah dilakukan. Karena di sisi pemanfaatan kan selalu akan selalu bicara bagaimana ini menghasilkan nilai ekonomi, ada uang, ada finansial supporting di dalamnya. Tetapi kalau bicara pelestarian, kita kan tidak bicara finansial lagi, kita bicara bagaimana ini bisa lestari, bisa kemudian disaksikan bukan hanya saat ini tapi sampai puluhan sampai ratusan tahun setelahnya. Setelah kita ada di dunia ini gitu. Jadi sebenarnya tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara kegiatan pemanfaatan dengan kegiatan pemanfaatan yang bernilai ekonomi, yang menghasilkan kegiatan ekonomi, dan pelestarian. Itu sebenarnya pemanfaatan. Jadi memang kegiatan pariwisata atau pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan bertahap, dengan melakukan riset sebelumnya, dengan proses yang cukup panjang, sehingga ketika pemanfaatannya ini sudah jalan, kegiatan produk pariwisatanya sudah jalan, pelestariannya pun bisa berjalan beriringan. Dan selain itu juga kita memberikan masukan atau pembelajaran kepada masyarakat lokal bahwa kalau pemanfaatan boleh ada, tapi pelestarian di sisi lain juga harus jalan. Jadi sebenarnya fokus utama kami saat ini bukan hanya mengembangkan produk, tetapi bagaimana masyarakat itu bisa paham atau bisa tahu bagaimana cara menyusun produk yang tepat untuk dalam mengembangkan area kawasan prasejarah.
1: Oke. Nah, sebenarnya apa yang sudah pemerintah lakukan untuk pelestarian kawasan prasejarah Belai ini? Silakan.
2: Sudah sangat banyak sebenarnya pemerintah melakukan hal ini. Dalam arti bahwa saya secara pribadi melihat langsung bahwa banyaknya dana-dana riset yang dikembangkan dari BRIN, dari Dinas Kebudayaan, melakukan riset bukan hanya dari Dinas Kebudayaan sendiri, tapi bekerja sama dengan para ahli, baik dari UNHAS maupun dari beberapa universitas dari luar negeri, seperti Jepang, dan beberapa universitas dari Malaysia. Itu sudah banyak sekali riset yang dilakukan dalam hal untuk melakukan pelestarian. Tapi masih di tahap bagaimana bagaimana penemuan-penemuan baru dan pelestarian. Nah, tapi pengembangan pariwisatanya ini di kawasan prasejarah Belai memang kita baru mau mendorong dengan melakukan riset awal bagaimana identifikasi atau tempat-tempat yang atau gua atau jalur yang tepat yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi sebuah produk pariwisata. Jadi harapan kami, teman-teman, harapan kami selaku yang melakukan riset di daerah kawasan prasejarah Belai adalah bahwa setelah hari ini, setelah riset yang dilakukan, akan ada kegiatan-kegiatan pemanfaatan lain. Kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan, bahwa riset yang kami lakukan ini memang untuk meningkatkan produk atau value, tapi di sisi lain juga ada kegiatan pelestarian. Jadi sebenarnya pemerintah melakukan banyak dukungan dalam hal ini. Kami sebagai akademisi bahwa riset yang kami lakukan itu didukung oleh pemerintah sampai saat ini.
1: Oke, alhamdulillah. Oke, baiklah. Kita sudah di penghujung acara untuk Vika sendiri. Closing statement atau harapan Vika dengan adanya wisata budaya di kawasan prasejarah Belai, Kabupaten Pangkep. Sebenarnya apa sih yang ingin Vika sampaikan di closing statement kita? Silakan Vika.
2: Sebenarnya yang ingin saya sampaikan di ini adalah bahwa wisata bukan cuma tentang healing, wisata juga adalah bagaimana kita belajar budaya dari masa lalu, budaya baru yang mungkin terlihatnya seperti budaya baru, padahal ini adalah akar kita sebagai orang-orang dari Sulawesi Selatan. Jadi bukan hanya kegiatan pariwisata, bukan hanya healing, tapi kegiatan pariwisata adalah bagaimana kegiatan belajar, belajar budaya yang sudah lama, kemudian direpresentasikan menjadi sesuatu yang modern sampai sekarang dalam bentuk produk pariwisata. Nah, selain itu juga kegiatan pariwisata bukan hanya tentang menyembuhkan manusia dari dalam diri kita, memuaskan hati, tetapi kegiatan liburan, kegiatan baru, tapi bagaimana belajar melakukan pelestarian, karena alam itu akan mendukung apa yang kita lakukan ketika kita juga mendukung apa yang alam sediakan untuk kita lestarikan. Saya rasa seperti itu. Jadi pariwisata harus balance antara baik pelestarian maupun kegiatan pemanfaatannya dari segi nilai ekonomi.
1: Oke, baik. Terima kasih ya untuk Rafika Hayati sudah hadir bersama kami di malam hari ini kita bicara tentang wisata budaya di kawasan prasejarah Belai Kabupaten Pangkep. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya, Vika. Sampai jumpa ya di lain kesempatan ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam Kanti.
1: Iya. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi kita sudah ikuti bersama acara apresiasi budaya lokal. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sulawesi Selatan, Patorani adalah istilah yang identik dengan laut. Kata ini berasal dari torani, sebutan untuk ikan terbang. Sementara patorani berarti para nelayan yang mencari dan menangkap ikan tersebut. Namun menariknya, yang paling diburu bukan daging ikan terbang, melainkan telurnya. Telur ikan terbang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nelayan patorani memasang alat berupa karang buatan atau ranting di laut. Ketika musim bertelur tiba, ikan-ikan terbang akan menempelkan telurnya di sana. Telur ini kemudian dipanen dengan hati-hati, dikeringkan, dan siap dipasarkan. Di pasar internasional, terutama Jepang, telur ikan terbang dikenal sebagai tobiko dan sering digunakan dalam hidangan sushi. Nelayan bisa menghabiskan waktu berhari-hari di laut, menjaga perangkap mereka agar tidak rusak, dan memastikan hasil panen tetap baik. Patorani juga berpegang teguh untuk tetap menggunakan cara tradisional tanpa menggunakan bom atau cara berbahaya lain dalam menangkap ikan terbang, sehingga dapat membantu untuk tetap menjaga kelestarian alam bawah laut. Profesi ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga warisan. Banyak keluarga Bugis Makassar yang meneruskan tradisi ini turun-temurun, menjadikannya bagian penting dari identitas budaya pesisir. Inilah gambaran lebih dekat tentang patorani, penangkap ikan terbang dari Sulawesi Selatan. Mereka adalah pekerja tangguh, sekaligus saksi bagaimana laut memberi kehidupan bagi manusia, dari generasi ke generasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabarannya Bro, 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu gunung api strato tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut, sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut. Gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak. Dengan hadirnya Kabarana Pro 4, itu tandanya saya Anti pamit. Sementara ada rekan saya Ruslan akan menemani dari pukul 20 hingga jelang pukul 00 malam nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua di hari ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Saya Ruslan, hadir menyapa Anda hingga nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kami masih menghadirkan dulu lagu-lagu selingan, lagu Nusantara menemani Anda di malam hari ini hingga nanti di jam 21 waktu Indonesia Tengah.

sering mendengar tentang Bank Indonesia yang mengatur suku bunga untuk mengontrol harga. Itu benar, tapi di balik itu, pemerintah daerah punya senjata andalan yang jarang dibicarakan. Namanya belanja tak terduga. Kebanyakan dari kita tahu dana ini hanya dipakai kalau ada bencana alam atau banjir. Ternyata, uang darurat ini punya peran rahasia dan sangat penting untuk menstabilkan harga kebutuhan kita sehari-hari. Inflasi di daerah seringkali melonjak gara-gara harga makanan pokok seperti cabai, bawang, atau beras mendadak mahal. Kenapa mahal? Bukan cuma uangnya yang banyak beredar, tapi seringkali karena pasokan barangnya terhambat atau biaya angkut dari petani ke pasar itu mahal sekali. Disinilah belanja tak terduga bekerja. Dana ini bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk membayar sebagian biaya angkut komoditas pangan. Misalnya, mensubsidi harga solar truk pengangkut bawang dari sentra produksi. Selain itu, dana ini juga bisa membiayai operasi pasar murah besar-besaran, di mana barang dijual langsung ke masyarakat dengan harga yang lebih rendah. Ini adalah tindakan langsung di pasar, tanpa perlu menunggu kebijakan besar dari pusat. Pemanfaatan belanja tak terduga ini menunjukkan satu hal, mengendalikan harga itu bukan cuma tanggung jawab pusat. Pemerintah daerah didorong untuk tidak ragu menggunakan uang darurat ini demi menstabilkan harga. Dana ini adalah bukti nyata bahwa pengendalian harga harus dilakukan bersama-sama pusat mengatur uang, daerah mengatur barang dan jalur distribusinya. Dampaknya langsung terasa, harga di warung jadi lebih stabil, belanja jadi lebih tenang. Jadi, mengenal peran dana belanja tak terduga berarti memahami bahwa kita semua dari kantor Pemda sampai pasar tradisional berada dalam satu tim. Bukan hanya urusan angka-angka ekonomi yang rumit, tetapi juga aksi nyata untuk menjaga daya beli kita. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan setiap warganya mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

0: Tua ini keren banget ya, penuh cerita sejarah.
1: Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu.
0: Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang?
1: Selama ini aku gak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.
2: Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah. Mari hidupkan pariwisata, karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa.
3: Selamat berdaya, masih bersama di 92,5 FM Perumpantara Rima Kasar. Kami hadirkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

Sebetulnya informasi yang kami kutip dari tim pemberitaan Radio Republik Indonesia terkait dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan penyerahan kunci rumah hunian tetap atau huntap mandiri kepada warga yang terdampak bencana hidrometeorologi siklon senyap di Sumatera Barat. Hal ini sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Utama BNPB Rustian di Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Pelaksana BPD Sumatera Barat, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Dan rumah yang diserahkan ini merupakan unit percontohan yang dibangun menggunakan material sepak blok atau semen Padang Bata Interlock, inovasi PT Semen Sedaya menerapkan sistem interlocking sehingga proses pembangunan lebih cepat serta memiliki ketahanan terhadap gempa. Dan setiap unit memiliki tipe 36 yang terdiri atas 2 kamar tidur, ruang tamu, dan dapur. BNPB menyatakan pembangunan hunian tetap ini akan dilakukan berdasarkan data warga yang terdampak yang telah diverifikasi.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Suci, semenjak itu Sri buka kantin juga di kantor tuh, langsung sepi kantinku, Gang. Apalagi dia janda pirang, cantik lagi. Semua orang pergi belanja di sana.
1: Sabar, Kora. Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Nggak bakalan salah alamat, Ji.
0: Tapi nggak terima aku, sayang. Mau kurasa aku baca-baca, pakai mantra. Perame lagi kantinku, Gang. Terus berhenti, Mi. Sri menjual.
1: Istighfar, Korara. Mantra itu sebenarnya doa. Doa untuk tolak bala, minta keselamatan, atau keberkahan. Bukan untuk celakai orang. Ingat, Ki. Semua orang ada mi bagiannya masing-masing.
0: Itu sih, Dek. Tapi bisa gitu kah aku tahan hatiku begini?
2: Kekuatan mantra bukan pada menyakiti, tapi untuk melindungi. Kearifan lokal Bugis Makassar harus kita lestarikan dengan hati yang bersih.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabarana perempat ngaludak merupakan tradisi masyarakat Sunda berupa pemukulan beduk di masjid pada waktu-waktu tertentu. Terutama menjelang dan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri, tradisi ini tidak sekedar aktivitas memukul beduk, melainkan juga bentuk seni yang menambah semarak suasana Lebaran dan menjadi bagian penting dari perayaan Idul Fitri. Dalam pelaksanaannya, beduk ditabuh dengan pola tertentu yang memiliki makna seperti menandai waktu berbuka puasa, sahur maupun menyambut malam takbiran dan biasanya dilakukan oleh para pemuda masjid yang telah terampil. Selain beberapa penanda waktu, ngadaluk ngedulak juga berfungsi sebagai sarana komunikasi karena bunyi beduk dapat terdengar hingga ke pelosok, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan serta mempererat hubungan sosial masyarakat.
1: Demikian kabarana Pro 4.

0: 104 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Hai,

0: Barong Landung.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jeget terputih mbok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh Sari.
1: Oh,
2: cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan mbok, cerita noe mbok, cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritanya loh.
1: Kengken mbok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus, pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar tuanku, tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Pingan, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
3: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini

0: pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Salam.
1: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
2: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
1: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan, nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
2: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
1: Dewi Danu?
2: Iya.
1: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
2: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
1: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
2: Takdir? Maksud tuanku apa?
1: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi, memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
2: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
3: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
4: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
3: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
4: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
5: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
4: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
3: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Oh, aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang?
4: Heh, dengar ya.
3: Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda.
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
5: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
2: Dinda, Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
5: Hai, Jaya Pangus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang

0: Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng.
1: Bedalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Jalan Tarong. Silakan yang mau bergabung kami undang di 0811 400 9250. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum Jalan Tarong.
1: Waalaikumsalam Jalan Tarong Mbok.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dari Ibu Nursia di Pampang Satu Mbok.
0: Gimana kabar tak Ibu Nursia?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Mbok. Oke. Baik, kalau malam hari ini kita mau dengarkan lagu apa ini?
1: Calonnya Jentago. Iya.
0: Jentago itu artinya Jene Ponto.
1: Pacar gua.
0: Jentago. Oke, kita kita ngomongin tentang ini hari pertama sekolah ini, karena kan besok ini anak-anak mulai sekolah ya. Biasanya kalau kita flashback nih waktu zaman kita sekolah dulu, biasanya kalau mau masuk sekolah itu biasanya apa yang kita rasakan biasanya? Kan ini besok pertama kali masuk sekolah anak baru nih, apalagi yang dari SD ke SMP, SMP ke SMA.
1: Paling lagi kita artinya perguruan yang baru.
0: Biasanya itu serba baru juga,
1: serba
0: pakaian
1: baru,
0: pakaian baru, sepatu baru, tas baru di. Oke, jadi
1: senang.
0: Saya itu biasa kuingat dulu waktu ku sekolah. Itu dua hari sebelum masuk sekolah dipakai terus itu pakaian sampai dipakai tidur, saking senanta tuh karena baju baru dipakai tidur itu sampai pakai sepatu tidur. Bagaimana
1: tuh bawa kemana-mana.
0: Iya, senam mentong gitu tadi karena baju baru, sepatu baru, tas baru, buku baru. Ya. Itu sampai masuk semua di kelambu itu yang mau dipakai masuk sekolah besok. Saking senang tak.
1: Senang sekali karena masuk ke serba baru.
0: Iya, di serba baru. Itu sampai baju itu dicoba berkali-kali.
1: Jangan kebilang. Kotor kecewana. Sudah keluar dikasih masuk lagi.
0: Cuma datang biasa itu pernah kejadian di lupa dibuka mereknya itu baju sampai di sekolah. Nah tegur ke guru bilang buka dulu nak anunya lebarnya sama harganan.
1: Di toko ini beli.
0: Harmonis.
1: Beli tombo.
0: Oke, balik salam-salam lagi.
1: Pertama ada Ibu Artina, ada Ibu Fatima, Ibu Lina, ada apa ini, Ibu Siti Nurbaya, Pak Radin juga, ada Nur, mudah-mudahan cepat sembuh ya Nur.
0: Oh, masih sakit kalau?
1: Iya, sakit katanya. Iya, mudah-mudahan cepat sembuh. Ada Angga Saputra, ada Sinta di MU, ada Hasan Diwati, Pak Hamzah dan Pak Ripin dan Pak Epasani, semua-semuanya ngambut tanpa terkecuali. Oh, untuk Deliwan juga tahu, dan cepat sembuh Deliwan.
0: Oh, sakit tong Deliwan?
1: Iya, ada puluh saya dengar sembuh.
0: Iya.
1: Dan untuk Ambo, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, kalau pulang sebentar, Mbok. Amit,
0: Mbok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kedua, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong.
0: Kelon Tarong dari Mbok. Dari siapa?
2: Dari Sopeng, Ahmad Yani Tasmung.
0: Pak Ahmad Yani Tasmung, gimana kabar tak, Pak Ahmad Yani?
2: Alhamdulillah sehat, Mbok.
0: Iya, biasa tuh jadi sekolah tuh. Bagaimana itu para santa dulu waktu sekolah, mau masuk sekolah baru?
2: Ayo senang, Mbok. Apalagi serba baru.
0: Serba baru nih.
2: Sama, itu bajunya sama-sama kita tidur baju. Baju baru.
0: Ternyata sama aja paling pengalaman tak. Saya kira saya
2: dikasih
0: masuk dalam kelambu itu sampai sepatu kos kaki takut terlambat.
2: Baru sering dia anu dicoba, cermin lagi, coba lagi, buka lagi,
0: dibuka lagi. Paling lucu itu tadi yang kurasa itu kulupa buka miren sama harga sampai di sekolah baru ditegur. Tapi ini ya, ini tahun ada nggak anak sekolah baru ta ini?
2: Iya.
0: Ada anak ta yang sekolah atau bagaimana baru masuk sekolah?
2: Iya, sudah anu ya. Tidak ada baru.
0: Oh, tidak ada yang baru sudah
2: sama. Kelas 2.
0: Iya. Pengalaman
2: dua SMP sama SMA 1.
0: Saya ini dua ini bersamaan ini masuk SMA 1, masuk SD 1.
2: Yang satu kuliah mi.
0: Oh iya.
2: Aduh, yang tua.
0: Luar biasa tong di kalau pertama masuk sekolah anak banyak hal yang harus disiapkan.
2: Ah, banyak. Banyak. Ambo. Mana bajunya, tas baju. Tas baju. Nggak sama dulu.
0: Nggak sama dulu di belum
2: bisa. Sekarang masih setiap bisa. Anu, mau baru anak-anak.
0: Sekarang anak serba baru karena bilang masih bisa tuh baju medis deh tuh diganti logonya ndak mau. Okay.
2: Iya ndak mau harus baru.
0: Harus baru. Oke, balik lagunya apa ini kita mau dengarkan?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Iya, yang baru lewat Bun Sia sama Pak Umarnya.
0: Iya.
2: Ada Tika, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Rai. Opa Is, Opa Di, ada Layasari, Asar di Bone, Nur di Marus, ada Bunda Sopi, Uki, ada Putri Puan Datu, Asri di Wotu, Alidaya, Ibu Nurlina di Petrang Utara, dan semuanya, Mbok.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng ya. Oke, kita terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya. Dari?
3: Dari Siti Nurbaya.
0: Siti Nurbaya. Gimana kabar, Tak?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, Ibu Siti Nurbaya, Dik. Oke, Ibu Siti Nurbaya, tahun ini ada nggak anak yang baru masuk sekolah ini?
3: Sudah nggak ada.
0: Oh, nggak ada.
3: Nenek-nenek.
0: Cucu ya? Cucu ada ya?
3: Oke. Ada masuk TK besar.
0: Alhamdulillah sudah ada cucu yang mau masuk SMS apa masuk apa
3: SD, SD. Baru SD.
0: Berapa cucu nih?
3: Empat.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Okay. Dua laki-laki, dua perempuan.
0: Nah, mungkin kita flashback ke belakang ini waktunya Bu Siti Nurbaya sekolah dulu, gimana perasaannya waktu mau pertama masuk sekolah?
3: Oh, suka sekali baju tuh disiapkan,
0: disetrika.
3: Pagi-pagi bangun, pokoknya enggak bisa tidur, pokoknya langsung mau berangkat sekolah. Baru sampai di sekolah mau duduk yang di depan.
0: Oh, bagus, masya Allah. Kalau saya dulu justru muka di belakang.
3: Gak mau, saya enggak duduk, suka duduk di depan.
0: Kenapa yang... alasannya?
3: Alasannya? Iya, karena kan kalau guru nerangkan kan langsung yang yang depan satu sama anu papan tulis.
0: Iya. Oh, tapi
3: gak
0: berarti
3: mau di samping, nggak mau di tengah.
0: Berarti dulu itu disuruh pilih sendiri atau dipilihkan tempat tidur, tempat duduknya?
3: Pilih sendiri.
0: Oh, bagus. Jadi
3: kita pagi-pagi sudah datang.
0: Itu menetap ya tempat duduknya dari sampai masuk sampai tamat. Nah, maksudnya sampai
3: nanti kan kelas
0: naik
3: dua kelas. Kan lain lagi.
0: Iya, maksudnya naik kelas ya gitu.
3: Pindah lagi, cari lagi di depan.
0: Kalau saya dulu di gantian biasa tas satu minggu ditukar lagi posisi tempat.
3: Nggak, kita nggak setak itu terus, nggak dikasih pindah-pindah.
0: Nggak suka aja nulis-nulis si mejanya pakai tip.
3: Tidak.
0: Oh, enggak.
3: Saya suka enggak suka nyontek sih.
0: Tidak, yang anu ada kan biasa itu suka tulis-tulis coret-coret.
3: Oh, alhamdulillah saya itu enggak dulu agak anu, agak diem kak, enggak suka itu waktu masih SD sampai SMP.
0: Iya, Dik, dulu itu kenapa di begitu nih suka kicoret-coret gitu anu.
3: Enggak, alhamdulillah saya enggak pernah. SMA itu baru agak bandel sedikit. Sampai kuliah.
0: Oke. Salam-salamnya.
3: Oh iya, yeah. Bu Nur Fatma, Bu Nur Sia, Bu Sinta, Pak Bagong, Pak Radin, Pak Ajis, Pak Ahmad Yani, semuanya Mideh tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Sri di Siti Nurbaya di Maros ya. Baik, sahabat Bedaya yang masih mau bergabung, satu penelpon lagi di 0811 400 9250. Assalamualaikum.

0: Masa lama sekali ini?
1: 10 tahun yang lalu.
0: Enggak ada anak kah yang sekolah?
1: Enggak ada, Bu. Kebetulan enggak dikasih rezeki sama Allah jadi.
0: Oh, iya.
1: Hidup sendiri.
0: Kemenakan ada Mia sekolah.
1: Kemenakan juga. Ada. Hmm. Kemenakan cucu ada.
0: Iya.
1: Iya, sekarang sudah naik kelas 2 SD.
0: Hmm.
1: Nah, itu kalau barang-barang barunya toh.
0: Iya.
1: Tidak berhenti lihat-lihat terus.
0: Ternyata sama.
1: Buku baru, pensil baru, penghapus, apalagi kalau tasnya itu. Hmm.
0: Oh, Dede.
1: Tidak berhenti memperhatikan kos kakinya apa yang suka, Bu.
0: Oh, kos kaki.
1: Lucu dah tuh, kos kaki gak suka. Ini deh, lebih gak suka kos kaki daripada sepatu baru.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Begitu cucu kok saya ini, keren. Malak aja.
0: Aduh, emang itu deh. Tapi dulu masih mengingat gak dulu zaman-zaman waktu sekolah, mau masuk sekolah. Sama di Prasanta juga bilang tidak bisa tidur mata.
1: Saya suka sekali tuh kalau buku baru, Bu.
0: Oh, buku baru.
1: Saya lebih suka buku baru, ku temani tidur daripada yang
0: kalau saya
1: bilang mamaku, "Oi, kenapa mi itu buku di situ mi nu temani tidur?" Aku suka ya, Mbok, daripada nano adekku tau, adekku anu ku temani tidur.
0: Iya, iya.
1: Waktu masih anak-anak.
0: Deh, kalau diingat di masa lalu, deh, saya sampai dulu itu lupa betul. Kenapa tau gitu, mamaku dulu gak buka itu harganya sama anunya, mereknya baju ke di sekolah gitu, bilang bu guru. Oh, ambo buka dulu anunya.
1: Coba mau tadi anu diperlihatkan teman-teman, bajuku cantik. Baju baru. Baru ini bajuku masih ada merek.
0: Alah. Oke, balik salam-salam lagi.
1: Iya.
0: Mengikuti
1: lagi. Iya, buat Ahmad, Bapak Ahmad Yani Tasmun, Pak Radin, Ibu Nursia bersama Pak Umar.
0: Yeah.
1: Terus ada sampai tuh Pak Asis yang sudah enggak tahu ke di mana rimbanya.
0: Mm-hmm.
1: Terus Opa Din, Opa Is, Uli Ape, dan semua-semuanya Mbu.
0: Yeah.
1: Yang lagi mendengar Pro 4. Iya, di Liwan tahu.
0: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh Pak Deddy.
1: Iya, cepat sembuh, mudah-mudahan di Liwang. Iya, fuh, ikut dong.
0: Oh, deh.
1: Iya. Iya. Ya, pala mbok, mengikut Pak Diri lagunya tadi Pak Ahmad Yani, nah.
0: Iya.
1: Iya, iya. Ya, pala mbok, lanjut tugas, Ki. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat budaya, kita dengarkan dulu lagunya Jentago.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apa ya? Astronot!
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Baik sahabat budaya, kita kembali lagi membuka line telepon yang sudah tadi bergabung dan kita kasih kesempatan yang lain di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Jalan Tarung.
1: Jalan Tarung. Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sinta ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Ibu Sinta?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Ambo. Iya, alhamdulillah. Kita mau dengarkan lagu apa ini Ibu Sinta?
1: Buta dikala sukanku. Apa buta dikala?
0: Buta kala sukanku di?
1: Iya.
0: Siapa lagi penyanyinya itu kalau enggak salah? Ancilarici ya? Ancilarici.
1: Ada nih.
0: Ancilarici ya. Oke. Ibu Sinta. Kalau ya, kita ada enggak anak sekolah ini atau pernah punya
1: kemenakan?
0: Oh, kemenakan. Ya, gimana nih kesiapannya besok ini mulai masuk ke?
1: Oh, dia sudah masuk kelas 3 SMA.
0: Oh, jadi dia sudah.
1: Iya, dia lagi melatih anak paskip ini. Oh. Yang juniornya kan.
0: Berarti tidak ada jenah sekolah baru tak ini di atau
1: iya,
0: kemana kan?
1: Tidak ada. Kalau
0: kita dulu di zaman sekolah masih ingat nggak waktu mau pertama sekolah?
1: Oh, waktu saya sekolah dulu masih bebas ambo, masih pakai pakaian bebas. Iya. Karena baru pertama kan cari anak, kan saya sekolah di luar biasa ambo, jadi baru mau cari anak-anak cacat dulu, baru terbuka sekolah luar biasa YPAC.
0: Iya.
1: Jadi bebas.
0: Jadi justru orang yang begini biasa butuh pendampingan khusus untuk masuk ke.
1: Iya, anak cacat tunadaksa kan YPAC. Tunadaksa semua di situ.
0: Oke, silakan Bu Sinta salam-salamnya.
1: Ada tadi Bu Lina, ada Bu Siti Nurbaya, ada Opadin, ada Ansar Pak Radin, ada Ibu Nusia, Asnandiwati, Ibu Bunda Sopi, Kak Ina Kisar Lara, Waida Matawati, Mbak Dedi, Mbak Indah, Ubi Ape, Ahmad Yadi, Nurmina Emnur, terus apa lagi, Kak Rodiana Yakir, Samsia Maitar,
0: terakhir
1: dan semua-semuanya nih yang lagi monitor.
0: Oke.
1: Selamat malam, salam sehat ambo, semoga selamat pulang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Ibu Dina, siapa? Ibu Sinta ya di MU. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kelon Tarung.
2: Kelon Tarung.
0: Dari Pak Radin di Bantimurung. Gimana kabarnya Pak Radin?
2: Alhamdulillah sehat-sehat sih.
0: Oke. Apa judul lagu ini?
2: Kuliserang Parisiku.
0: Kuliserang Parisiku.
2: Iya.
0: Siapa mi penyanyinya tadi? Parisik. Kuliserang Parisiku. Belum ada lagunya.
2: Belum ada lagi.
0: Iya, siapa penyanyinya itu? Siapa yang saya cari?
2: Saya lupa sudah.
0: Oh, judulnya gitu, betul judulnya?
2: Iya.
0: Kuliserang
2: Parisiku.
0: Lagu Mugis.

0: Iya, pakai pramuka lah ya, coklat celana itu.
1: Oh, kita dapat jadi pramuka.
0: Iya,
1: pramuka. Saya kira masih pakai. Ya,
0: Jumat Sabtu.
1: Oh, Jumat Sabtu.
0: Iya, yang dulu-dulu itu.
1: Iya. Nah, sekarang kan anak-anak banyak.
0: Kalau Senin itu sampai Kamis lah.
1: Putih.
0: Putih.
1: Jadi kalau tas satu jela baju putihnya menguning sampai hari Kamis.
0: Biasa juga baju ya. Kalau tidak ada baju,
1: iya,
0: kotor di baju putih.
1: Oke. Tapi ini tidak ada sih anggota yang sekolah ini, anak-anak atau kemana kan? Baru mau masuk sekolah masukku.
0: Ada itu cucu saudara itu.
1: Oh, cucu saudara dari saudara. Iya. Oke. Okay. Ya, Pak, salam-salam mungkin.
0: Iya. Ada tadi baru lihat Sri Cinta MU. Ada Bunda Marlina di Petrang. Pak Umar sama Ibu Rusia. Itin Nurbaya, Puan Natal di Pindang. Ada Maya di Tasmun di Sopeng. Ada Sumide Lukmo. Rosliana Yasir, Pak Dim, Bu Niar, Hasnawati di Bloroke, Bu Niar, ya semuanya ini, Mbok.
1: Oke.
0: Okay. Selamat bertugas.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari SD Nompo.
2: Iya.
1: Gimana kabar di SD Nompo?
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Di Nompo gimana? Pernah juga merasakan sekolah? Pertama kali masuk sekolah?
2: Saya.
1: Iya. Pasti diantar ke sama mama atau waktu mau masuk SD.
2: Saya jujur tidak pernah ke sekolah.
1: Tidak pernah jadi antar.
2: Tidak.
1: Mandiri di.
2: Iya.
1: Gimana perasaannya dulu waktu ketika mau masuk sekolah? Deg-degan kah atau senang atau pokoknya apa yang kita rasakan? Bisa dicerita dulu sedikit supaya bernostalgia kini.
2: Dulu sih dekat sekali.
1: Oh, dekat. Jadi
2: iya, cuma jalan kaki saja ke sana. Teman-teman.
1: Iya. Jadi dulu itu tidak diantar, jadi langsung di jalan sendiri dengan teman.
2: Iya dulu, tapi sekarang anak PDK itu naik motor sih.
1: Manja ini, manja.
2: Iya, dulu nak anak jalan kaki dong. kalau jalan sedikit atau ada parkir, cuma naik sepeda dulu.
1: Iya.
2: Sekarang kenapa sih kalau tidak kendaraan?
1: Iya, di apalagi kan sekarang ada mi kendaraan listrik gitu.
2: Iya ada.
1: Dulu kita. Baik
2: kita pakai kendaraan begitu.
1: Iya, kalau di kampung.
2: Untuk anak kecil.
1: Iya.
2: Tapi berbahaya juga kalau pilih jalan raya.
1: Memang sekarang tantangannya berat ini orang tua ini karena perkembangan teknologi juga mempengaruhi gaya hidup anak-anak.
2: Iya.
1: Luar biasa. Belanja buku, belanja untuk kebutuhan sekolah. Belum lagi kalau minta kendaraan. Belum minta lagi HP yang mahal. Waduh.
2: Ini banyak HP yang paling anak.
1: Iya, saya lihat anak-anak sekarang SMP deh. Sudah pakai iPhone Pro Max.
2: Ini sini baik itu kami berita minta tapi belum dibelikan karena mahal.
1: Iya, mahal. Kita dulu kalau tembak-tembak jadi suruh belikan ki supaya rajin ki bisa kola na biasa na dipending sampai
2: tembak-tembak biasa tidak dibelikan ki.
1: Ada dulu
2: itu tapi tembak. Sekarang anak itu kalau tidak dibelikan itu ayo menangis marah di sekolah.
1: Kita dulu kodong itu je. Nanti kalau mau penaikan kelas baru dijanji, itu pun belum tentu dibelikan. Nanti kalau dapat prestasi baru dibelikan ki.
2: Dulu saya masih kecil itu tidak pernah dibelikan yang tembak-tembak saya yang lain. Cuma bikin sendiri.
1: Bikin sendiri dari anu di.
2: Iya, begitu.
1: Kembali. Salam-salam lagi di Nompo.
2: Oh, ini pengen lagu.

0: mengikut mungkin karena penelpon kedua mungkin, ketiga mungkin.
1: Ketiga, itu ya. Ketiga gue dapat.
0: Tunggu dulu, kita penelpon kedua atau ketiga? Kita penelpon ketiga karena den pertama tadi Bu Sinta, kemudian kedua Pak Radit Tawa. Kita penelpon
1: ketiga. Iya, Pak Radit itu dengar, Bu Sinta
0: tidak. Iya, oke Pak Le. Salam-salam mungkin.
1: Oke Pak Dian. Yang tadi sore Pak Raden, Bu Sinta, Ibu Beniar, satu lagi ya, Nurisma, Bunda Sati, Sandato, Pak Is, dan semua itu berkecadu ya, Mbok.
0: Yeah.
1: Oke, maka satu nih, sama buru-buru ini juga, ada yang speaking.
0: Mau kemana?
1: Ada banyak orang di bawah.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya oke, okay. Makasih waktunya Pak Ma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Denompo ya di Jeneponto. Jadi memang kita cerita anak sekolah ini karena besok ini memang waktunya anak sekolah baru masuk sekolah ya. Khususnya apalagi kalau kita punya anak yang baru mau masuk TK sama SD yang paling ribet ya. Kalau mungkin SMP, SMA agak-agak mending sih karena sudah ada pengalamannya, sudah masuk sekolah ya. Biasanya kalau yang paling repot itu anak TK. Kayaknya orang tuanya juga harus ikut sekolah beberapa hari yang akan datang ya. Oke, silakan ya masih ingin bergabung sahabat budaya. Kami masih tunggu di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus, dicoba kembali ya sahabat budaya di 0811 400 9250. Oke, karena tidak ada lagi yang mau masuk, berarti kita langsung saja dulu. Oh, ada yang rupanya mau bergabung ini. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Iya, dengan siapa?
2: Ya.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Oh, saya ini Radiana di sini, Kapok.
0: Siapa?
2: Radiana.
0: Radiana.
2: Radiana.
0: Di mana Radiana?
2: Di sini di Rokocini, Makassar.
0: Baru ki gabung ini?
2: Tidak, sering tak gabung biasa itu. Lakapi.
0: Oh, Lakapi.
2: Saya kasih kapan bicara kita, Mbok, tapi tidak mengingat. Lama-lama, Mi.
0: Oh, lama-lama, Midi. Jangan tunggu lama-lama.
2: Ini waktu nomor biasa, tidak dilatar kapan di situ, Di.
0: Iya, nanti saya sepki.
2: Ya, kelontaran,
0: Mi, kenapa? Kelontaran, soalnya kita telepon biasa, jadi tidak terbaca ki nomor, tak.
2: Oh, iya.
0: Oke.
2: Tidak apa-apa di kapan, Di.
0: Iya, tidak apa-apa, bebas. Kalau kita ada nggak juga nih pengalaman waktu zaman sekolah pertama kali masuk sekolah itu gimana rasanya? Aduh. Diantar juga sama orang tua nih?
2: Aduh, nggak pernah ke sekolah.
0: Oh, nggak pernah sekolah?
2: Satu meter.
0: Oh, nggak masuk ke Dianu di yayasan kah atau apa dulu?
2: Oh, pernah kak masuk di yayasan tapi bukan yayasan di sini Makassar.
0: Di mana? Di Bandung?
2: Sambo.
0: Di mana?
2: Di apa namanya, di
0: Polewali
2: Mandar.
0: Oh, di Polewali Mandar, orang di Mandar ki. Asli Mandar ki?
2: Iya, asli Mandar, tapi mereka ke sini Makassar kadang jadi jual keripik.
0: Alhamdulillah, yang penting berkat toh, artinya yang penting kita berusaha.
2: Iya, alhamdulillah lagi masuk.
0: Kemarin ndak ikut pahali ini, kamu ada cara nih, ndak ikut gabung di Pertunia.
2: Baik.
0: Kemarin ada debar dengar bareng seluruh teman-teman dari Pertuni itu datang di RRI, ada 30 orang lebih termasuk di Liwang juga.
2: Oh. Iya.
0: Iya, Pak.
2: Sebenarnya maka rencana ke situ tadi tapi enggak ada pembencengku, Ambo.
0: Oh, kodong udah dapat bencing, Dik. Iya. Iya, susah juga sih kalau.
2: Itu pembencian tuh, sudah janjian, Pak. Itu juga ada telepon, terima sudah.
0: Ya, Pak Le. Salam-salam, Maki.
2: Iya, itu yang tadi, siapa tadi, itu yang berlewat.
0: Presiden Nompok.
2: Esnan Nompo itu lagi Bu Nursia, Pak Umar, Nursia di Maros, semoga sehat selalu, Gajet Pembuna, Bu Harsina Tawa, Padi sama Rizanya, Seri Dewi di Pakato, Liwan, Ibu Dewi di Takalar, Pak Radi, Pak Kale di Repokali, Ibu Intan.
0: Ya.
2: Terakhir. Itu Nurmaya tadi itu yang di Maros ini.
0: Ya.
2: Pak Asis juga, makasih selalu Pak Asis di Rantauan. Pokoknya semua-semuanya Mambo.
0: Iya.
2: Untuk Ambo, makasih selalu, hati-hati kalau pulang.
0: Iya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan dulu dua lagu sahabat budaya, semuanya lagu Makassar. Selamat Ki Apirangeri.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang.
0: Enggak mah. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan? Itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin.
6: Terus, kenapa Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua.
5: Ah, masa sih?
6: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung.
5: Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?
7: Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah.
5: Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda.
7: Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang, langit itu luas, semua boleh.
8: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara.
9: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Baik sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di acara Kilon Tarung. Silakan yang mau bergabung di 0811 400 9250. Kami masih tunggu yang mau bergabung di 0811 400 9250. Kita cerita tentang masalah sekolah ya. Biasanya anak-anak pertama kali masuk sekolah butuh juga pendampingan dari orang tua ya, khususnya anak-anak yang masih playgroup, TK ataupun masuk SD, itu butuh sekali perhatian dari orang tuanya ya, mengantarkan sampai memberikan pendampingan psikologi ya, namanya anak-anak baru mau masuk, penyesuaian dengan sekolah barunya, tempat barunya, tentu peran orang tua sangat penting di sini. Kita terima dulu penelpon, ada yang sudah bergabung lewat WA juga. Assalamualaikum. Kilon Tarung.
1: Halo.
0: Ya,
1: Kilon Tarung. Assalamualaikum. Kilon Tarung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
1: Dari?
0: Tantri.
1: Iya.
0: Gimana kabar Tantri, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya. Tantri, kita mau dengarkan lagu apa nih Tantri?
1: Mau lagunya ini. Apa itu?
0: Tadi cuacanya panas di Pare-Pare, saya lewat tadi.
1: Iya, cuacanya panas.
0: Saya lewat tadi jam 12 lewat.
1: Ini.
0: Dari
1: Wali. Kenapa, Mbok?
0: Saya tadi pas di Pare-Pare itu jam 12. Macet juga.
1: Oh, panas sekali.
0: Saya lewat dari Wajah.
1: Tidak pernah hujan. Yeah. Sudah hampir 1 bulan lebih ini tidak ada hujan, turun sedikit.
0: Sering macet dia yang di jalanan itu, yang mau dekatnya rumah masjid Ki Haji Ambo Dale itu, yang Masjid Agung itu.
1: Iya, macet di situ, apalagi yang di dekat dari sini.
0: Ya.
1: Dari apa? Kalau hari pasar kan biasanya di Pasar Sumpang itu.
0: Tapi
1: macet di situ.
0: Tapi saya itu.
1: Kan ada dari arah sana, dari arah rumah sakit tipe B. Ya, ada juga yang mau ke ini, rumah sakit Ainun Habibi.
0: Iya, yeah. Oh dekat situ tempatnya.
1: Iya. Macet.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Lagunya apa ini kita mau dengarkan?
1: Lagunya itu Deupeturenu.
0: Deupeturenu di.
1: Iya, yang cewek. Siapa lagi namanya itu?
0: Tunggu dulu. Deupeturenu, tunggu.
1: Iya. Deupeturenu. Yang siapa lagi namanya? Siapa? Yang cewek penyanyinya, Mbok.
0: Deupeturenu di.
1: Iya. Maja apa itu?
0: Oh, Majma ADJ.
1: Majma, iya. Majma, iya betul.
0: Oke.
1: Iya.
0: Kalau kita dulu waktu sekolah, gimana nih perasaannya waktu mau masuk sekolah?
1: Kayak gimana nih, takut-takut diantar kak saya dulu.
0: Oh, diantar berapa hari?
1: Diantar kak.
0: Berapa hari mama
1: sampai
0: tak dulu
1: pulang? Kalau kalau ditungguin kak.
0: Tantri yang sekolah, mamanya juga ikut sekolah.
1: Iya, waktu saya itu waktu ku masuk SD, kalau pulang ya sama-sama, tidak mau kalau tidak di teman pulang. Dia ya, namanya baru malu-malu juga, banyak juga teman-teman pak yang biasa nakal-nakalnya. Nah, jadi ulang ya sampai pulang nanti mungkin kelas-kelas 2, kelas 3.
0: Deh,
1: kalau pertama masuk kan
0: lamanya itu berarti anu di didampingi. Biasanya kan terus 1 minggu.
1: Iya, ada penjemputku, ada antar kak. Selalu begitu. Iya, namanya nenek ya. Begitulah kalau disayang sama cucu.
0: Oh, nenek yang antar dulu pergi sekolah.
1: Iya. Nenek yang antar, kecuali kalau tidak ada antar, nah biasa hujan ya. Iya. terpas sama yang hujan-hujan pulang sama, angkat sepatu.
0: Sama misalnya aku itu anak nenek. Oke, balik salam-salam.
1: Iya, yeah, salam-salam. Tadi ada Bu Dewi di ini di apa? Di Takalar ada Opa Din, Sri Sinta, ada Bunda Sopi, terus ada Bu Rosdiana Yasir, ada siapa lagi tuh, ada Pak Sani, ada siapa itu yang di Bone. Pokoknya buat semuanya, Bu, tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Tantri ya. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu. Ya, kabar?
0: Kelontarong, kabar baik, alhamdulillah.
2: Kelontarong.
0: Nah ini, batu kemaiki.
2: Batu polerin.
0: Indah, dembaji.
2: Iya.
0: Suaranya jernih sekali.
2: Jernih kah atau kayak nenek-nenek?
0: Suara tak jernih sekali seperti dengan namanya.
2: Wah, singnya kak, pada ini anu nenek-nenek. Selama tidak tembus acaranya, Mbok. Kalau malam.
0: Indah, kita cerita lagu dulu, kita pilih mau.
2: Lagunya Anca Eska.
0: Apa judulnya?
2: Mupateri kemarin nih, kak.
0: Mupateri
2: kemarin nih, kak. Mupateri Marenika.
0: Mupateri Marenika, Di.
2: Iya. Yeah.
0: Anca S.
2: Iya, yeah. Anca S.
0: Kalau dulu gimana waktu zaman sekolah nih?
2: Kalau saya zaman sekolah, kodong. Nggak ditarkam, Bu.
0: Kodong.
2: Begitu nih, kalau cepat ditinggal bunda.
0: Oh, kodong ini lila.
2: Jadi didaftar saja, disuruh ganti saja, nggak ditunggu, Iki. Pulang nih. Begitu, jadi ditanya di guru jam berapa dipulang kalau kelas 1, jam 11,
0: mandiri
2: jam 10.
0: Kita, tapi mandiri itu.
2: Mandiri, sampai sekarang mandiri, Mbok.
0: Masya Allah.
2: Jadi jam kita tanya ke saya kalau bilang ditunggu ikan sampai kelas 3, tidak. Begitu, Ji. Kasih naik.
0: Tapi ya alhamdulillah ya.
2: Iya, alhamdulillah. Jadi, tapi sekarang anak-anak di cabik, Mbok, di manja.
0: Kalau kita ada minggu, ada sekolah tadi?
2: Iya, ada anak sekolah aku masuk, saya banyak.
0: Maksudnya? Oh, ke guru kita.
2: Bukan. Ada mi kelas 2 SMK, ada yang mau masuk TK, ya kan? Tapi yang ki salah paham, nah.
0: Apa itu?
2: Antar rangku tiap pagi itu kalau sambil pikir jadi antar juga.
0: Oh, kodoh.
2: Begitu.
0: Tapi memang seru dulu deh kalau mau masuk sekolah kan biasanya itu kan serba baru itu, sampai tidur kibeng sama baju baru tak, sama buku baru.
2: Yang kibilang kalau saya tidak diantar ke PG, tidak ditunggu tadi sama tante Mbok, tapi kalau mami masuk sekolah orang, aku bilang kapan tidak masuk, ini orang cepat pakai hari Senin, mas sekali mau masuk sekolah. Maka pamir ke baju baruku, sepatu baruku, topi baruku, tasku, ya kan? Itu, Ji. Karena mungkin dibilang deh ini kalau tahu ngajaran baru buat toh. Karena kan biasanya kalau tahu ngajaran baru kayak begini ini besok umpama toh, ramlami anak-anak itu kan serba baru semua.
0: Betul.
2: Ya kan? Biar lagi sudah lama di sekolah tapi naik kelas ini pasti mau juga yang baru-baru. Begitu. Jadi seru memandang itu pengusaha UMKM kayak baju seragam kata, alhamdulillah rezeki tongi kata di situ rezeki nak dong penjual buku apa betul. Mungkin seperti itu kalau saya serunya mau ngajaran baru, Bu.
0: Oke, balik. Salam-salam, Mbok.
2: Salam-salamnya saya buat semua, Mbok. Dengar dari perempat tanpa terkecuali. Jawabannya selamat malam. Yang kehidupan pernah dukung ke Argentina tanggal 16.
0: Iya, tahu.
2: Hari Kamis, 2020.
0: Ada temanku berarti Argentina.
2: Yang kehilang, Mbok. Menang kita di jam 3-1.
0: Alhamdulillah.
2: Seru, yang. Nah, kalian, Mbok, pendukungnya apa?
0: Sama Argentina.
2: Alhamdulillah. Jangan khawatir, Mbok. Doa orang-orang Indonesia itu berjarak ke Argentina. Nanti ketemu sama Prancis.
0: Dua, okay, saya. Tapi paling utama itu antara Spanyol sama Argentina.
2: Iya.
0: Spanyol juga. Spanyol.
2: Enggak, di kalangan Spanyol di Prancis. Jadi penduduknya Spanyol berdoa gitu. Prancis yang menang jadi Prancis lawan Argentina nanti.
0: Iya, tahu.
2: Oke, sudah kususun, Bu. Saya sutradaranya, oke, paling, Bu. Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ye, yeah, dari
3: Opa Is.
0: Gimana kabar?
3: Kisahnya dari Indah itu tadi Argentina juga ya?
0: Iya, Argentina juga. Kita ya.
3: Iya, berarti sama
0: tuh. Ih, ces dulu pale.
3: Iya. Karena biar bagaimana idola aku itu pemainnya tuh yang yang gagah ya.
0: Messi.
3: Tapi si lain gagah tahu ah. Memang jago ya anu ya.
0: Jago
3: kakinya.
0: Iya, jago juga mengatur
3: iya,
0: timnya.
3: Biar dari samping dari mana pasti kalau terlanjur na tendang nih. Yeah. Itu detik-detik terakhir mau habis bisa kasih masuk dua.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, kita cerita dulu nak sekolah ini ke besok mau misal
3: sekolah.
0: Iya,
3: mau misal. Oke, besok tanggal 13 di sekolah Ngorang.
0: Iya.
3: Iya, kalau saya dulu waktu masih kecil hanya datang saya didaftar.
0: Iya.
3: Habis itu sudah yang penting sudah tahu alamatnya di mana itu sekolah. Tahu lorong-lorongnya yang harus kita lewati.
0: Datang.
3: Besok itu si mamaku bilang pergi sendiri mako. Ini ada Pak Bokong noe.
0: Kodoh.
3: Dia sudah siapkan meme Pak Bokong. baru di sekolah biasa, ih kenapa sih sekali nak bawa apa nak kasih masuk di tempat-tempatnya. Nah saya memang tak dari dulu batalak memang mak. Jadi biasa tiga sendok aku kehabisi, ih masih mau kak, ih habis ini. Tapi dia selalu kak minta tak dua telur. Jadi memang dulu saya dari dulu tak dua telur ku suka
0: makan paginya.
3: Iya, sarapan paginya.
0: Sehat tahu kami.
3: Jadi kalau tak saat.
0: Halo. Tampu miseng. Halo. Jaringan tenaga. Oke, kita terima dulu lagi ya, Opa ya. Yang lain. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, yeah, dari
4: Pak Sani.
0: Pak Sani, gimana kabarnya Pak Sani?
4: Alhamdulillah, mari cemu
0: ambo. Alhamdulillah. Iya. Oke, Pak Sani. Kita iya. Termasuk juga ini pernah sekolah di merasakan waktu pertama kali sekolah.
4: Lupa mit.
0: Nah, lupa mit. Tapi
4: saya masuk sekolah tahun 59 jadi lupa.
0: Oh, jadi tidak ada pakaian-pakaian seragam dulu masih bebas.
4: Enggak
0: ada. Di
4: kalau sepatu lagi tidak ada. kecuali guru pakai sepatu.
0: Oh, jadi siswa datang pakai sandal ji.
4: Sandal jepit. Atau sandal kolong.
0: Tapi bahagia tahun ji waktu itu di meskipun tidak ada baju seragam, baju baru pokoknya bahagia tahun ji sekolah.
4: Banyak. Iya, baju kos leher pun dah.
0: Baju apa boleh dipakai? Baju kaos.
4: Baju kaos.
0: Dari nesening sampai
4: jangan pakai main bola orang, jangan begitu dulu.
0: Jangan-jangan dah ada buku zaman itu, sudah ada buku di.
4: Ya, ada buku untuk anu, tulisan indah.
0: Oh, tulisan indah.
4: pokoknya kalau berhitung papan pakai papan batu.
0: Tapi pakai papan batu.
4: Iya, pakai papan batu kalau matematika.
0: Iya.
4: Apa tuh namanya itu matematika di ilmu jabar?
0: Iya, jabar.
4: Ada matematika masih ilmu jabar.
0: Tapi itu dulu orang-orang dulu di kenapa nak cantik-cantik semua tulisan tadi rata-rata itu orang-orang dulu yang sekolah itu cantik tulisan.
4: Memang terutama itu memang tulisan indah dipakai kalau waktu sekolah.
0: Iya di.
4: Setiap minggu itu ada tulisan indah baru diperiksa.
0: Nah ini anak-anak sekarang ya tidak karu-karuan tulisan.
4: Tulisan indah sekarang tidak ada mi.
0: Tulisan resep dokter nih mana anak mak kuku.
4: Tulis dulu tulisan indah dipakai.
0: Oh iya dia sangat pantas cantik-cantik semua dulu tulisannya itu. Saya kusuka ada dulu guruku itu guru ekonomi itu kalau menulis di papan tulis buka mi pelajarannya dipelajari itu tulisannya disuka dilihat.
4: Tulisannya memang tulisannya itu yang
0: indah sekali. Oke balik, salam-salam lagi, mengikut begini kan penelpon ketiga.
4: Oh, manikum.
0: Iya.
4: Ada ku dengar siapa kak, Tantri Dipa, terima kasih.
0: Iya, tahu.
4: Nur Maros, Ibu Nia, Bunda Fatma, Bunda Sophie, Pondatu Baran, Noralanya. Keri Dewi, Pak Siti Maros, Pak Sali, Pak Sali di Manera Pokali, Bupati tadi juga kudengar, ada Pak Mustahang, Denompo, Pak Umari Gunorsia, Ali di Malengkeri, Asri di Uto, ya, Bedurahin di Kalimantan, ada Dimas, Mas Arjuna, Denoje,
0: yeah.
4: Siapa lagi Pak Hamsa, siapa lagi Angga Presitya, siapa lagi?
0: Semuanya
4: mi. Sama semua
0: nama. Oh, kepala.
4: Iya, Ambo. Iya. Selama malang, Ambo.
0: Iya.
4: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Sani di mana tadi nih, di Jalan Sukadame kalau nggak salah ya. Baik, sahabat budaya yang masih bergabung, kami nantikan di 0811 400 9250. Yang mau bergabung boleh kami buka line telepon biasa juga di 0811 400 9250 ya. Oke, sahabat budaya, kami tunggu. Kalau tidak ada, kita kasih kelong lagi. Oke, satu penelpon lagi, empat penelpon kita buka ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, kelong tarung.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari
5: Ardiansa di Rapuji ini.
0: Ardiansa di Rapuji ini. Oke, iya. Pak Ardiansa.
5: Pindah ke Singamboto.
0: Ya.
5: Pindah ke Sibasa di Pulau, Pak.
0: Oh, lekaran di mana?
5: Di Makassar, Kak.
0: Di Makassar. Di mana tadi? Di Rapu kali, Rapuji ini.
5: Rapuji ini, kodong.
0: Iya. Jangan pakai kodong. Ngapain memang kalau di Rapuji ini?
5: Harus dengar suara aku, Pak.
0: Iya, lamanya baru. Kangen sekali suaranya.
5: Belum puasa, Ji.
0: Batu bulan puasa di alhamdulillah.
5: Batu bulan puasa di.
0: Apa nyari jaman-jaman dari Makassar?
5: Istirahat aja.
0: Oh iya. Oke, kita cerita tentang anak sekolah ini, Pak Ardian sama. Dulu waktu
5: sekolah.
0: Tena sekolah.
5: Tena.
0: Biar ETK tena dong.
5: Gak ada.
0: Oh iya iya iya. Salam-salam bagi Palik karena mau cerita tentang masa-masa sekolah dulu. Kisah kasih di sekolah.
5: Iya, kalau tinggal ke sekolah.
0: Iya. Oke Palik, salam-salam bagi.
5: Pertama yang baru lewat.
0: Nai.
5: Pasani di Sukarno Maju deh, baru santai aku dengar.
0: Iya di Pasani. Lama tuh baru muncul di Pasani.
5: Kak Rabiana.
0: Tapi ini mi, Pak Sani termasuk pendengar paling lama juga ini.
5: Memang.
0: Kayaknya baru Kak masuk di perompak itu sudah bagu memang mi, masuk memang mi di acara si Patokong.
5: Oh iya. Ada juga di Nuri, di Nuri dari Liwang. Di Nuri baru.
0: Iya. Yeah.
5: Ada juga di sana Mirna. Ada juga apa lagi di sana? Putri Selayar, Alif yeah. Dembau. Terus ada apa lagi? Ina di shopping.
0: Ya.
5: Yeah. Antri di Pare-Pare.
0: Siapa lagi?
5: Sebelum saya pamit, Bu Ruslan. Bisa sebut nomor dulu deh.
0: Ya, yeah, silakan.
5: Di berapa nomor? 082. Ya, 364. 165 488.
0: Oke.
5: 082 364 165 488. Buat pendengar lain. Ya, semoga saya selalu semuanya di.
0: Oke.
5: Okay. Nomor kalau ada yang tahu.
0: Iya. Yeah.
5: Buat Om Ruslan semoga saya selalu.
0: Amin.
5: Iya. Yeah. Yang udah kandas kita.
0: Amin, amin.
5: Oke, okay. Okay,
0: sama-sama, Di.
5: Iya. Oh, lagu tadi dulu.
0: Mengikut, Meki, karena penelpon empat.
5: Iya. Cinta, Om, terus,
0: iya.
5: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan dulu dua lagu, sahabat budaya. Dek Upet Turenu, Macema ADJ. Dan juga nanti Anca S ya. Dengan Terima Renik, Kak.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jam 11 waktu Indonesia Tengah. Kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Kilon Tarong. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan mengikuti musik tradisional.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

怪物就躲在哪里，住哪里住的问那楼了呢？上边那路的下边那那八嘎的嘎的呀，心内那冷，我过来不那下边。

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku, inilah perompak dari Makassar yang langsung dipasang cancarkan dari Jalan Tribun nomor 3 Makassar. Hadir di ruang dengarta di awal pekan Senin 13 Juli 2006. Depar 1 penyiarta Richard Ferdinand jam 5 subuh ini hingga di jam 10 CR pagi nanti. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Lindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara mereka, orang-orang munafik, ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

Ibnu Qayyim al-Jauziya berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke Pak Haji.
0: Ya, terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah ada jeki di rumah ini. Turun habis ke salat subuh. Jalan-jalan ini saya lihat ada ke, jadi singgah kak dulu sebentar ini. Ini Pak Ustaz, masalah yang ingin kita diskusikan pagi ini atau habis salat subuh ini, masalah lidah ini Ustaz.
1: Iya.
0: Ini biasa orang mengatakan lidah itu tidak bertulang. Tapi ada juga manfaatnya, ada juga kadang orang tidak bisa membawa manfaat dalam kehidupan. Kira-kira bagaimana ini tentang lidah ini Ustaz?
1: Lidah ini Pak Haji bisa mengantarkan seseorang menjadi orang yang terhormat, menjadi mulia. Dan lidah juga dapat mengantarkan seseorang jatuh tidak terhormat. Kalau seandainya pandai memelihara, menjaga lidahnya, yang dikatakan hanya yang bermanfaat, yang benar, yang menyenangkan, maka akan mengantar dirinya menjadi orang yang dihormati. Tetapi kalau tidak mampu menjaga lidahnya, dalam hal ini sembarang yang dikatakan, maka akan dapat mengakibatkan jatuh tidak terhormat.
0: Jadi ini lidah ini Ustaz ternyata bisa juga membawa bahaya bagi orang yang salah mempergunakannya.
1: Pak Haji.
0: Apa kira-kira bahayanya Ustaz?
1: Bahayanya nanti suatu saat kita jelaskan satu persatu. Yang jelas sekarang ini hanya sebagai pengantar. Akan dikemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan lidah, dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah mengenai bahaya lidah. Yang jelas lidah itu adalah salah satu anggota tubuh yang memiliki peranan yang sangat penting bagi seseorang. Lidah dapat mengantarkan seseorang menjadi mulia, demikian juga kebalikannya, lidah dapat mengantarkan seseorang jatuh tidak terhormat.
0: Jadi ternyata lidah ini tergantung orang yang mempergunakannya. Karena dia tidak bisa lepas dari tubuh orang.
1: Ada sebuah hadis Pak Haji, ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang, orang itu bertanya, di dalam hadis dikemukakan, waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, an akbari ma yadahulun nas al jannah.
0: Apa artinya itu?
1: Rasulullah ditanya, yang mana paling banyak memasukkan seseorang masuk di dalam surga? An akbari ma yadahulun nasa al jannah. Yang mana paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Faqala, Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Dilanjutkan pertanyaan itu, wa su'ila an akbari ma yadahulun nar. Ditanya Rasulullah, yang mana paling banyak memasukkan seseorang masuk di dalam neraka? Faqala, Rasulullah menjawab, al ajwafan. Dua saluran tembus.
0: Apa itu saluran tembus?
1: Saluran tembus Pak Ji. Dua saluran tembus itu adalah al-famu wal-farju. Al-famu itu adalah mulut. Al-famu mulut. Di dalam mulut itu ada lidah. Kemudian yang kedua adalah al-farju. Al-farju ini faraj, kehormatan. Mungkin sudah dipahami yang mana itu. Kalau belum jelas, antara dua paha. Sudah jelas itu. Inilah dua yang bisa mengantarkan seseorang, bahkan banyak masuk di dalam neraka, gara-gara mulutnya, gara-gara lidahnya, dan yang kedua adalah disebabkan oleh antara dua pahanya.
0: Jadi dua hal ini Ustaz yang merupakan satu hal yang harus dijaga baik-baik. Enggak juga bisa bermanfaat dan bisa masukkan orang ke dalam surga, tapi kalau tidak dimanfaatkan bisa membawa orang masuk ke dalam neraka.
1: Makanya lidah itu sangat berbahaya dalam kehidupan. Dan tidak ada obatnya kecuali diam. Kalau tidak penting,
0: lebih bagus diam.
1: Lebih baik diam. Itulah sering kita dengarkan ungkapan, siapa yang diam maka dia sukses.
0: Diam itu emas.
1: Diam itu adalah emas. Kalau seandainya ia mau diucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi kalau penting, silakan disampaikan. Jadi lidah ini tidak punya obat kecuali diam. Karena itu dianggap perlu untuk memahami tentang bahaya lidah. Kemudian kita berusaha untuk menjauhinya. Rasulullah pernah memberikan nasihat Pak Haji.
0: Apa nasihatnya itu Ustaz?
1: orang yang menjaga lidahnya dapat menjamin dirinya masuk di dalam surga.
0: Oh ya. Iya. Yang menjaga lidahnya bisa masuk ke dalam surga.
1: Nah, ini hadisnya Pak Haji.
0: Iya.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yataqaffali baina lihyai wa ma baina rijalai ataqaffalahu bil jannah."
0: Iya. Apa artinya, Ustaz?
1: Barang siapa yang menjamin bagiku antara dua jenggotnya, antara dua jenggot itu maksudnya kumis dan jenggotnya, Pak Haji, berarti mulutnya, lidahnya, dan dua kakinya.
0: Iya.
1: Dan dua kakinya, maksudnya ini wama baina rijalai dan antara dua kakinya. Itu tadi saya bahasakan sebelumnya.
0: Iya.
1: Tapi ini bahasanya agak halus, ya. Siapa yang mampu menjaga itu antara dua jenggotnya dan antara dua kakinya, maka dijamin baginya masuk surga.
0: Iya. Jadi ini masalah lidah ini, Ustaz, betul-betul luar biasa ini.
1: Iya.
0: Karena bisa membawa kita ke surga, bisa juga membawa kita ke neraka.
1: Iya.
0: Kalau tidak pandai kita manfaatkan sebaik-baiknya.
1: Bahkan Rasulullah pernah memberikan nasihat.
0: Iya.
1: Sesungguhnya yang paling banyak menyebabkan anak cucu Adam melakukan kesalahan terletak pada lidahnya. Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa, maukah saya beritahukan kepada kalian ibadah yang sangat mudah, sangat mudah dilakukan dan sangat ringan kita lakukan. Rasulullah mengatakan, asumtu wa husnul khuluq, diam dan punya akhlak yang mulia.
0: Sebenarnya Pak Ustadz, banyak yang bisa dikerjakan lidah itu yang bisa bawa kita ke surga, ya, seperti berzikir, mengaji, berkata-kata yang baik atau sopan. Ini barangkali salah satu
1: manfaat lidah
0: untuk memasukkan kita ke dalam surga.
1: Jadi kalau seandainya bicara itu tidak penting, lebih baik kita mengambil Al-Quran. Lebih baik kita berzikir. Makanya ada ulama mengatakan, kalau Anda tidak mendapatkan sahabat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, lebih baik bersahabat dengan Allah. Dalam hal ini lebih baik berzikir, lebih baik membaca ayat-ayat Al-Quran. Daripada bicara salah-salah, Pak.
0: Apalagi kalau menimbulkan masalah baru lagi.
1: Menimbulkan masalah baru bisa menyebabkan berbohong, menceritakan kejelekan orang lain.
0: Bisa menimbulkan juga keributan. Terus apa kira-kira lagi, Ustaz, ini bahaya lidah ini yang bisa membawa manusia ke neraka ya, Ustaz?
1: Ada yang menarik di sini, Pak Haji, yang ditemukan dalam kitab. Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman ini bapaknya bernama Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi itu keturunan Nabi juga. Ada informasi pernah saya dapatkan, Pak Haji, itu Nabi Daud istrinya 99.
0: Wih, banyak sekali itu, Ustaz.
1: Tetapi lebih banyak lagi Nabi Sulaiman, istrinya 100. Dalam buku itu dikemukakan, Pak Haji. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan. Nabi Sulaiman pernah mengatakan, sesungguhnya berbicara itu adalah perak. Berbicara itu perak. Jadi kalau seandainya berbicara itu perak, maka diam itu adalah emas. Tentunya yang dimasukkan di sini, diam dalam hal yang benar. Ada orang Arab yang datang kepada Rasulullah, Pak Ji. Orang Arab ini bertanya.
0: Apa pertanyaannya?
1: Pertanyaannya, dullani ala amali yadakhuluni al-jannah. Tunjukkanlah kepada aku suatu amal yang dapat mengantarkan saya masuk surga. Jadi ada keinginannya untuk melakukan sesuatu yang bisa mengantarkan
0: masuk ke surga,
1: masuk di dalam surga. Nah, ini pertanyaannya, Pak Ji. Yang ditanya ini adalah Rasulullah, bukan siapa-siapa, tetapi Rasulullah.
0: Langsung kepada Rasulullah.
1: Nah, jadi kadang-kadang itu pada zaman Rasulullah, ada seseorang datang hanya untuk menanyakan sesuatu perbuatan, sesuatu amal yang bisa mengantarkan masuk di dalam surga. Kira-kira kalau sekarang, Pak Ji, yang didatangi adalah ulama.
0: Ulama, untuk memberikan petunjuk, nasihat.
1: Memberikan nasihat-nasihat yang bisa mengantarkan kita melakukan kebaikan-kebaikan, dan pada akhirnya kita akan menuju jalan dekat kepada Allah, dan Allah akan memberikan apa yang kita kehendaki.
0: Tadi bagaimana jawabannya Rasulullah, Ustaz, yang ditanya tadi?
1: Jawaban Rasulullah mengenai pertanyaan itu ketika ditanya, mana amal yang bisa mengantarkan saya masuk surga? Rasulullah menjawab, At'im al-jai. Itu yang pertama. Berikan makan kepada orang yang lapar. Jadi kalau ada seseorang yang lapar lalu diberikan makan, maka itu salah satu
0: jalan masuk surga.
1: Jalan atau peluang perbuatan yang dapat mengantarkan masuk di dalam surga.
0: Jadi memberi makan orang yang lapar.
1: Makanya orang tua kita dahulu ketika kedatangan tamu tidak membiarkan tamunya pergi begitu saja. Kecuali diberi makan
0: atau disuguhkan sesuatu.
1: Tapi kebalikannya, ada seseorang yang didatangi rumahnya sudah 2 jam tapi belum keluar air panas. Belum keluar sesuatu dari dalam.
0: Jangan biar panas, Ustaz. Air putih mu saja.
1: Nanti ketika tamunya mau pulang, mau pulang ini. Tuan rumah mengatakan, cepat sekali ki pulang.
0: Padahal dari tadi mi bertamu.
1: Belum pergi minum itu. Dalam hatinya si tamu, apa mau minum sudah 2 jam ini.
0: Itu barangkali juga hikmahnya ada pintu belakang. Setiap rumah itu kalau biasa di kampung.
1: Itu hikmahnya, Pak Ji. Di kampung itu ada 2 tangganya kalau rumah panggung. 2 pintunya, satu di depan, satu di belakang. Kalau seandainya kedatangan tamu, tamunya mau minum kopi. Periksa di dapur, tidak ada kopi.
0: Tidak ada gula apa.
1: Tidak ada gula, maka sembunyi lewat di belakang ke tetangga.
0: Lewat pintu samping atau pintu belakang.
1: Untuk ada mencari kali gula
0: atau pergi beli apakah. Supaya tidak kelihatan tamunya.
1: Dia menjaga seperti itu, Pak Ji.
0: Apa yang kedua lagi, Ustaz, itu jawabannya Rasulullah?
1: Yang kedua, barangkali kita mau dengarkan sesuatu, Pak Ji.
0: Kita dengar dulu hiburan ini di pagi hari ini, Ustaz.

0: Iya Ustaz, tadi itu kita sudah mendengarkan jawabannya Rasulullah yang pertama, yaitu memberi makan orang yang lapar, salah satu untuk masuk ke surga. Kemudian yang kedua, apa jawaban Rasulullah?
1: Ustaz? Yang kedua jawaban Rasulullah mengenai pertanyaan seseorang itu menanyakan amal yang dapat mengantarkan menuju surga. Rasulullah mengatakan waskis zam'an, berilah minum. Nah, itu tadi kita katakan bahwa kalau seandainya tidak bisa memberikan makan, maka beri minum, buatkan kopi, buatkan teh, kalau tidak ada air putih saja.
0: Jadi kalau yang pertama itu makanan berat, kalau tidak mampu makanan ringan atau yang ringan-ringan.
1: Yang ringan-ringan. Nah, ini pentingnya menghargai namanya si tamu. Atau dalam hal ini bagaimana supaya kita menjadi orang yang dermawan. Memberikan makan, memberikan minum. Kemudian yang ketiga ini Pak Haji,
0: apalagi
1: pesannya Rasulullah kalau mau masuk surga, wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Perintahkan yang ma'ruf dan cegah yang munkar.
0: Artinya melakukan kebajikan.
1: Jadi perintahkan yang ma'ruf, perintahkan yang baik, cegah yang munkar. Memerintahkan yang ma'ruf bukan hanya kewajiban bagi staf, tapi juga semua orang Islam. Nah, di surah Al-Asr itu ada di situ Pak Ji. Ada empat yang tidak rugi. Yang tidak rugi yang pertama orang yang beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling berwasiat kepada
0: kebaikan, kesabaran,
1: kebenaran. Kebenarannya kita sampaikan kebenaran itu. Yang keempat saling berwasiat kepada kesabaran. Kemudian sudah berapa tadi Pak Haji?
0: Sudah tiga poset.
1: Memberikan
0: makan lapar,
1: memberi minum, menyampaikan amar ma'ruf, mencegah
0: yang mungkar.
1: Rasulullah mengatakan fa illam tutik, kalau seandainya engkau tidak mampu, tadi memberi makan, tidak mampu memberi minum, tidak mampu menyampaikan amar ma'ruf, mencegah nahi mungkar.
0: Apa yang dilakukan Ustaz?
1: Tidak ada kekuatannya, tidak ada yang dimiliki. Rasulullah mengatakan fakuffa lisanuka illa min khair. Maka tahanlah, jagalah lidahmu kecuali kepada yang baik. Inilah pentingnya tadi memelihara lidah. Jangan sembarang mengucapkan
0: kalau tidak baik hasilnya.
1: Kata-kata kalau seandainya dapat mengakibatkan orang lain tidak senang.
0: Jadi persoalan lidah ini Ustaz sederhana, tapi betul-betul banyak pembahasannya.
1: Nabi juga pernah memberikan nasihat Pak Haji. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak jatuhnya.
0: Bagaimana maksudnya itu Ustaz?
1: Banyak salahnya. Mangkasura kalamuhu kasura sakatuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak jatuhnya, banyak salahnya. Wa mangkasura sakatuhu kasurat sunubuhu. Dan barang siapa yang banyak jatuhnya, salahnya tadi, maka menyebabkan banyak dosanya. Wa mangkasurat sunubuhu, dan barang siapa yang banyak dosanya, kanat-kanatin naru aulabihi. Maka neraka lebih utama baginya, lebih berhak baginya.
0: Jadi memang harus lidah ini dijaga baik-baik Ustaz.
1: Harus dijaga baik-baik Pak Haji. Kalau tidak pandai dijaga, maka bisa mengantarkan seseorang tergelincir lidahnya. Jadi tadi semakin banyak bicara, semakin
0: banyak kesalahan.
1: Dan siapa yang banyak melakukan kesalahan, maka banyak melakukan dosa. Dan kalau banyak melakukan dosa, maka nantinya akan masuk di dalam
0: neraka.
1: Makanya ulama dahulu Pak Haji kalau bicara tidak terlalu lama.
0: Jadi memang juga kalau mau bicara harus dipikir baik-baik.
1: Pikir dulu baik-baik Pak Haji.
0: Karena jangan sampai asal ceplos-ceplos saja, tidak ada manfaatnya, bisa juga menimbulkan masalah baru.
1: Ini juga bisa berkaitan dengan tulisan Pak Haji. Menulis jangan sembarang menulis. Pikir lebih dahulu. Apakah tidak ada orang yang terganggu dengan tulisan saya? Kalau ucapan, apakah seseorang tidak terganggu disebabkan dengan ucapan saya?
0: Kira-kira apa lagi lanjutannya ini Ustaz?
1: Bahaya ini lidah. Ada seorang sufi yang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini pernah mengatakan kepada Abu Yahya. Malik bin Dinar mengatakan memelihara lidah lebih bahaya dibandingkan dengan memelihara dinar, memelihara dirham,
0: memelihara uang,
1: atau memelihara uang.
0: Wih, ya. Apa bahayanya itu?
1: Jadi maknanya di sini Pak Haji, memelihara lidah lebih sulit dibandingkan dengan memelihara uang.
0: Uang.
1: Iya. Kalau uang itu kan dipelihara, dimasukkan,
0: disimpan baik-baik
1: di dalam kantong.
0: Iya.
1: Ya, kantongnya lagi ada apa?
0: Ada rosletenya, ada kancingnya.
1: Kalau sampai di rumah banyak uangnya dimasukkan di dalam tas-tas,
0: apa lemari?
1: Dalam lemari dikunci lagi lemarinya, kemudian pintunya dikunci, ada lagi pagarnya di luar.
0: Itu kalau uang Ustaz mau dijaga.
1: Tapi kalau lidah, itu harus hati-hati.
0: Iya.
1: Makanya dikatakan dalam kata hikmah, salamatul insan fi hifzil lisan. Manusia selamat karena pandai memelihara atau menjaga lidahnya.
0: Jadi luar biasa ini lidah, Ustaz.
1: Luar biasa, Pak Haji. Kita pernah dengarkan kisahnya Luqmanul Hakim, Pak Haji.
0: Yang manis, Ustaz, karena banyak sekali kisahnya itu.
1: Ya, banyak kisahnya.
0: Iya.
1: Suatu ketika Luqmanul Hakim diminta oleh majikannya sembeli kambing, lalu berikan anggota tubuh kambing itu mana yang paling baik.
0: Iya. Artinya dari tubuh kambing itu yang mana lebih baik untuk diberikan.
1: Maka Luqmanul Hakim menyembeli kambing, lalu mengambil anggota tubuhnya yang
0: terbaik.
1: Ternyata yang diambil adalah lidah dan hati.
0: Yang itu yang dianggap baik, Ustaz.
1: Nah, itu yang dianggap baik. Diserahkan kepada majikannya ini.
0: Bukan pahanya, bukan kepalanya, tapi lidahnya saja.
1: Lidah dan hatinya.
0: Iya. Apa di situ hikmahnya, Ustaz?
1: Masih lanjut ceritanya, Pak Haji. Keesokan harinya, kembali Luqmanul Hakim diminta, sembeli kambing, lalu kau berikan saya mana yang paling jelek dari anggota tubuh kambing itu. Jadi berbeda ini, Pak Haji. Maka Luqmanul Hakim menyembeli kambing, lalu mengambil anggota tubuhnya yang paling
0: dianggap jelek.
1: Ternyata yang diambil adalah lidah dan hatinya.
0: Sama yang pertama, Sahdi.
1: Disuruh
0: ambil yang baik, ternyata lidah juga dengan hati yang diambil. Yang jelek, lidah juga dengan hati
1: lidah
0: yang diambil.
1: Dan hati.
0: Ketika
1: diserahkan kepada si majikan bertanya, sama dengan kita bertanya, apa ini?
0: Apa hikmahnya itu?
1: Si majikan bertanya, ketika saya minta kepada Anda menyembeli kambing, memberikan anggota tubuhnya yang terbaik, engkau ambil lidah dan hatinya, dan ketika saya minta kepada Anda untuk menyembeli kambing, lalu memberikan anggota tubuhnya yang paling jelek, engkau berikan lidah dan hatinya. Apakah Anda meremehkan saya? Anda menghina saya? Ataukah ada jawabannya yang lain?
0: Jadi apa jawabannya ini?
1: Ternyata jawabannya, Luqmanul Hakim, lidah dan hati dapat mengantarkan seseorang menjadi terbaik, menjadi terhormat, menjadi mulia, dihargai oleh orang banyak. Demikian juga kebalikannya, lidah dan hati dapat mengantarkan seseorang menjadi jatuh tidak terhormat.
0: Jadi lidah dan hati kuncinya.
1: Kita perhatikan kami dalam kehidupan sehari-hari, Pak Haji. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada orang yang salah ketika bicara, mau-maunya ketika bicara, maka dapat menyebabkan orang itu tidak disenangi. Ini bahayanya lidah. Makanya pernah dikatakan bahwa man somata naja, barang siapa yang diam maka dia akan selamat atau sukses.
0: Diam juga itu selamat. Terus Pak Ustaz?
1: Sebenarnya kalau yang berkaitan dengan lidah ini, Pak Ji, banyak sekali, terutama mengenai bahayanya. Kalau berbicara tentang bahaya lidah, maka kita akan temukan di dalamnya termasuk berkata tidak benar. Dalam hal ini dusta.
0: Dusta, berbohong.
1: Termasuk ghibah. Sering itu kita mendengarkan ada orang yang mengeluarkan kata-kata padahal sesungguhnya dia adalah menggibah.
0: Suka mengadu domba.
1: Termasuk juga namimah. Provokator. Nah, lain dikatakan di tempat ini, lain dikatakan di tempat sana.
0: Jadi itulah barangkali bahaya lidah, Ustaz, dan keutamaan diam.
1: Nanti suatu saat kita jelaskan satu persatu itu bahaya lidah banyak.
0: Ustaz, ini setelah kita berbincang-bincang ini, Ustaz, subuh hari ini menjelang pagi ini, Ustaz, ada barangkali kesimpulan yang kita bisa petik untuk kita jadikan pelajaran.
1: Ya, jadi kesimpulannya ini Pak Haji,
0: yeah.
1: Lidah itu memiliki peranan yang sangat penting bagi seseorang.
0: Iya.
1: Kalau seseorang mampu menjaga lidahnya dengan baik, maka akan mengantarkan dirinya menjadi mulia, menjadi terhormat, disegani. Dan orang yang tidak mampu memelihara lidahnya dengan baik, maka akan mengakibatkan jatuh tidak terhormat. Sekira seperti itu kesimpulannya Pak.
0: Jadi itulah peran lidah dalam kehidupan. Jadi kita yang memiliki anggota tubuh yang namanya lidah ini harus kita jaga baik-baik supaya kita bisa jadi terhormat, terhormat di mata manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekira barangkali kesimpulan akhirnya begitu Ustaz. Ini karena waktu juga ini Ustaz, di samping sudah pagi, kita mau berangkat beraktivitas. Jadi saya pamit juga sekalian Ustaz.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.

0: Iya. Selamat pagi sahabat budaya, kita menuju ke pukul 6 pagi untuk menghadirkan program Info Kabarana.
1: Makassar. Kabarana Pro 4.
0: Sahabat budaya, upacara Buang Jung. Upacara Buang Jung merupakan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Perairan di Pulau Bangka secara rutin setiap tahunnya menjelang angin musim barat berhembus. Upacara ini merupakan simbol kepercayaan keyakinan masyarakat setempat terhadap Dewa Laut. Upacara Buang Jung dilaksanakan dengan tujuan untuk menyampaikan persembahan kepada Dewa Laut agar kiranya Dewa Laut memberikan isi laut kepada mereka dengan memohon kepada Dewa Laut agar mereka terhindar dari segala macam balak atau malapetaka dan kemelaratan. Keseluruhan proses ritual Buang Jong ini dapat memakan waktu hingga 2 hari 2 malam. Upacara Buang Jong ini sendiri diakhiri dengan melarung miniatur kapal bersama berbagai macam sesaji ke laut. Upacara Buang Jong biasanya diadakan di kawasan pantai terdekat dengan perkampungan suku Sawang. Salah satunya di Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Sahabat Boy, selamat pagi. Langsung hadirkan informasi pertama dari rid.co.id Makassar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar mencatat sekitar 53 ribu jiwa ini berpotensi terdampak bencana kekeringan berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan. Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 50% masyarakat telah merasakan dampak secara langsung akibat berkurangnya ketersediaan air bersih. Dampak paling besar dialami masyarakat yang selama ini mengandalkan air tanah sebagai satu-satunya sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penurunan debit air ini telah menyebabkan sejumlah warga mulai mengalami kesulitan memperoleh pasokan air. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli ini menyatakan bahwa pihaknya memprioritaskan penanganan bagi masyarakat yang bergantung pada sumber air tanah karena menjadi kelompok yang paling terdampak pada musim kemarau saat ini. Nah, apabila kondisi cuaca kering terus berlanjut, cadangan air baku PDAM diperkirakan akan terus mengalami penurunan dan hanya mampu bertahan sekitar 30 hari ke depan. Karena itu langkah antisipatif dan kesiapsiagaan terus disiapkan sehingga dampak kekeringan tidak semakin meluas di tengah masyarakat. Kita berlanjut lagi untuk menghadirkan karibah berikutnya. Selamat pagi sahabat budaya yang sudah dari tadi bergabung dan yang baru bergabung. Semangat terus untuk kita semua.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Tadi gue di perjalanan ke sini waktu lagi bawa motor, hampir jatuh. Gara-gara orang merokok sambil bawa motor. Untung tadi gue menghindar, jadi gak kena.
4: Ih, itu kan bahaya banget ya. Bara rokoknya kalau kena mata, bisa bikin buta loh.
5: Permisi kak, bisa masuk konten bentar gak?
4: Oh, boleh-boleh.
5: Kakak namanya siapa?
4: Nama saya Farhan.
5: Oke kak Farhan. Kak Farhan, pilih saya kasih 50 ribu secara cuma-cuma atau 100 ribu tapi kasih kata-kata.
4: 100 ribu aja deh, tapi kasih kata-kata.
5: Oke. Kata-katanya hari ini, Kak Farhan.
4: Oke, singkat saja. Ubur-ubur ikan lele.
5: Cakep.
4: Sesuai pasal 283 LLAJ.
5: Apaan tuh?
4: Dilarang nyetir sambil merokok, Le.
5: Paham!

Sahabat Budi, kali berikutnya dari RRI.co.id Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan seluruh kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Presiden mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting pada ekonomi nasional. Karena itu pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor ekonomi secara bersamaan. Penguatan koperasi harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar kekuatan ekonomi nasional. Presiden menegaskan pemerintah akan terus mendorong berbagai program ekonomi yang berpihak pada rakyat. Salah satunya melalui penguatan koperasi sebagai wadah ekonomi gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: ya? Aromanya kuat banget.
1: Ini Coto Lia dari kampungku di Makassar. Mau nyoba?
0: Aduh, kayaknya gak biasa di lidahku.
1: Rugi tahu kamu gak nyobain. Indonesia kan punya banyak kuliner yang rasanya khas. Masa kamu penasaran sama rasa kimchi, tapi gak penasaran sama rasa makanan Indonesia sih? Coba aja dulu satu sendok.
0: Bener juga sih. Ya udah deh, aku coba dulu ya.
1: Enak kan? Sekarang gantian, kamu kasih tahu aku kuliner khas di daerahmu apa?
2: Beda rasa satu meja, beda suku satu bangsa. Karena dari banyak rasa kita temukan rasa yang sama, yaitu

Oke sahabat budaya, satu informasi terakhir Richard hadirkan ya. Dari RRI.co.id Jakarta, pemain bintang Argentina Lionel Messi terus mencatat sejarah sepak bola usai mencetak rekor baru di Piala Dunia 2026. Kapten Timnas La Pulga ini resmi menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia setelah mengoleksi 10 assist. Rekor tersebut diukir Messi saat Argentina menghadapi Swiss pada laga perempat final di Piala Dunia 2006. Dalam pertandingan tersebut, Messi memberikan umpan matang kepada Alexis McAllister. Alhasil umpan Messi ini berhasil dikonversi Alistair menjadi gol pembuka pada menit ke-10 ke gawang Swiss. Melansir data statistik FIFA, assist Messi ini menjadi yang ke-10 sepanjang penampilannya di ajang Piala Dunia. Dan tersebut juga membuat mega bintang berusia 39 tahun itu melampaui pemain seluruh bola seluruh pemain bola yang pernah tampil di kompetisi Piala Dunia. Prestasi tersebut pun semakin melengkapi daftar rekor yang diukir bernama Messi dengan timnya, Timnas Argentina. Messi kini tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak, pertandingan terbanyak, kemenangan terbanyak, dan assist terbanyak, sekaligus sebagai salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Sementara di Piala Dunia 2006 ini, Messi juga masih tampil sangat tajam meski usianya telah menginjak ke 39 tahun. Hingga babak perempat final saja, ia telah mengoleksi 8 gol dan 2 assist untuk membawa Argentina melaju ke fase berikutnya. Nah, dengan sederet rekor yang terus bertambah, Messi kembali memperkuat statusnya sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang sejarah. Penampilannya di Piala Dunia 2006 ini pun menjadi bukti bahwa kualitas dan pengaruhnya masih sangat begitu besar di level tertinggi sepak bola Piala Dunia. Kita menuju ke pukul 7 sebentar sahabat budaya untuk menghadirkan program Baribasa ya. Nanti seperti biasa ada sebuah topi akan dicat bagikan untuk kita dengarkan bersama. Jangan kemana-mana.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Sahabat budaya, bubur Manado Tinutuan atau bubur Manado merupakan makanan tradisional dari Manado yang telah lama dikenal sebagai hidangan sederhana masyarakat. Bubur ini awalnya dibuat dari campuran beras, labu kuning, jagung, serta berbagai sayuran lokal seperti kangkung dan bayam tanpa menggunakan daging, sehingga mencerminkan pola hidup sederhana dan sehat. Seiring waktu, tinutuan berkembang menjadi makanan khas daerah yang melambangkan kebersamaan dan persaudaraan karena sering disajikan dalam kegiatan sosial masyarakat. Selain itu, keberagaman bahan dalam satu hidangan ini juga dimaknai sebagai simbol keberagaman budaya yang hidup rukun di Sulawesi Utara. Kini, tinutuan tidak hanya dinikmati sebagai sarapan khas, tapi juga menjadi salah satu identitas kuliner daerah yang dikenal luas di Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Halo, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada, senang sekali Richard Ferdinand hadir lagi. Sekarang sudah di awal pekan, tanpa terasa kita udah di hari ke-13 ya, di bulan yang ke-7 tahun 2026 ya. Di awal pekan seperti ini kan biasanya banyak mimpi, banyak impian, banyak harapan ya, yang ingin kita raih sepanjang minggu ini. Semoga Tuhan memeluk mimpi, impian, cinta, doa, dan harapan, dan semua yang kita mimpikan. Amin. Richard Ferdinand juga menyapa untuk Sari Batang Malabi Lingkung Asing dimanapun berada, yang saat ini lagi sakit, yang ada di rumah ataupun di rumah sakit, yang lagi berjuang dengan sakitnya. Tuhan mengangkat sakitan dan bisa sembuh. Amin. Sementara yang lagi berjuang dengan hidup, Tuhan memberikan kebahagiaan dan menjawab serta berikan jalan keluar yang indah ya. Sementara yang lagi bahagia, apapun itu kebahagiaannya, Tuhan menyempurnakan bahagia tak. Amin. Nah, pagi hari ini sahabat budaya, kita live di TikTok Pro 4R Makassar. Yang mau bergabung boleh langsung aja buka handphonenya ya, cari TikTok. Nah, di situ ada Bung Richard di situ ya, di Pro 4R Makassar. Hari ini kita akan membahas sahabat budaya. Nah, menurut sahabat budaya, hidup ini indah bila silakan dilengkapi ya. Nah, terkadang hidup itu menawarkan begitu banyak kejutan yang kita tidak duga sahabat budaya. Sesuatu yang kita diam-diam saja, tapi ternyata ya mungkin saja doa-doa yang pernah kita ucapkan ya, yang dulu sekali kita pernah ucapkan doa kita, dan akhirnya kita menunggu kapan ya doa itu dijawab oleh Tuhan. Dan tiba-tiba ketika doa itu dijawab, kita akhirnya baru ingat, oh iya, saya pernah mendoakan ini, pernah, tapi sudah lama sekali. Nah, terkadang hal-hal yang indah seperti ini kan menjadi sebuah kekuatan untuk kita bersama mencapai sebuah kebahagiaan ya. Oke, mari silakan 0811 409 250 atau 0812 4401 9250, yang jagoannya sudah kembali ke kampung halamannya di Piala Dunia kemarin, ayo kita saling support saja ya. Tidak usah gontok-gontokan ya. Tidak usah bombe-bombean, tidak usah marah-marahan, karena yang namanya permainan ya. Permainan siapapun di sini kan bukan cuma skill yang di sajikan sahabat budaya, tapi bagaimana kerjasama dan juga destiny atau takdir ya. Nah, siapapun yang sudah jagoan, yang sudah lolos, euforianya jangan terlalu berlebihan, tetap semangat saja. Semoga bisa saling kerjasama ya. Yang mungkin timnya sudah terlanjur pulang duluan, sementara ada tim yang masih bertahan. Ayo kita semangat positif saja untuk memberikan kontribusi terbaik untuk sahabat budaya, sehingga terciptanya sebuah keselarasan, keharmonisan, dan keseimbangan dalam hidup. Mari silakan 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Richard mau nyapa juga selamat pagi untuk Sri Devi ya, Sri Dewi yang ada di Pakato, kemarin ulang tahun ya, selamat ulang tahun juga. Dan juga kemarin juga ada Bunda Hajaratu, selamat ulang tahun juga, sehat selalu untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi ini Bu Richard sudah disapa dengan Bunda Sri Sinta di MU. Selamat pagi, terima kasih. Ayahanda Haji Marsuki, terima kasih ya di Telkomas. Kakak Ajeng, terima kasih di MI Sailan. Kemudian siapa lagi ini? Pak Sani ya. Selamat pagi Pak Sani Soding, selamat pagi, semangat. Opa Isku sayang, terima kasih. Mbak Tantri di Parepare, Pak Raden di Bantimurung, Kakak Lina di Veteran Utara. Siapa ini? Iya, bundaku, Bunda Siti Nurbaya di Maros, selamat pagi. Pak Ahmad Yani, selamat pagi di Sopeng ya, kalau nggak salah. Tapi mudah-mudahan benar ya. Kemudian Haji, terima kasih, selamat pagi. Bunda Durhurayang juga, cepat sehat ki bundaku sayang ya. Kemudian Pak Arjuna di Baruga, Ayahanda Gunadi di MU, Haji Saleh di Rapokaling, selamat pagi. Siapa juga ini? Yang Ali Malker, weh mantap ya, selamat pagi. Oh ya, Bunda Sofi juga, Bung Richard dengar lagi sakit ya, semoga Bunda disembuhkan penyakitnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Kemudian juga ada Ibu Dewi di Takalar, selamat pagi. Dan langsung kita terima dulu, sebentar nanti Richard sapa-sapa lagi ya, kita terima dulu. Selamat pagi Ayahandaku.
1: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
1: Pagi Nanda.
0: Amin, terima kasih.
1: Sukses sehat ki pagi amin, ini.
0: Amin, amin, kita semua.
1: Dengan tugas-tugas ta.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa tuh maju untuk
0: sedina? Oke, pagi hari ini kita membahas menurut sahabat budaya, hidup ini indah bila, silakan dilengkapi.
1: Hidup ini indah
0: bila iya. Menurut apa nih? Hidup ini indah bila titik-titik-titik boleh dilengkapi?
1: Iya, oh begitu. Iya. Jadi pertanyaannya hari ini melanjutkan atau mengisi ya?
0: Iya.
1: Mantap. Pantas cerdas-cerdas kini pendengar na perompa.
0: Amin, amin.
1: Karena ada evaluasinya tahu. Hanya kita mau tahu.
0: Iya.
1: Berapa delaynya?
0: Ah, iya.
1: Iya, jadi tabe hidup ini indah titik-titik. Iya. Jadi pertama kalau dijawab dengan agama,
0: iya.
1: Itu pasti bersyukur. Amin, mensyukuri amin. Apa adanya.
0: Amin.
1: Itu kalau mau enak hidup ya. Terus kemarin waktu saya mengikuti malam tasya ketiga,
0: yeah.
1: Itu meninggalnya teman kami di Buakana sana.
0: Oh, iya. Turut berduka cita.
1: Haji Syarudin Tanjung.
0: Iya, turut berduka cita.
1: Itu tasyanya itu ada Ustaz mungkin dari Arab Saudi itu.
0: Iya.
1: Ada pertanyaannya. Dia bilang apa yang harus dilakukan oleh manusia kalau mau enak di dunia dan di akhirat.
0: Oh iya.
1: Dan itu kalau dicabut oleh Allah itu tidak ada yang kita bisa dapat.
0: Iya.
1: Artinya yang kita rasakan.
0: Iya.
1: Ini hubungannya dengan pertanyaan hari ini ya. Iya, jadi Adam yang jawab nikmat dibilang ada lagi lebih hebat. Itu benar tapi belum terlalu tepat.
0: Iya.
1: Jadi singkat cerita, karena tidak ada yang bisa jawab dengan sempurna malam itu,
0: yeah.
1: Ustaz itu menjawabnya sendiri. Padahal itu ada hadiah yang kita akan terima ketika kita bisa menjawab dengan sempurna. Itu jawabannya ialah tenang. Jadi kalau kita tenang menghadapi semua masalah,
0: yeah.
1: Baik bahagia maupun sedih,
0: amin.
1: Itu pasti harus dihadapi dengan ketenangan.
0: Yeah.
1: Ya, jadi jawabannya tawa kalau itu tenang, kalau kita mendapatkan berita yang baik atau rezeki apa dan sebagainya, kita harus tenang.
0: Oh, yeah.
1: Jangan terlalu apa ya, terlalu berpoya-poya lah seperti itu. Iya, karena kalau itu terjadi, nah karena mengkasar kan jepun ini dalik tiga penempatan ini kulenial nyawatan jo, ditahan-tahan tidak tenangi, itu biasa bisa membawa kita ke yang kurang bagus ya, seperti itu. Ya, jadi kalau ada rezeki kita gunakan tentu yang baik-baik,
0: yeah.
1: Yang bisa kita mendapatkan pahala,
0: amin.
1: Kan seperti itu.
0: Iya.
1: Jangan justru rezeki itu bisa membawa ke lembah yang hina, iya. Kita artinya bisa membawa dosa buat kita dan keluarga.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, itu. Begitu pula kalau kita ditimpa kesusahan atau kesedihan, itu harus dihadapi juga dengan tenang. Karena kalau terlalu sedih juga,
0: yeah.
1: Artinya kita hanyut dengan apa yang menimpa kita ini, mm-hmm. Itu akibatnya. Aku lagi antam di rumah sakit Dadi.
0: Oh.
1: Iya toh? Iya, rumah sakit Dadi itu artinya orang yang depresi misalnya atau stres berat. Di kana mau pomor ke. Ya nauzubillah misalnya. Jadi saya kira apa yang diucapkan yang diungkapkan oleh Pak Ustaz malam itu saya kira cocok. Jadi kita ini harus menghadapi sesuatu hal baik yang baik maupun yang kurang baik itu harus ketenangan.
0: Okay.
1: Karena kalau kita berlebihan sedih terlalu sedih juga efeknya kurang bagus ya.
0: Oh iya.
1: Ya itu. Jadi kenapa Delimpo ini bisa bicara seperti itu? Karena itu stres berat itu pernah saya alami. Jadi saya hampir gila pendengar. Kuliah pengur riolan jo. Cuma itulah Allah itu menurunkan penyakit atau cobaan, semua ada obatnya.
0: Tuh.
1: Jadi saya berobat dukun ini karena ilmu kena kini di Limpong. Jadi saya ke sana kemari di kodong itu berobat. Tapi tidak juga, belum disembuhkan oleh Allah.
0: Oh,
1: iya. Sehingga saya ke medis. Ya alhamdulillah. Jadi medis itu sedikit, artinya seperti ini sekarang ini.
0: Mm-hmm.
1: Di Limpong bisa bergabung di Perompak juga dengan bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudaraku di Perompak.
0: Iya.
1: Iya, jadi itulah. Jadi ini tema ini bagus ya. Iya, pertanyaan lah. Nah, kita menjawab seperti tadi itu.
0: Iya.
1: Jadi Tiaki, jangan jadi artinya jangan putus asa.
0: Iya.
1: Iya, jadi itu kuncinya tadi. Jangan putus asa bahwa setiap ada masalah pasti ada jalan keluar.
0: Amin.
1: Yang penting jangan kia egois, dengar kia juga orang.
0: Oh, iya.
1: Kapun dekat temamu cara adik, kita mamu pintar, itu iya. Efeknya juga kurang bagus. Ya karena beda itu, kalau orang ada masalah kemudian banyak yang memikirkan solusi, solusinya daripada kita sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Jadi jangan dia egois. Jadi yang jelas ilmu sosial itu manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kalau ada yang bilang saya biar sendiri bisa hidup. Apa yang kamu makan? Katanya apa balut merah saat tidak ada penjual sayur, ikan, daging. Hmm. Apa yang kamu makan? Pasti mati kau tahu.
0: Iya.
1: Ya jadi itulah ilmu sosial. Kita ini tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saya kira itu. Bravo Perompak, sukses, sehat.
0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Nandaku.
0: Ya,
1: sehat, sukses, amin, selalu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Richard lanjut lagi ya. Sapa berikutnya. Bunda Dewi di Takala, selamat pagi, terima kasih. Kemudian juga ada siapa ini? Oh, Pak Safar. Terima kasih Pak Safar. Kemudian juga bundaku Bunda Arsina di Paropo, ibuku Ibu Niar ya, dan ayahanda Mungin Sidi, Pak Iqbal di Panaikang, terima kasih. Abang Jono selamat pagi, Puang Datu di Pindrang bersama istri tercinta Kakak Sumi di Pepabri ya. Kemudian Bunda Sumi juga yang ada di Satando, Bunda Diana terima kasih, Bunda Ramla selamat pagi, Bunda Sasa. Kemudian juga di Pampang Sere, Pampang Rua, Sepasang Merpati, Ayahanda Umar dan juga Ibu Nursia. Kemudian juga Pak Hamsa selamat pagi. Kemudian juga yang kemarin sudah datang juga bernyanyi ya. Terima kasih, semangat terus untuk semua sahabat budaya. Semoga apa yang kita hadirkan ini memberikan semangat positif untuk semua Saribat Tang Malabiriku. Kemudian juga Pak Agus di Balang Lompo, selamat pagi. Pak Hamsa di Pampang. Kemudian Bunda Kasmawati, selamat pagi Bundaku. Siapa lagi ini ya? Oke. Okay. Ini Bunda Nelly, selamat pagi. Ya. Oh iya Pak Arifin di Pampang, selamat pagi Pak. Kemudian juga siapa ini? Oh bapaknya Haifa, selamat pagi. Yeah. Kemudian juga Bunda Trendy, selamat pagi di BTP. Semangat terus. Pak Asis di Maros, selamat pagi. Kemudian Putra Kamase, Safar Putra Kamase di Lampang. Selamat pagi, terima kasih ya sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Kemudian Riyama Rosanna, selamat pagi. Kemudian Richard Sapa juga, selamat pagi untuk Ulia ya. Selamat pagi, semangat terus. Siapa lagi ini? Kita sapa dulu. Selamat Ome, selamat pagi. Dayang Nompo, selamat pagi. Bunda Kristalara, selamat pagi. Siapa lagi ya? Oh ya, Pak Rahim, selamat pagi. Mas Dimas, selamat pagi. Terima kasih, semangat terus untuk Bunda Sundari Dayang Lumu, Abdul Haris, Pak Abdul Haris Dayang Saleh, terima kasih. Opa Dinku sayang, selamat pagi. Bunda Cidadi Baru, selamat pagi. Siapa lagi ini? Haji Marsuki, selamat pagi. Om Mawar, selamat pagi. Kemudian siapa ini? Kita sapa dulu. Oh iya Pak Asis Dayang Aso, selamat pagi. Semangat terus. Kemudian juga oh iya Pak Angga Prasetya, selamat pagi. Kemudian siapa nah, ini?
2: Nah, puncaknya sudah terjadi.
0: Oh, Akib, Akib di Taeng. Selamat pagi, Bang Akib. Oke deh.
2: Prabowo 2 tahun, tapi mendekati 2 tahun.
0: Dinda, selamat pagi Bunda Dinda. Selamat pagi Pak Uli Ape, selamat pagi. Yang di apa namanya Caming Bone, selamat pagi ya. Mas Bahar, kemudian juga Mas Bahar, terima kasih untuk semua yang sudah memberikan semangat untuk perempat dari Makassar. Semangat terus, mari silakan yang mau bergabung di Jatunggu di 0811 409 250. Selamat pagi kakak.
3: Ini saya tidak disapa kak Odong.
0: Oh, barusan mau disapa, kita udah telepon duluan. Iya.
3: Selalu kali lupa.
0: Iya.
3: Saya tidak perlu melapor bahwa saya apa monitor.
0: Iya.
3: Karena saya sejak mengenal perempat,
0: yeah,
3: nonstop di radio, aku
0: amin,
3: tidak kumatikan. Dari gadis kan mendengar RI, cuma perempatnya baru 2 tahun lebih ini. Temanya?
0: Temanya hari ini adalah menurut sahabat budaya, hidup ini indah bila titik-titik-titik.
3: Pak Limpo tadi benar, cuma saya melengkapi. Hidup indah apa, hidup ini,
0: hidup
3: indah,
0: ini indah
3: kalau titik-titik.
0: Iya, silakan diisi.
3: Kalau kita mensyukuri nikmat, begitu minta mata, amin, ya bersyukur kita masih dikasih napas. Masih napas kan itu ada yang setir juga. Bukan manusianya.
0: Iya.
3: Nah, ada yang setir itu napas yang menciptakan kita. Jadi itu the point. Susah senangnya kehidupan. Kita bisa setir, jangan kita mau diperbudak dengan apa saja, misalnya waktu, kekayaan, apa-apa saja, kesedihan, kita yang bisa mau sedih terus, mau gembira terus, kan kita yang menentukan, menstir kita diri kita sendiri, bukan teman dekat, bukan teman siapa yang mau kita, yang berhenti menangis, kita sendiri yang bisa merasakan itu bagaimana. Kalau saya menangis terus, kalau saya susah terus, kalau saya patah hati terus ini, siapa yang membantu? Tidak ada teman maupun yang dekat. Orang tua saja, saudara sendiri juga tidak bisa. Kalau bukan kita sendiri yang memperbaiki.
0: Yeah.
3: Itu kan ada peribahasa, ada orang, bagaimana kita, orang tua kita sendiri, kalau kita sudah dewasa ya.
0: Yeah.
3: Bagaimana kita baiknya begini-begini, kita dikasih nasihat. Tapi kalau bukan kita sendiri yang mengatur diri kita di tempat yang baik, yang Tuhan tidak menginginkan, yang tidak baik kita hindari, yang baik kita ambil. Salah kalau kita, yang musuh yang paling besar itu cek ada diri sendiri.
0: Oh,
3: bukan orang lain. Setinggi bagaimanapun kita, ilmu kita, bacaan kita, bacaan Al-Quran, agama kita bagaimana, pengetahuan kita tinggi bagaimana, kalau tidak bisa melawan diri sendiri, itulah musuh yang paling besar pada diri kita sendiri. Itu, jadi kita manusianya yang mengerti betul-betul bagaimana kehidupan kita ini tambah ke depan, tambah ke depan, tambah agak berat. Itu pun juga kalau kita merasa ya mungkin saya diuji, dicoba, semua ringan itu kalau kita merasa pasrah, tawakal sama Tuhan, tapi kita berusaha, jangan menyerah begitu. Jadi alangkah bagusnya memang berusaha lah sekarang untuk melawan diri sendiri. Apa ya? Seperti Rica, seperti tadi Pak Limpo bilang, kita mau dipisahkan dengan roh atau nyawa kita. Kalau kita dapat ilmunya Rica, semuanya enak kita rasakan.
0: Amin, amin.
3: Iya, ada ilmunya Rica. Tidak bisa juga saya kasih kamu. Siapapun juga kalau dia dapat ilmunya itu pada saat mau dicabut nyawanya, dia tahu, dia tenang, dia senang. Merasa semua yang baik ada pada waktu itu. Iya, itu saja. Yeah, yeah. Itu saja ya.
0: Oke, okay, Kakak.
3: Mulai sekarang, Richard. Amin. Perbaiki, mumpung masih ada Mama, saya ingatkan yeah. terus ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Jaga Mama, salam sehat sama Mama,
0: terima
3: keluarga
0: kasih.
3: Ya.
0: Yeah.
3: Nah, saya orangnya bagaimana ya, walaupun yeah. tua sama merasa masih muda, Mbak Jari saya bicara Mama ya, sama mamanya orang, bagaimana. Siapa tahu ada yang mendengar itu, Fatma begini-begini. Ya, jagalah Mama, mumpung dia masih ada sama
0: amin,
3: kamu dekat. Oke, salam sehat sama keluarga. Richard juga cuma mengingatkan ya, jaga kesehatan. Jangan terlalu, ini masalah bola. Saya juga berdiri Argentina. Tapi, saya dari tahun lalu, dari dulu. Mudah-mudahan ini bertahan lagi. Kalau memang dikalah kita ya, itu kan bola bundar ya.
0: Iya.
3: Ini kan permainan dunia, bukan permainan akhirat. Itu kita pikirkan. Jangan kita cocok kok bilang, jangan kita baku bombek-bombek atau apa. Ini kan cuma di dunia, di akhirat nanti lain juga. Jadi kita harus terima kalau memang dikalah. Saya pecinta bola juga sekeluarga. Oke, Rica.
0: Iya, terima kasih.
3: Salam
0: Kakak,
3: sehat sama teman-teman di Perompak ya.
0: Terima kasih.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Jaga selalu kesehatan amin, supaya bersemangat bersemangat kerja ya.
0: Amin.
3: Oke, dadah.
0: Terima kasih Kakak. Oke, Kakak Fatma terima kasih di Goa. Iya. Selamat pagi, Pak Arjuna.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagoannya bagaimana?
4: Argentina lah.
0: Wah, mantap.
4: Iya. Nanti kalau Argentina ketemu Prancis kan tetap Argentina.
0: Oh begitu. Yes.
4: Nanti ini kan dia mengalahkan Inggris nanti ini.
0: Jadi sekarang sudah berapa besar ini?
4: Ini tinggal 4 ini.
0: Oh sisa. Oh oke. Okay.
4: Ya.
0: Berarti
4: jadi
0: sudah masuk 4 besar
4: begini.
0: Ya.
4: Argentina juara 1, okay. Prancis juara 2.
0: Oke.
4: Okay. Untuk 3 dan 4 ya tinggal itu Spanyol dan Inggris.
0: Ini prediksi atau bagaimana nih?
4: Ini ramalan saya.
0: Oh ramalan, oke.
4: Okay. Sandro kapan?
0: Iya.
4: Dan memang beberapa pertandingan terakhir ini prediksi saya menang tepat terus.
0: Oh begitu. Tapi tidak ada ini ya, tidak ada. Maksudnya tidak ada apa istilahnya tuh kalau orang pertandingan tuh tidak ada ini ya. Apa? Apa sih biasa tuh orang bilang?
4: Kalau saya amatir dari segi permainan juga.
0: Iya.
4: Kan. Meskipun orang mengatakan bahwa bola itu bundar, tapi kan kenyataannya memang seperti itu juga ya.
0: Oh,
4: saat begitu Swiss lawan Argentina kan saya memang pilih Argentina.
0: Oke. Okay.
4: Terus Inggris, saya pilih Inggris itu kemarin lawan apa itu saya pilih Inggris juga menang kan. Begitu. Kan Maroko sudah pulang, Brasil sudah pulang juga. Meskipun Norwegia bisa memulangkan. Berhasil tapi dia tidak bisa memulangkan ini Inggris.
0: Oke. Iya. Nah, topik kita pagi hari ini menurut Pak Arjuna sendiri, hidup ini indah bila titik-titik-titik. Hidup ini indah bila titik-titik-titik diisi dilanjutkan. Menurut Pak Arjuna itu apa?
4: Indah di langit atau di mana?
0: Oke. Hidup ini indah bila titik-titik-titik. Menurutnya bagaimana?
4: Menurut saya ini hidup penuh dengan problema memang.
0: Iya.
4: Jadi kita ini sebagai insan biasa ya tinggal harus apa namanya pandai-pandailah menyikapi apa yang terjadi ya. Mungkin intinya barangkali kita sebagai hamba Allah harus pandai-pandai bersyukurlah begitu ya. Jangan sampai kita ini sudah apa namanya sudah kaya terus lupa sama teman-teman yang dibawa jadi itu sosial juga harus di apa namanya lebih di kedepankan begitu ya begitu pun cakalah usaha pribadi ya sudah ada dari Bupat Madi ya terus mungkin yang di Magnus ini juga ini bisa masuk juga ini mam sama dia dulu di dua-duanya di pabrik sama di Tarakan ya.
0: Tarakan iya.
4: Ya, masuk ibu-ibu ya. Komentar.
0: Iya.
4: Demikian pale Bung Cek.
0: Iya, terima kasih.
4: Kita tunggu besok ini. Argentina, Inggris.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung di ini ya, di TikTok kita. Selamat pagi untuk bunda-bundaku, Bunda Nurhundayang, bundaku sayang. Sehat-sehat-sehat. Amin amin amin. Terima kasih. Kemudian juga ada Ansar KC, terima kasih. Rul, terima kasih yang sudah bergabung di ini ya, di TikTok kita. Semangat terus untuk sahabat budayaku semuanya. Oke, okay. 0811 409 250. Kali gitu kita dengar dulu sesuatu yang penting ini. Nanti dicat kembali, jangan kemana-mana.
5: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store

0: sahabat Budaya. Dijawab lanjut lagi di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Kita mencoba untuk mencoba kalau selama ini budaya juga sebenarnya ya sahabat Budaya. Kalau memang hidup itu kan sebenarnya adalah budaya dari masing-masing diri kita. Bagaimana kita menerjemahkan hidup itu dalam versi kita sendiri. Nah, kalau versinya sahabat Budaya, hidup ini indah bila gimana? Maunya seperti apa? Karena pasti masing-masing orang kita berbeda ya. Karena kalau Bung Richard sendiri, hidup ini indah bila aku diberikan kesempatan oleh Tuhan, dikasih rezeki yang banyak, kemudian rezeki itu aku bisa berbagi kepada mereka yang punya hak untuk menerimanya. Kan hidup itu terasa lebih indah ya. Artinya gini, selama kita hidup di dunia kan kita belajar untuk selalu berpositif, selalu melakukan hal-hal yang baik, karena itulah yang nanti akan menjadi sebuah warisan kita ketika nanti kita sudah tidak ada lagi di dunia. Oke. Selamat pagi Sari Batang Malabiriku.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ye. Oh, Mas Fadil?
1: Sahril.
0: Oh, Pak Sahril, di mana Ki?
1: Di Liang-Liang Maros.
0: Wah, luar biasa. Mantap, mantap. Nanti kapan-kapan kalau Bung Richard ke sana nanti boleh ini ya, ditemani ya.
1: Ya, insyaallah.
0: Iya, rencana mau ke sana ke Liang-Liang Maros ini. Iya. Oke.
1: Okay. Apa pom anunya nih, Bung Richard?
0: Oke, hari ini menurut apa namanya Abang Sahril sendiri, hidup ini indah bila kita titik. Boleh diisi sendiri.
1: Hidup ini bisa. Nah, pertama itu rasa syukur. Kedua, kita ini memang harus apa namanya ini? Tidak ada nunya kan?
0: Apa itu?
1: Kita sendiri yang isi ya. Iya.
0: Menurut tak? Iya. Hidup ini indah bila Mas Sahril titik. Itu.
1: Indah kalau apa namanya? Saya ini. Artinya janganlah kita ini terlalu
0: bagaimana versi tak saja, kita maunya kayak bagaimana?
1: Tidak anu ini ya, tidak ada jenuhnya ini sesuai dengan versi kita nih.
0: Iya, diri tak sendiri. Bagaimana?
1: Hidup ini bisa indah apabila kita
0: apabila Mas Sahril mau makan.
1: Kalau menurut saya ya. Kita punya pedoman hidup sesuai dengan, janganlah kita terlalu mengejar ambisi lah.
0: Oke.
1: Ini itu aja. Artinya kita bisa minta lagu ini kelong ini.
0: Kalau bari basah kita tapi nanti dicat akan coba hadirkan.
1: Kalau bisa diputar ini anu, kurangi materi yang pernah dulu mau dicat. Oh, iya. Putarkan toh.
0: Oh begitu. Oh iya.
1: Ya mungkin saya tidak terlalu ini.
0: Iya, terima kasih. Iya.
1: Putar.
0: Iya.
1: Dan mungkin saya tidak tahu apa yang bagus di tempat ini saya keluarkan.
0: Iya.
1: Ya mungkin saya sesuai dengan ini Pak Arjuna tadi.
0: Oh begitu.
1: Karena kayaknya sudah semua ini berapa orang tadi?
0: Kita penelpon yang keempat.
1: Oh ya, artinya saya dengar semua itu sesuai dengan ini.
0: Apa itu? Popeye. Oh begitu.
1: Iya
0: deh.
1: Sebenarnya saya tidak tahu apa lagi ini saya kasih keluar.
0: Iya.
1: Jenis saja Bung Richard.
0: Terima kasih.
1: Putarkan lagunya nih.
0: Iya.
1: Orangi mati ya.
0: Oh iya.
1: Iya. Selamat
0: pagi. Iya. Selamat pagi. Amin. Selamat pagi.
2: Pagi. Bung
0: Sidi, Mbak Ribasa. Iya.
2: Apa kabar?
0: Kabar bahagia. Amin. Terima kasih.
2: Temanya
0: iya.
2: Ini indah bila
0: berapa
2: titiknya tadi
0: terserah. Diisi
2: titik,
0: sendiri.
2: Titik.
0: Diisi di kolom komentar.
2: Kalau saya sendiri hidup ini indah gitu, kalau kita sudah bisa bersabar, amin, bersyukur dan ikhlas.
0: Amin.
2: Cakup itu semua, Bung Richard.
0: Iya.
2: Kita bisa bersabar, menerima apapun itu.
0: Iya.
2: Yang ditakdirkan buat kita sepanjang kita sudah berusaha,
0: iya,
2: dan berdoa. Kita bersyukur, mensyukuri apapun itu, dan kita harus ikhlas. Kadang kita sabarkan tapi belum tentu ikhlas.
0: Betul.
2: Itu bisa ya, Bung Richard. Apalagi kalau lengkap nih, wih deh.
0: Sadar ya.
2: Tapi kalau dunia gitu, saya rasa tak ada kata cukup. Pasti kurang.
0: Iya,
2: saja,
0: betul.
2: Kalau urusan dunia, ada ini pasti mau yang itu, ada itu mau yang ini. Iya, begitulah. Makanya kita cuma bisa bersabar, bersyukur, dan ikhlas.
0: Amin.
2: Harus ikhlas menerima. Kadang itu hidup kan seperti roda yang berputar.
0: Iya, nggak enak
2: kaki
0: ya kadang
2: juga
0: ya.
2: Melangkah kan nggak kanan semua, kanan kiri.
0: Oh iya.
2: Jadi kalau kita dan kalau di setiap kesedihan itu kita harus yakin kalau akan ada senyum.
0: Amin. Akan
2: setelah
0: ada
2: sedih itu pasti akan kita akan tersenyum. Tidak mungkin kita mau sedih terus,
0: iya,
2: dan tidak mungkin kita mau tertawa terus.
0: Iya.
2: Itu Jumbung Richard. Lagu juga ganti-ganti toh. Ada lagu yang bikin kita joget-joget pagi-pagi. Apalagi kalau Bung Richard pagi-pagi tuh coba goyang-goyang pagi-pagi di dapur.
0: Iya.
2: Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menerima,
0: amin,
2: bisa bersyukur, bersabar, saling berbagi, Bung Richard.
0: Iya.
2: Semakin kita tidak terlalu berlebihan kita punya, tapi kita bisa berbagi, insya Allah rezeki itu akan semakin,
0: amin,
2: bertambah.
0: Iya.
2: Oke, Bung Richard.
0: Iya, ibuku.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Opa Isku, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Selamat pagi. Iya. Yeah.
3: Alhamdulillah pagi ini saya senang sekali mengantar cucu masuk SD.
0: Di SD mana ini?
3: SD Puri Taman Sari. Kamu jadi orang pintar,
0: amin,
3: sukses.
0: Amin.
3: Ya,
0: amin.
3: Dan baru saya bilang, wah, ini calon-calon polisi nanti ini
0: tinggi
3: orangnya, bodinya bagus.
0: Oh iya.
3: Ya, jadi kakeknya yang enggak bisa polisi.
0: Ya,
3: nanti minimal
0: cucunya.
3: Nanti.
0: Amin.
3: Ada generasinya yang lanjut. Ya, karena dulu cita-cita mau jadi polisi kakek enggak bisa. Karena lagi tidak ada warna.
0: Amin.
3: Ya, semoga dengan dia pintarnya bisa lulus tanpa ada uang.
0: Betul.
3: Apalagi dia sudah diajari sama orang tuanya.
0: Iya.
3: Orang tuanya untuk ikut pesantren kilat. Dia dikader untuk penghafal Quran. Apa anunya ini Kak Richard? Okay.
0: Hari ini kita membahas mengenai menurut Opa Is, hidup ini indah bila ...
3: Jadi hidup ini indah bila selalu kita sabar menerima apa yang kita dikasih sama Allah.
0: Amin.
3: Tuhan Yang Maha Esa.
0: Iya.
3: Ya, jadi jangan mengeluh. Ya, selalu dia ceria, semangat.
0: Iya.
3: Ya, dia syukuri apa yang sudah ada. Ya, sambil berjuang, berusaha. Ya, karena tanpa ada usaha, ya tidak bisa dapatlah. Ya, keinginan kita, cita-cita kita.
0: Iya.
3: Ya. Nah itu, jadi tadi saya dengar juga Ibu Nia sudah banyak komentar, kemudian siapa sebelumnya tadi, ya memang itu semualah yang harus kita tekuni supaya kita hidup ini jangan banyak terlalu keinginan tapi tidak punya kemampuan. Ya nanti pusing sekali saya kepala. Ya, ada orang kan begitu, wah banyaknya keinginannya ya. Tapi setelah dikoreksi diri ya, tidak ada kemampuanmu ke situ. Ya, saya kira itu.
0: Iya, Opa. Iya.
3: Salam untuk semuanya.
0: Iya.
3: Sehat.
0: Iya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Opa Isku. Oke, kita masih punya waktu 5 menit lagi. Mari silakan sahabat budaya mau bergabung di telepon WA ataupun telepon studio di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Semangat pagi untuk semuanya, tetap sehat selalu untuk kita. Oke, okay. Oh ya, Richard juga mau ucapkan selamat ya untuk semua para orang tua ya yang anak-anaknya sudah diterima di sekolah ya, baik apa playgroup ya, TK kecil, TK besar, SD, SMP, SMA ya, bahkan yang lagi berjuang juga untuk masuk ke kuliah ya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kelancaran dan kemudahan sehingga akhirnya bisa masuk di sekolah yang diharapkan ya. Opa Is juga tadi bahagia ya karena mengantar cucu katanya, waduh luar biasa ya. Oke, silakan Sahabat Budaya 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Oh iya, Dentika selamat pagi Daengku. Waduh, sehat-sehat selalu Ki. Terima kasih Di. Siapa ini? Coba dicat lihat dulu. Oh iya, selamat pagi juga untuk Rul ya. Terima kasih untuk love-nya. Terima kasih Lagolot, terima kasih abangku. Sehat selalu Ki. Oke, silakan 0811 400 9250 atau 0812 4401 9200. Weh, ada juga cucunya tahu di Kalimantan Timur. Ayahandaku Deng Limpo katanya sudah masuk TK ya. Weh, Dede cantiknya mamo. Iya. Oke, semangat ya. Iya. Oke. Selamat pagi juga abangku ya, dan Tika terima kasih di Goa. Salamaki, salamaki juga, terima kasih. Iya. Iya. 0811 400 9250. Oke. Terima kasih banyak Sahabat Budaya, kita sampai di jam 8 pagi saja untuk sesi pertama ya, live di TikToknya Perempat dari Makassar. Sementara di pukul 8 dicat lanjut lagi. Cuaca pagi hari ini sangat indah, matahari bersinar dengan penuh indahnya. Nah, ini yang mau olahraga, yang mau jogging kayaknya bagus nih cuacanya. Kena matahari pagi tuh kita jadi semakin sehat, semakin apa nih? Oke. Okay. Iya. Semangat terus ya untuk Sahabat Budaya. Oke. Okay. Terima kasih Sahabat Budaya, Richard pamit. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini memberikan semangat, support untuk kita semua. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu untuk semua Sahabat Budaya. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu bersama Bung Richard. Sehat selalu untuk semuanya. Selamat pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Richard pamit ya. Tetap semangat ya. Sekali lagi timnya lolos ya. Sampai saat ini masih lolos ya. Semoga semangat terus. Semoga apa yang dihadirkan ini memberikan semangat terus untuk semua Sahabat Budaya. Sementara mungkin yang masih yang belum berhasil timnya, tetap semangat terus untuk semua Sahabat Budaya. Kita berakhir dulu sampai di sini, nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan untuk Sari Batang Malabiriku. Selamat pagi, selamat sukses untuk kita semua. Semoga hari ini semua urusan kita, mimpi kita, doa kita, harapan kita, hidup kita dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekarang sudah pukul 8, Richard menghadirkan dulu info Kabar Ratna.
4: Kabar Ratna Pro 4.

Sahabat Budaya Nyekar, tradisi Nyekar atau siara kubur merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum atau sudah lebaran untuk mengunjungi serta mendoakan keluarga atau kerabat yang telah meninggal sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Dalam pelaksanaannya, masyarakat biasanya membersihkan makam, menaburkan bunga, serta memanjatkan doa bagi arwah yang telah mendahului. Kegiatan Nyekar ini, sahabat budaya, umumnya dilakukan bersama keluarga besar sehingga tidak hanya menjadi momen doa, tapi juga berkesempatan untuk berkumpul dan mengenang jasa-jasa para leluhur.